0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang seks dalam berpacaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita tahu bahwa seks semasa berpacaran itu ditabukan atau tidak boleh dilakukan. Tetapi justru pada masa berpacaran itu dorongan untuk melakukan hubungan seks itu tinggi sekali, Pak Paul. Apakah memang faktanya seperti itu?
1: Benar, Pak Gunawan. Begini, pada masa-masa berpacaran, pria dan wanita itu berada pada masa yang memang muda dan hormon seksual berkembang pada masa remaja dan sedang giat-giatnya ya, produktif pada masa-masa akhir remaja dan pemuda awal. Jadi dengan kata lain, secara biologis desakan-desakan seksual itu sangat kuat. Kita adalah makhluk seksual, Pak Gunawan. Jadi karena kita makhluk seksual, kita mencari pengekspresian secara seksual pula. Ya, kita ini makhluk emosional, maka kita mencari pengekspresian secara emosional. Kita ingin bisa tertawa, kita ingin kadang-kadang bisa marah waktu kita sedang marah dan sebagainya. Kita juga makhluk rasional, kita ingin mengetahui hal-hal yang baru, kita ingin belajar, kita ingin menambah ilmu. Kita ingin bisa berpikir, ya. Kita juga makhluk rohani, kita ingin mempunyai kontak dengan Tuhan. Ya, seperti yang dikatakan oleh Agustinus, jiwaku tidak akan damai sebelum aku bersama dengan Tuhan. Jadi itu adalah wujud dari kenyataan kita makhluk sosial. Kita juga adalah makhluk biologis, ya. Kita perlu makan, minum, makanya kita mencari pengekspresian juga secara biologis. Salah satunya adalah kita juga makhluk seksual. Jadi tidak ada salahnya dengan kodrat seksual ini. Ini adalah pemberian Tuhan. Nah, yang perlu kita jadinya soroti bukan bagaimana menghilangkan ya desakan-desakan seksual ini. Ini adalah pemberian Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengaturnya. Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan semua anak-anak Tuhan yang sedang dalam masa berpacaran.
0: Ya, itu pergumulan itu menjadi lebih berat karena kita yang hidup pada zaman ini itu mempunyai kesempatan yang terbuka sekali gitu, Pak Paul. Jadi pengawasan dari lingkungan, dari masyarakat, dari orang tua bahkan agak berkurang, padahal kesempatan-kesempatan untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah ini terbuka sekali itu, Pak Paul.
1: Itu betul sekali. Jadi saya harus akui, lebih sulit menjadi pemuda sekarang daripada misalkan 30 tahun yang lampau. Ya, kita harus melawan tantangan bukan saja secara biologis dari dalam tubuh kita, tapi juga desakan yang datang dari luar, ya, film, video dan sebagainya, majalah, buku yang bisa sangat merangsang libido kita.
0: Tapi mungkin juga ada kesalahpahaman, Pak Paul, di kalangan para muda ini terhadap ya, seks itu sendiri, Pak Paul. Apakah memang ada?
1: Saya kira ada. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, Pak Gunawan. Misalkan yang pertama ini nih ya. Ada yang beranggapan selama didasari atas cinta, seks diperbolehkan. Ya, jadi ukurannya atau patokannya adalah cinta itu sendiri. Selama ada cinta, ya boleh melakukan hubungan seksual. Kalau tidak mencintai, ya jangan. Nah, itu yang ditabukan. Nah, ini keliru ya, sebab tidak pernah cinta menjadi ukuran ya boleh tidaknya hubungan seksual itu dilakukan.
2: Papa, pandangan keliru ini ada nggak hubungannya dengan kurangnya bimbingan di rumah, di gereja, di sekolah? Karena kalau istilah seks itu muncul, itu merupakan apa? Kayaknya jangan diomongin deh, tabu gitu loh, Pak Paul. Jadi anak-anak mencari sendiri, mengerti sendiri, jadi ya keliru gitu.
1: Bisa sekali Bu Ulan. Jadi Kadang-kadang kita ini sebagai pendidik, sebagai rohaniwan, mm-hmm. enggannya menyinggung soal-soal seks. Mm-hmm. Akibatnya anak-anak muda ya mencari jawaban itu sendiri. Mm-hmm. Dan ada kalanya atau seringkali mereka mendapatkan jawaban yang keliru.
2: Yeah.
1: Apalagi misalkan ya budaya yang sudah beredar di sekitar kita adalah budaya yang memang membolehkan hubungan seksual ini.
2: Mm-hmm.
1: Jadi bukan rahasia umum para mahasiswa atau para pemuda pemudi sudah begitu jauh sekali dalam masa berpacaran mereka. Mm-hmm. Jadi teman-teman melakukan dan teman-teman berkata yang penting ya cinta. Nah akhirnya mereka juga terpengaruh oleh pandangan ini.
2: Mm-hmm.
0: Ya atau mungkin mereka merasa sudah begitu yakin bahwa dia akan menikah dengan pacarnya itu, Pak Paul.
1: Iya. Ya, karena ya sudah mencintai dan sudah memiliki komitmen untuk menikah. Jadi ya sama saja lakukan sekarang atau nanti. Tidak ya, jadi firman Tuhan memang melarang, jadi tidak pernah cinta menjadi dasarnya. Yang berikutnya adalah ini Pak Gunawan ya, kenapa kok kadang-kadang orang bisa salah paham mengenai seks. Yaitu selama tidak membuahkan anak, seks diperbolehkan. Ya, jadi yang penting dijaga jangan sampai mempunyai anak. Nah nanti kalau sudah menikah barulah punya anak. Tidak juga ya, tidak pernah ukuran punya anak atau tidak menjadi patokan boleh apa tidak melakukan hubungan seksual. Ya meskipun tidak membuahkan anak tetap memang tidak boleh.
2: Pak Paul, ada hubungannya nggak dengan misalnya mereka berpacaran dengan pola seperti ini begitu, terus memang berhasil jaga nggak punya anak. Terus akhirnya menikah begitu, nggak diputusin gitu. Terus waktu menikah itu ada akibat-akibat tertentu nggak karena pola waktu pacaran seperti itu gitu, Pak Paul?
1: Salah satu hal yang bisa muncul ya dalam pernikahan kalau sudah terlibat dalam hubungan seks bebas adalah kehilangan kepercayaan. Ya, kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu tuh gampang ya memberikan tubuhnya, nah kita akan tidak bisa tidak ya memikirkan kemungkinan itu tatkala pasangan kita pergi berdua dengan lawan jenis misalkan teman sekantornya. Tapi kebalikannya kalau kita tahu pasangan kita menjaga ya kekudusannya, tidak gampang-gampang memberikan tubuhnya dipegang oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Nah, itu akan membuahkan kepercayaan dalam diri kita. Kita tahu bahwa enggak, dia bukan orang yang gampangan. Jadi kalau dia berkata, saya tidak berbuat apa-apa, kita percaya. Nah, bandingkan dengan orang yang terlibat seks bebas. Sewaktu pasangannya pergi dengan orang lain dan kita misalkan bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, tidak ada yang kami lakukan. Saya tidak-tidaknya muncul keraguan ya, benar tidak, dia tidak berbuat apa-apa. Dari manakah muncul keraguan itu? Dari pengalaman di masa berpacaran.
0: Iya. Tetapi sekarang ini kan banyak alat-alat kontrasepsi itu yang bisa dipakai oleh para muda kita itu untuk mencegah kehamilan itu, Pak Paul.
1: Ya, memang itu semua tersedia dan makin ya mendorong orang untuk melakukannya. Tapi tetap kita harus menolak dan berkata meskipun tidak membuahkan anak, tetap tidak boleh. Karena memang standarnya bukan ukuran itu ya, punya anak atau tidak.
0: Iya, hal yang lain apa, Pak Paul?
1: Kesalahpahaman yang lain adalah ini, selama disepakati kedua belah pihak bahwa seks hanyalah aktivitas yang bersifat hiburan ya, seks diperbolehkan. Banyak anak-anak muda yang berpikir begitu. Seks adalah ya entertainment, bagian yang fun ya, yang aktivitas yang fun, yang menyenangkan. Jadi lakukan saja, gak apa-apa kok. Tidak ya, ini bukan aktivitas hiburan, seks tidak pernah digampangkan seperti itu oleh Tuhan. Ya, seks jauh lebih mulia dari sekadar hiburan.
0: Ya, mungkin norma-norma itu juga sudah orang tidak lagi seketat dulu bahwa keperawanan itu sudah tidak lagi dipersoalkan, keperjakaan juga tidak lagi dipersoalkan. Apakah itu membuka peluang itu, Pak?
1: Ya, saya kira demikian, Pak Gunawan. Jadi, ukuran kekudusan itu tuh makin hari makin merosot ya. Jadi orang berpikir ya tidak apa-apa, tidak perawan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya ya, kalau kita bertanya kepada orang ya, engkau memilih yang mana, yang belum pernah berhubungan apa yang sudah berhubungan? Saya kira orang dengan jujur akan berkata, saya akan memilih kalau bisa ya, yang belum pernah berhubungan. Jadi meskipun orang melakukannya, tapi sebetulnya di dalam hatinya itu tetap ada standar itu tuh, standar kekudusan. Dia ingin yang sebetulnya belum pernah berhubungan. Nah, itulah yang kita tetap harus jaga ya.
3: Berarti ada semacam suatu panduan umum gitu Pak Paul yang bisa digunakan oleh mereka yang sedang berpacaran.
1: Iya Pak Gunawan. Nah, ini akan kita bahas ya. Yang pertama adalah standar yang jelas ya, standar yang jelas. Firman Tuhan melarang hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, saya akan bacakan dari 1 Korintus 6:13 hingga 18. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, Tuhan memberikan suatu penguraian yang lengkap di sini ya tentang kenapa kok tidak boleh ya bercabul, tidak boleh berbuat mesum berhubungan seksual di luar pernikahan ya. Karena memang ada panduannya itu tuh, yaitu kekudusan hidup. Dan tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Jadi kita enggak boleh mengotori rumah Tuhan dengan hal-hal yang mesum itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang mungkin berkata begini Pak Gunawan, kenapa kok dipermasalahkan seks ini? Kan sama seperti kebutuhan biologis lainnya, kita makan, minum, ya enggak apa-apa. Sebetulnya itu pandangan juga keliru. Karena apa? Apakah makan dan minum tidak diatur oleh prinsip moral? Tetap diatur oleh prinsip moral. Misalkan, kalau kita makan sampai rakus, tidak peduli lagi kesehatan kita, itu sudah melanggar prinsip moral, yaitu kita tidak lagi hidup bijaksana ya, tidak lagi hidup dengan tepat gitu. Kehilangan perspektif dan keseimbangan. Kita harus mendahulukan kesehatan kita. Kok kita sembarangan makan rakus seperti itu? Ya, jadi sebetulnya semua aspek kehidupan ini nih mempunyai panduan atau hukum moralnya. Dan Tuhan ingin mengatur semua itu karena kita memang milik Dia. Nah, tubuh kita juga adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan dengan tegas berkata, perlakukanlah tubuhmu itu tuh yang adalah milikku, yang adalah rumahku, dengan baik, dengan cara yang berkenan kepadaku.
3: Ya, sebenarnya perintah Tuhan yang begitu jelas itu untuk kepentingan kita sendiri ya Bapak ya?
1: Untuk kepentingan kita, betul sekali. Sebab bukankah, tadi saya sudah singgung, kalau kita tidak berhubungan ya, dan pasangan kita bisa melihat kebenaran hidup kita ya, dia juga akan respect kepada kita dan percaya kepada kita. Dan bukankah respect dan percaya adalah modal yang sangat besar untuk membina pernikahan yang baik?
2: Pak Paul, saya mau tanya ayat firman Tuhan yang tadi Pak Paul sebutkan. Pertanyaan saya, pengertian atau definisi percabulan itu bagaimana gitu Pak Paul? Orang kan mengertinya secara umum kalau percabulan kalau kita melakukan dengan pelacur gitu. Jadi kalau dengan ya pacar sendiri ya nggak apa-apa gitu. Nah, batasan percabulan itu gimana Pak Paul?
1: Alkitab menggunakan dua istilah, yaitu perjinahan dan percabulan ya. Perjinahan berhubungan seksual dengan orang yang telah menikah. Ya. Jadi hukum Allah yang berkata jangan berzina, itu zina artinya berbuat mesum dengan orang yang telah menikah. Tapi juga firman Tuhan yang seperti kita bahas tadi menggunakan istilah percabulan. Percabulan mengacu kepada relasi seksual di luar pernikahan. Artinya orang ini tidak menikah atau belum menikah dan kita berhubungan seksual dengannya. Nah, ini bisa mencakup pelacur atau bisa mencakup istri kita. Bisa mencakup pacar kita yang belum kita nikahi. Ya, kata percabulan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani-nya porneo ya. Yang dari kata porneo itulah muncul kata porno. Ya, pornografi dan sebagainya. Jadi benar-benar adalah perbuatan-perbuatan mesum ya yang kita lakukan di luar pernikahan. Nah, itu yang Tuhan larang.
3: Memang itu akan menjadi masalah kalau yang berpacaran itu salah satunya bukan orang yang beriman, Bapak. Yang tidak mempunyai standar firman Tuhan seperti ini.
1: Betul, betul. Jadi kita harus jaga. Dan saya mengerti sesama dengan sesama orang beriman pun kita akan menghadapi tantangan yang berat ya. Jadi memang kita harus hadapi ini bersama. Kalau kita memang serius dengan standar yang Tuhan telah tetapkan itu.
3: Ya. Apakah ada panduan umum yang lainnya, Pak Paul?
1: Yang berikutnya adalah ini, batas yang jelas ya. Selain standar yang jelas, kita harus memiliki batas yang jelas. Maksudnya apa? Ini. Misalkan ya, sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik itu menimbulkan kenikmatan dan menuntut pemenuhan yang lebih. Itu sebabnya kita harus mempertahankan batas keintiman sejak awal. Nah, prinsip ini yang saya akan coba kemukakan Pak Gunawan, yaitu semasa berpacaran, fokus utama kita adalah pada kenikmatan relasional dan emosional, bukan kenikmatan seksual. Jangan terbalik ya. Pasangan yang mendahulukan kenikmatan seksual dan baru mulai menggali kenikmatan relasional setelah menikah akan menuai masalah. Ya, karena mereka enggak pernah bersama-sama ya membangun relasi itu dan mencicipi ya buah dari relasi yang mereka telah bangun itu. Enggak pernah. Mereka hanya mencicipi buah-buah kenikmatan seksual itu. Dan kenikmatan seksual bisa menggelapkan mata kita ya, bisa mengaburkan pertimbangan kita. Yang tidak cocok kita bilang cocok. Yang kita tidak sukai kita bilang kita sukai dan sebagainya. Karena apa? Karena kenikmatan seksual sudah menggantikan dan menutupi kelemahan-kelemahan yang lain yang seharusnya kita lihat. Maka kita harus sadari pada masa berpacaran, penekanan utama kita adalah pada kenikmatan relasional dan emosional. Setelah menikah, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencicipi kenikmatan seksual.
3: Kenikmatan relasional ini yang Pak maksudkan seperti bagaimana, Pak?
1: Hal-hal yang muncul dari persahabatan ya, bisa misalnya bersama-sama mengerjakan sesuatu, beraktivitas bersama, bisa saling berbicara, ngobrol ya, bisa saling menstimulasi pemikiran kita dan sebagainya. Hal-hal yang memang dilakukan oleh dua orang yang sedang menjalin hubungan bersama.
3: Dan hubungan itu menyenangkan kita gitu.
1: Betul, betul.
3: Nah, Pak Paul, kita sudah bicara tentang standar yang jelas, lalu batasan yang jelas. Apakah ada hal lain yang perlu jelas juga gitu?
1: Yang terakhir adalah ini, Pak Gunawan, yakni relasi yang jelas. Ya, ada orang yang dengan mudah menyerahkan tubuhnya karena mengharapkan kejelasan status ya. Dengan dia menyerahkan tubuhnya, dia pikir udah dah jelaslah status saya ini nih sekarang sebagai pacarnya lah atau apa. Ini keliru ya. Status yang paling jelas dan aman ialah status nikah. Ya, seks menuntut tanggung jawab. Itu sebabnya dalam pernikahanlah seks menjadi aman karena adanya faktor tanggung jawab itu, ya. Di luar pernikahan, tanggung jawab itu tuh tidak mempunyai gregetnya, tidak mempunyai giginya. Nah, pernikahanlah yang menyediakan greget itu, gigi itu, sehingga orang enggak bisa sembarangan, ya. Jadi jangan menyerahkan tubuh guna mendapatkan kejelasan status. Oh, terbalik. Kita mendapatkan kejelasan status, yakni status nikah, baru kita memberikan tubuh.
2: Papa, ada teori yang saya pernah dengar seperti ini nih. Ada prinsip yang berbeda sekali antara pria dengan wanita. Kalau wanita itu melakukan hubungan seksual gitu untuk tujuannya relasi gitu. Sedangkan kebalikannya kalau pria relasi untuk seks tujuannya. Benar ya. Seperti itu, Pak Paul.
1: Ya, jadi ada orang yang berkata begini, perempuan itu tuh memberikan tubuhnya guna mendapatkan kasih ya. Jadi ya apapun dilakukanlah demi kasih yang mereka dambakan itu. Iya. Saya kira ya itu justru pandangan yang keliru ya. Jangan sampai kita menjual diri ya, memberikan tubuh untuk mencicipi kasih itu tuh. Ya, kalau pria memang kebalikan jadinya, untuk mendapatkan seks itu tuh pria memberikan kasihnya gitu. Nah, itu yang juga tidak benar ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, relasi yang jelas yang paling aman adalah relasi nikah, dan itulah rumah untuk seks.
3: Ya, seringkali para katakan korban gitu aja, Pak Paul ya, yang seringkali juga dialami wanita nih khususnya. mengatakan sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melakukan hubungan seks, tapi saya itu dikelabui atau di beri obat atau apa sehingga terjadilah itu alasan itu apa bisa diterima gitu apa?
1: Ada saja ya memang yang terjadi seperti yang kita mungkin telah baca ya, ada pria-pria yang jahat ya memberikan obat-obat tidur sehingga tidak berdaya, dan pada waktu tidak berdaya itulah dia diperkosa ya, perempuan itu diperkosa, dan itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, saya kira itu adalah suatu delik kriminal ya yang harus dilaporkan ke polisi sebab pria itu telah menipu dan memperdaya.
3: Tapi anehnya mereka enggan untuk melaporkan ke polisi atau apa karena itu mempermalukan diri mereka sendiri.
1: Tepat ya,
2: pasti,
1: tepat.
2: Betul. Buat perempuan tuh sangat malu sekali.
1: Betul, betul. Jadi kadang-kadang inilah lubang atau kelemahan yang dimanfaatkan oleh pria. Jadi harus berhati-hati, jangan cepat-cepat bersedia pergi dengan pria yang tidak kita kenal. Oh jangan, kita harus yakini dulu siapa dia ya.
3: Iya. Nah, bagaimana dengan pandangan secara umum gitu Pak?
1: Secara praktis ya Pak Gunawan, untuk bisa menjaga diri ya, jangan sampai kita terjerat ke dalam perilaku seksual sebelum menikah. Ada beberapa saran yang akan saya berikan. Yang pertama adalah ini, hindari sentuhan-sentuhan yang merangsang ya. Jadi apapun itu, sentuhan-sentuhan yang bisa merangsang, jangan kita lakukan. Sebab sekali kita sudah lakukan, kita akan meminta yang lebih lagi dan lebih lagi.
2: Pak Pol, anak-anak SMP sering bertanya ke saya begitu. Kalau berpacaran batasnya emang sampai di mana? Kalau misalnya kita ingetin tentang berpacaran, pegangan, ciuman atau apa? Terus batasan usia juga gimana Pak Pol, berkaitan dengan tadi hindari sentuhan yang merangsang?
1: Gini, yang mereka selalu inginkan dari kita adalah batas sedekat apakah yang dibolehkan.
2: Iya.
1: Kita harus balik. Kita harus balik, bukan sedekat apakah yang dibolehkan, tapi sejauh mungkin itulah yang harus dipertahankan sebelum kita menikah. Nah itu mereka yang mereka cari selalu itu tuh, sedekat apakah yang boleh. Misalnya cium sampai seberapa jauh, pegang sampai seberapa jauh. Pertanyaannya terbalik ya, keliru. Justru tanyanya harusnya sejauh apakah. Sejauh-jauhnya memang sebaiknya begitu. Kalau kita bisa bertahan, tidak memegang dan tidak mencium, itu akan lebih baik.
3: Ya, perlu dihindari memang kesempatan berduaan saja gitu, di tempat tertutup atau di rumah itu mereka mestinya menghindarkan hal-hal seperti itu.
1: Betul, nah itu salah satu nasihat yang baik ya, jangan kita mencari kesempatan berduaan di tempat yang tertutup, karena itu juga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan, karena tidak ada yang tahu ya. Apalagi kalau misalnya yang mengajak pacarnya ke tempat di pegunungan, menyewa villa dan sebagainya, itu memang sudah merencanakan, jangan itu ya.
2: Yeah. Kalau orang tua dua-duanya bekerja Pak Pol, jadi kan nggak ada yang ngontrol begitu, nah itu riskan sekali ya Pak Pol.
1: Riskan, dan itu juga sering terjadi ya. Banyak orang tua pulang jam 8, jam 9 malam, tidak ada siapa-siapa di rumah. Nah itu memang membuka peluang. Nah orang tua memang juga bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan kepada anak-anak.
3: Ya. Panduan yang lain apa Pak Pol?
1: Misalkan ini ya, yang lainnya adalah hindari penglihatan yang merangsang. Nah ini dari dua belah pihak ya. Yang satu jangan sampai membuka-buka tubuhnya ya dengan pakaian-pakaian yang merangsang. Yang satu juga jangan sengaja melihat-lihat, mencari-cari kesempatan melihat bagian tubuh yang merangsang. Itu akan sangat-sangat menggoda kita ya. Satu hal lain lagi yang penting Pak Gunawan yang bisa saya angkat adalah ini.

0: Nah, itu menolong ya, menolong kita untuk akhirnya menjaga. Sebab nanti kan kita harus bertanggung jawab kepada seseorang dan menceritakan sejauh mana kita telah bertindak.
1: Mungkin itu lebih baik kalau anak itu bertanya kepada orang tuanya, Pak Pol, ya, dalam hal itu.
0: Idealnya gitu. Jadi orang tua yang memonitor, meskipun saya tahu itu juga sulit ya, kadang-kadang anak-anak muda nggak terbiasa ya berbicara kepada orang tuanya mengenai soal seks.
1: Tapi kalau dengan temannya, apa enggak malu dia, Pak?
0: Saya kira lebih baik sih dengan pembimbing rohani ya, atau kakak rohaninya yang bisa memonitornya.
2: Bagaimana, Pak Pol, kalau misalnya katakanlah salah satu dari kami jadi pembimbing rohani seseorang begitu, atau sepasang ya, yang pacaran ini. Tapi setelah dinasehati, ya berulang-ulang masih melakukan lagi gitu loh, Pak Pol. Kami harus lakukan apa begitu?
0: Yang saya bisa langsung pikirkan adalah ini ya. Pertama, kita memberikan teguran-teguran itu. Tapi kalau orang masih terus ingin hidup di dalam dosa, ya mungkin kita harus ambil tindakan yang lebih tegas lagi ya. Misalkan kita bisa katakan begini, apakah engkau ingin bertobat? Kalau tidak ada keinginan sama sekali untuk bertobat, kita bisa minta dia misalkan untuk tidak datang ke persekutuan kita. Itu tindakan yang paling akhir. Ya. Jadi ada perbedaan antara orang yang mengakui dan mencoba bertobat tapi belum berhasil dengan orang yang memang tidak mau bertobat ya. Nah, orang yang tidak mau bertobat itu saya kira perlu menerima sanksi rohani.
2: Jadi seperti dikucilkan gitu, Pak.
0: Ya, kita bisa katakan misalkan saya mohon ya engkau tidak datang dulu sebab engkau memang tidak menunjukkan keinginan untuk bertobat sama sekali. Tindakanmu masih terus begini, apalagi kalau misalkan dia mengemban jabatan ya di dalam kepengurusan gereja. Saya kira kita perlu berkata engkau tidak bisa menjabat. Ya, kalau dia bergumam

0: Oh, membimbing begitu, Pak Paul.
1: Sudah tentu kalau memang dia terbuka ya kita tetap akan berhubungan dengan dia. Tapi kalau dia memang marah, dia tidak mau datang lagi, ya sudah. Sebab dia datang pun kalau tidak punya hati untuk bertobat, berarti memang dia sudah menutup pintu terhadap Tuhan.
2: Iya, seringkali di dalam masa pacaran itu kan rasa toleransi itu tinggi sekali gitu Pak Paul ya. Jadi kita jadi sungkan, kita jadi merasa tidak enak dengan teman atau pacar itu. Kalau permintaannya dipegang aja, kamu kan pacarku, masa dipegang aja tidak mau. Lalu dia memberikan, tapi ya itu tadi, lalu berkembang terus gitu.
1: Jadi kita jangan sampai ya terjebak oleh rasa sungkan. Nah ini rasa sungkan yang keliru ya. Kita sungkan menolak, kita takut mempermalukan dia. Jangan, justru ini hal yang baik kok. Jangan merasa sungkan melakukan hal yang baik, dan jangan merasa melakukan hal yang baik itu akan mempermalukan orang. Ya tidak. Ya, ini untuk kebaikan relasi ini, kebaikan untuk pasangan kita dan kita sendiri. Jadi silakan tolak. Jangan malu untuk bertindak benar.
2: Ada kekhawatiran nanti kalau ditolak dia sakit hati lalu meninggalkan kita gitu kan.
1: Kalau memang itu harus terjadi, kita terima ya bahwa itu adalah untuk yang baik. Sebab kita telah melakukan hal yang benar dan ya kita akan berani menanggung risikonya. Biarkan Tuhan mengirimkan orang lain yang bisa menghargai posisi kita yang benar ini.
2: Iya, jadi memang ada beberapa prinsip tadi yang sangat penting yang sudah Pak Paul sampaikan di dalam perbincangan ini, dan ini tentunya sangat menolong bagi para remaja, para pemuda yang saat-saat ini sedang bergumul di dalam masa-masa pacaran itu. Terima kasih Pak Paul, juga Ibu Bulan. Dan kepada para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang seks dalam berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat mengirimkan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul Apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinist. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang Reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir Reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyeratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti. Atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang Ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa, tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau Ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang Ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua,
Apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin ini, saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda. Kemungkinan atau possibility dan kemampuan potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir,
apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa, nama siapa, saudara?

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema, memberi yang sudah diterima. Ada firman yang berbunyi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35, lebih baik memberi daripada menerima. Firman ini benar karena bisa membangun mental bukan peminta-minta. Namun di sisi lain, firman ini seolah mengatakan bahwa status pemberi berada di atas penerima. Begitu jugakah anggapan Anda? Daud memuji Tuhan karena ia telah diperkenankan memberikan persembahan bagi Tuhan guna pembangunan baitnya. Ia juga bersyukur karena telah melihat tangan-tangan rakyatnya yang terulur untuk memberikan persembahan. Ia bersyukur bukan hanya karena jumlah materi yang telah terkumpul, melainkan karena persembahan itu menunjukkan hati umat pada Tuhan dan kerinduan mereka untuk mendukung pembangunan baitnya. Daud memahami kebaikan Tuhan sebagai kebaikan yang memampukan umat untuk mempersiapkan pembangunan baitnya. Daud sadar benar bahwa jika ia dan rakyatnya memberi, itu bukanlah karena kemampuan mereka, sebab apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Jadi bagaimana mungkin manusia berbangga hati, apalagi menyombongkan apa yang dia persembahkan bagi Tuhan. Padahal itu adalah berkat Tuhan. Bahkan kemauan untuk memberi itu pun merupakan karunia-Nya. Bagaimana sikap kita terhadap persembahan? Ketika kita memberi dalam jumlah besar, apakah kita lantas merasa diri lebih tinggi daripada orang lain? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar? Apakah kita merasa tersaingi dan kemudian memberi jumlah yang lebih besar lagi? Mari kita belajar dari Daud, kiranya kita menyadari bahwa persembahan yang kita berikan itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Janganlah kita mencari pujian karena persembahan yang kita berikan. Berikanlah dengan tulus hati dan rela karena kerinduan agar nama Allah dimuliakan dan pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Dan marilah ikut bersyukur atas setiap persembahan yang terkumpul bagi Tuhan dan atas orang-orang yang memberikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur,
atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minute bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita membicarakan tentang sifat Allah yang lain, yaitu kekekalan. Allah adalah kekal. Tapi apa artinya Allah adalah kekal? Sifat kekal Allah berarti bahwa Allah tidak memiliki permulaan. Dari awal dia sudah ada dan Allah tidak memiliki akhir. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani dan Omega adalah alfabet yang huruf yang terakhir dalam alfabet Yunani. Allah Alfa dan Omega berarti dia awal dan akhir. Dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada dan dia akan terus-menerus ada. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ketika Musa berjumpa dengan Tuhan dan bertanya tentang nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Yang secara umum berarti bahwa Allah terus-menerus ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetaplah dia. Kemudian Tuhan Yesus dalam perdebatannya dengan orang Yahudi di Yohanes 8 ayat 58. Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yang di dalam bahasa Yunani lebih jelas lagi dikatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku selalu ada. Bukan cuma Yesus sudah ada sebelum Abraham, tetapi dia selalu ada. Allah kekal berarti bahwa tidak ada awal dan tidak ada akhir. Aspek yang kedua dari Allah yang kekal adalah Allah tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Allah tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-4 atau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Dengan kata lain, Allah tidak terikat oleh waktu. Waktu ada permulaan, waktu ada akhir. Tetapi Allah tidak mengenal permulaan dan tidak mengenal akhir. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Allah kekal berarti dia tidak terikat oleh waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Nah, saudara, berkaitan dengan sifat Allah yang kekal ini, saya ingin menyinggung tentang dua hal yang penting yang seringkali digumulkan oleh orang-orang Kristen. Saya ingin menjelaskan yang pertama adalah bahwa waktu di dalam kekekalan, misalnya sebelum penciptaan atau nanti ketika kita ada di surga, maka pengertian waktu di dalam kekekalan berbeda dengan pengertian kita sekarang tentang waktu. Kita seringkali berpikir dan selalu berpikir di dalam konteks waktu dan ruang. Sangat sulit bagi kita dan sangat mustahil bagi kita untuk bisa memahami sesuatu tanpa ruang dan tanpa waktu. Tetapi kalau kita tahu di dalam surga, kitab Wahyu memberitahu kita bahwa di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi waktu akan terus ada, dalam tanda kutip, waktu akan terus ada. Tetapi bukan waktu seperti yang kita pahami. Sekali lagi kita biasanya memahami waktu terikat oleh waktu. Sebagai contoh saya memberikan kita sebuah pemahaman tentang apakah ada waktu di surga. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada al-roji. Tetapi apakah tidak ada waktu di surga? Sulit untuk mengatakan tidak ada waktu di surga. Karena di surga ada pujian. Kita akan memuji Tuhan, para malaikat akan memuji Tuhan. Kalau ada pujian, berarti ada ketukan, ada irama, 4/4, 3/4, dan sebagainya. Di surga juga ada beberapa peristiwa. Misalnya kalau kita membaca di kitab Wahyu, ada para tua-tua yang memuji Allah, lalu mereka tersungkur. Berarti ada beberapa rangkaian peristiwa, dan itu selalu terjadi di dalam kronologi urutan waktu. Tetapi saya ingin kita paham bahwa waktu di dalam kekekalan itu
yang nanti akan kita lihat berbeda dengan waktu seperti di dunia ini. Berbeda dengan cara pandang kita terhadap waktu. Makanya beberapa orang lebih suka mengatakan bahwa kekekalan itu ketidakberwaktuan. Bukan berarti waktu yang terus-menerus ada selama-lamanya, tetapi ketidakberwaktuan. Tapi memang konsep ketidakberwaktuan sulit untuk manusia. Sehingga Alkitab seringkali memakai kata selama-lamanya. Seolah-olah mengandung urutan waktu yang tidak pernah putus. Tapi itu mungkin bahasa untuk kita yang tinggal pada masa sekarang ini. Lebih tepat memang dipahami ketidakberwaktuan. Itu poin pertama yang saya ingin singgung berkaitan dengan sifat Allah yang kekal. Poin yang kedua yang saya ingin singgung adalah walaupun Allah tidak terikat oleh waktu, tetapi Allah bekerja di dalam waktu. Allah tidak terikat oleh waktu, tapi Allah bekerja di dalam waktu. Allah kita adalah Allah yang historis. Bukan Allah yang abstrak, bukan Allah yang teoritis, bukan Allah yang ada jauh di sana dan tidak pernah bersentuhan dengan manusia. Allah kita adalah Allah yang berkarya secara nyata di dalam sejarah, karena itu Allah bekerja di dalam waktu. Misalnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 dikatakan setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia yaitu Yesus Kristus lahir sebagai manusia bagi kita. Dikatakan setelah genap waktunya karena Allah memang bekerja merencanakan segala sesuatu dan dia mengerjakannya di dalam waktu. Walaupun dia merencanakannya di luar waktu, yaitu di kekekalan. Tetapi dia mengeksekusi, merealisasikan rencana kekal itu di dalam waktu. Sehingga ketika Allah bekerja di dalam waktu, bukan berarti dia terikat oleh waktu. Tetapi di dalam anugerahnya, dia menjumpai kita dalam keterbatasan waktu. Dan itulah indahnya Allah kita. Allah yang kekal, yang tidak punya awal, tidak punya akhir, yang tidak terikat pada urutan waktu. Tetapi karena kita, karena kasihnya yang besar untuk kita, maka dia telah bekerja di dalam waktu. Supaya nanti kelak kita bisa menikmati kekekalan yang tidak berwaktu. Kiranya sifat Allah ini menghibur kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Untuk terus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dia yang memiliki masa lalu, dia memiliki masa kini, dan dia yang memiliki masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iya, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada dan sedang apapun saudara saat ini, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara, dan saya harapkan tentu saja penyertaan Tuhan selalu saudara rasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, dan saudara dan saya selalu berusaha untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serupa dengan dunia ini dan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Karena itu tentu saja adalah harapan daripada Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Membuka acara kita, yaitu Aku, Dia, dan Sabdanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan saya putarkan bagi saudara, dan setelah kita mendengarkan lagu itu, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Saudara, selamat mendengarkan lagu berikut ini.

Saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 12 sampai 21, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini di mana kembali kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau melembutkan hati kami untuk boleh dikuasai oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, dan kami rindu diberi kekuatan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma 5 mulai dari ayat 12 akan saya bacakan bagi saudara, demikian bunyinya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Nah, kita akan bersama-sama coba merenungkan bagian firman yang telah dibaca tadi. Yang pertama, saudara, kita lihat bagian firman Tuhan ini membandingkan antara Adam dan Kristus. Antara kejatuhan Adam dan karya penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa sih yang menyebabkan Adam jatuh? Kalau kita perhatikan atau kita kaitkan dengan Kejadian pasal yang ketiga, maka di situ dengan jelas bahwa alasan Adam dan Hawa jatuh, alasan daripada manusia pertama Adam jatuh adalah karena mereka ingin menjadi Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yang dengan jelas tidak akan pernah menjadi pencipta. Dia adalah ciptaan yang harus berfungsi sebagai ciptaan dan harus kemudian hidup sebagaimana ciptaan seharusnya hidup, yaitu bergantung kepada penciptanya. Tapi pada waktu ada tawaran supaya mereka, atau pada waktu tawaran itu datang, di mana mereka dimungkinkan untuk menjadi Allah, untuk menjadi yang mengontrol, bukan yang dikontrol, yang berkuasa, bukan yang dikuasai, yang ditaati, bukan yang menaati. Maka kemudian saudara, Adam ini memilih dan kemudian memberontak terhadap Allah, dan kemudian menjadi Allah atas dirinya sendiri. Betul saudara, kemudian Adam
sebagai citra Allah ini yang memberontak kepada Allah, yang kemudian jatuh ke dalam dosa, dan dia berusaha untuk menjadi Allah di dalam hidupnya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat perjalanan dari Adam-Adam yang berikutnya, yang terjadi bukanlah dia bisa menjadi Allah dalam hidupnya sendiri, tapi justru dia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa menguasai, tetapi justru dia dikuasai oleh kedagingannya. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga banyak bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang bagaimana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kemudian diperbudak oleh berbagai macam hawa nafsu. Di sini misalnya contohnya saudara saya akan bacakan dari Efesus. Di situ dikatakan bagaimana keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana mereka itu hidup dalam berbagai macam kecemaran. Di sini dikatakan misalnya di Efesus pasal yang kelima, bahwa orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan diperbudak oleh kedagingannya, justru mereka dikatakan hidup dengan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang yang tidak membiarkan dirinya dikontrol oleh Allah, tetapi yang membiarkan dirinya justru dikontrol oleh kedagingannya. Cara manusia memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah. Sebagai manusia ciptaan, hanya pencipta yang tahu bagaimana seharusnya manusia itu hidup dan betul-betul optimal sebagai manusia dan hidup selaras sebagaimana keadaannya, statusnya sebagai manusia gambar Allah. Dan pada saat manusia ini berontak dan tidak mau ikut aturan Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam diri manusia itu sendiri. Dia menghancurkan dirinya sendiri, dan kemudian saudara kejatuhannya, kesesatannya ini, kecemarannya ini juga mencemarkan yang lainnya, bahkan dunia ini. Hingga kita lihat sekarang saja keadaannya saudara, bukan hanya manusia saling menggigit, saling menghancurkan, saling mengeksploitasi sesamanya, tetapi juga manusia juga menghancurkan dan mencemarkan lingkungan di dalam dunia ini. Tinggal begitu banyak permasalahan sampai saat ini terjadi. Dan kita lihat bahwa manusia terus diperbudak oleh dosa. Dan sekarang berbeda dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai Adam yang kedua yang turun ke dalam dunia ini. Kristus datang, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia justru Allah yang kemudian berkenan menjadi manusia. Dan dia datang sebagai manusia, yaitu untuk menyelamatkan kita. Untuk supaya manusia yang berusaha menjadi Allah ini boleh kembali menjadi manusia sebagaimana seharusnya. Dia boleh diselamatkan dari murka Allah. Dia boleh kemudian diselamatkan dari penguasaan maut itu. Kita lihat saudara, pada saat Allah datang menjadi manusia, pada saat Allah menjadi manusia, Kristus sebagai Adam yang kedua ini, jelas betul kenapa dia datang. Yaitu dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya sekedar, bukan dalam arti sekedar untuk memuaskan keinginannya, untuk kepentingan dirinya. Tidak, tetap Tuhan Yesus datang untuk kepentingan saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari penghakiman Allah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menanggung murka Allah bagi saudara dan saya. Jelas sekali, dia lakukan semuanya itu dengan satu tujuan, dengan satu visi yang jelas, yaitu demi saudara dan saya. Berbeda dengan Adam, saudara, pada waktu dia kemudian jatuh ke dalam dosa, pada waktu dia memberontak kepada Allah, itu dia mau menjadi Allah. Tujuannya adalah untuk memuaskan keinginannya sendiri, untuk memuaskan kedagingannya, supaya dia bisa menjadi pengontrol, dia bisa menjadi penguasa dari hidupnya sendiri. Tapi yang akhirnya yang terjadi, justru kita sebagai manusia seringkali diperbudak oleh materi, diperbudak oleh kedagingan kita, diperbudak oleh dosa itu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari berbagai macam perbudakan itu. Dan supaya saudara dan saya sungguh boleh terlepas dari kuasa maut. Saudara, bagian firman Tuhan ini juga berbicara tentang bahwa oleh karena kejatuhan Adam,
maka kita lihat keturunan Adam, termasuk saudara dan saya juga, jatuh ke dalam dosa. Namun saudara, tentu saja tidak berarti bahwa kemudian kita akan dihakimi oleh karena atau berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita lakukan. Kita dihakimi, kita akan dihukum berdasarkan pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam. Tentu saja tidak, saudara. Saudara dan saya akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita secara pribadi, atas apa yang kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Itu yang akan kemudian dihakimi, itu yang akan mendapatkan penghukuman dari Allah, bukan karena dosa orang lain. Pikir hal ini itu penting kita mengerti bahwa firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa kemudian kita akan dihukum oleh Allah berdasarkan dosa orang tua kita, berdasarkan dosa teman kita. Ya, saudara, ya bisa saja kita menanggung akibat. Akibat di dalam dunia ini oleh karena apa yang dilakukan orang lain atau orang tua kita atau teman kita. Orang tuanya yang suka mabuk-mabukan, orang tuanya yang suka judi, lalu orang tuanya yang kemudian tidak bisa mengelola rumah tangga dengan baik, sehingga berdampak kepada anak-anaknya. Bisa? Bisa. Anak-anak yang mempunyai kehidupan yang tidak bahagia, lalu kemudian banyak luka di dalam kemudian pertumbuhannya sebagai seorang anak. Bisa? Bisa. Tetapi Tuhan tidak akan menghukum dia pada akhir zaman nanti, pada saat kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menghukum kita berdasarkan dosa orang tua kita. Ada, saudara, ayatnya. Kita akan dihukum berdasarkan perbuatan dosa kita secara pribadi. Oleh karena itu, saudara dan saya, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus ingat bahwa pertanggungjawaban hidup kita secara pribadi itu kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa memakai alasan keadaan orang tua kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan saudara-saudara kita, keadaan teman-teman kita, yang kemudian dipakai oleh kita sebagai alasan dan kemudian mensahkan perbuatan dosa kita, atau kejatuhan kita, atau tidak bertumbuhnya kita di dalam iman kita kepada Kristus. Tidak bisa, saudara. Ya, memang saudara, kalau kita misalnya sekolah. Di sekolah itu biasanya kalau anaknya nakal, ada murid yang nakal, itu yang dipanggil adalah orang tuanya. Diminta supaya orang tuanya kemudian diminta pertanggungjawaban kenapa sampai anak itu nakal. Tapi saudara, kalau di hadapan Tuhan nanti, saudara gak bisa begini, kenapa kamu tidak hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Saudara mengatakan, ya karena orang tua saya. Saudara, Tuhan tidak akan panggil orang tua saudara. Tuhan tidak akan panggil orang-orang yang saudara persalahkan menjadi batu sandungan di dalam hidup saudara dan saya. Tidak. Tapi oke. Mereka telah menjadi batu sandungan. Mereka telah bukan hal yang tidak seharusnya. Tapi persoalannya adalah hidupmu. Kenapa kamu harus lihat mereka jadi batu sandungan tetapi bukan menjadi alasan bahwa saudara dan saya lalu kemudian mempunyai satu alasan yang sah untuk tersandung. Saudara dan saya harus bangkit dan tidak membiarkan diri kita jatuh. Kita bertanggung jawab pada Tuhan, bukan bertanggung jawab pada orang-orang yang menjadi batu sandungan itu. Dan tidak ada batu sandungan yang dilakukan oleh siapapun juga yang membuat saudara dan saya berhak untuk tersandung. Mereka tersandung itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita sendiri, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk tetap hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Untuk tetap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki sebagai manusia, ciptaan Allah, yaitu mengikuti aturan main yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saudara kemudian pada saat ini sedang terlibat di dalam dosa dalam bentuk apapun juga, hal-hal yang jelas saudara tahu Tuhan tidak berkenan, baik itu terlibat dalam berbagai macam pengaruh atau narkoba, atau terlibat dalam berbagai macam kejahatan yang lain, terlibat dalam perzinahan dan sebagainya, saudara pada saat ini kembalilah. Dan di sini kita lihat dikatakan bahwa Kristus, oleh karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, oleh karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa bagi semua orang, Tuhan Yesus sudah menanggung murka Allah bagi semua orang, maka apapun dosa kita yang secara pribadi kita lakukan di hadapan Tuhan, pasti diampuni. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar kuasanya. Dan kemudian dia berkenan untuk mengampuni apapun
dosa kita. Apapun yang telah saudara dan saya lakukan, saudara, firman Tuhan malah menjanjikan Tuhan bukan hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kita, tapi ia juga berkenan tidak mengingatnya lagi. Dan saat orang lain tidak bisa melupakan dosa kita, mereka bilang memaafkan kita tapi masih terus mengungkit-ungkit kesalahan kita, Tuhan mengampuni dan melupakan. Dia tidak mengingatnya lagi. Artinya apa, saudara? Berarti saudara dan saya sungguh diberi kesempatan untuk bangkit, untuk memulai satu kehidupan baru. Seperti anak yang terhilang, di mana bapa menunggu dengan tangan terbuka, terus menunggu anak itu untuk kembali. Demikianlah hati dari Allah Bapa bagi saudara-saudara sekalian. Dia menunggu saudara untuk kembali datang kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kembalilah. Tuhan mau mengampuni saudara. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus itu sudah disediakan bagi saudara. Dan karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, maka Allah mau tidak lagi berkuasa atas kita. Karena itu saudara, bangkitlah. Sambutlah tawaran Tuhan ini. Datanglah padanya. Mohon pengampunan. Kembalilah kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus mengampuni saudara. Biarlah Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dari murka Allah. Dia mau untuk menjadi juru selamat saudara. Tuhan saudara. Terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Berikut ini sebuah lagu sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai respons kita kepada Tuhan. Kiranya ini juga sungguh boleh menjadi respons saudara kepada Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan. Tuhan mengasihi saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengan terdengarnya lagu ini, saya mohon diri dan selamat berpisah. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Aku, Dian, dan Sabdanya pada waktu yang akan datang. Selamat berpisah, Tuhan memberkati saudara.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulih

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik, karena Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul, apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinis. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang Reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir Reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyeratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti. Atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang Ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau Ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang Ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua,
Apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin ini, saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda. Kemungkinan atau possibility dan kemampuan potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir,
apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada hari ini bertema memberi yang sudah diterima. Ada firman yang berbunyi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35, lebih baik memberi daripada menerima. Firman ini benar karena bisa membangun mental bukan peminta-minta. Namun di sisi lain, firman ini seolah mengatakan bahwa status pemberi berada di atas penerima. Begitu jugakah anggapan Anda? Daud memuji Tuhan karena ia telah diperkenankan memberikan persembahan bagi Tuhan guna pembangunan baitnya. Ia juga bersyukur karena telah melihat tangan-tangan rakyatnya yang terulur untuk memberikan persembahan. Ia bersyukur bukan hanya karena jumlah materi yang telah terkumpul, melainkan karena persembahan itu menunjukkan hati umat pada Tuhan dan kerinduan mereka untuk mendukung pembangunan baitnya. Daud memahami kebaikan Tuhan sebagai kebaikan yang memampukan umat untuk mempersiapkan pembangunan baitnya. Daud sadar benar bahwa jika ia dan rakyatnya memberi, itu bukanlah karena kemampuan mereka, sebab apa yang mereka persembahkan itu sesungguhnya berasal dari Tuhan juga. Jadi bagaimana mungkin manusia berbangga hati, apalagi menyombongkan apa yang dia persembahkan bagi Tuhan. Padahal itu adalah berkat Tuhan. Bahkan kemauan untuk memberi itu pun merupakan karunia-Nya. Bagaimana sikap kita terhadap persembahan? Ketika kita memberi dalam jumlah besar, apakah kita lantas merasa diri lebih tinggi daripada orang lain? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar? Apakah kita merasa tersaingi dan kemudian memberi jumlah yang lebih besar lagi? Mari kita belajar dari Daud, kiranya kita menyadari bahwa persembahan yang kita berikan itu adalah berkat yang berasal dari Tuhan. Janganlah kita mencari pujian karena persembahan yang kita berikan. Berikanlah dengan tulus hati dan rela karena kerinduan agar nama Allah dimuliakan dan pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Dan marilah ikut bersyukur atas setiap persembahan yang terkumpul bagi Tuhan dan atas orang-orang yang memberikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

pada Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang seks dalam berpacaran. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita tahu bahwa seks semasa berpacaran itu ditabukan atau tidak boleh dilakukan. Tetapi justru pada masa berpacaran itu dorongan untuk melakukan hubungan seks itu tinggi sekali, Bapak. Apakah memang faktanya seperti itu?
1: Benar, Pak Gunawan. Begini, pada masa-masa berpacaran, pria dan wanita itu berada pada masa yang memang muda, dan hormon seksual berkembang pada masa remaja dan sedang giat-giatnya ya, produktif pada masa-masa akhir remaja dan pemuda awal. Jadi dengan kata lain, secara biologis desakan-desakan seksual itu sangat kuat. Kita adalah makhluk seksual, Pak Gunawan. Jadi karena kita makhluk seksual, kita mencari pengekspresian secara seksual pula. Ya, kita ini makhluk emosional, maka kita mencari pengekspresian secara emosional. Kita ingin bisa tertawa, kita ingin kadang-kadang bisa marah waktu kita sedang marah dan sebagainya. Kita juga makhluk rasional. Kita ingin mengetahui hal-hal yang baru, kita ingin belajar, kita ingin menambah ilmu, kita ingin bisa berpikir, ya. Kita juga makhluk rohani, kita ingin mempunyai kontak dengan Tuhan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus, jiwaku tidak akan damai sebelum aku bersama dengan Tuhan. Jadi itu adalah wujud dari kenyataan kita makhluk sosial. Kita juga adalah makhluk biologis ya, kita perlu makan, minum, makanya kita mencari pengekspresian juga secara biologis. Salah satunya adalah kita juga makhluk seksual. Jadi tidak ada salahnya dengan kodrat seksual ini. Ini adalah pemberian Tuhan. Nah, yang perlu kita jadinya soroti bukan bagaimana menghilangkan ya desakan-desakan seksual ini. Ini adalah pemberian Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa mengaturnya? Nah, ini yang harus menjadi pertimbangan semua anak-anak Tuhan yang sedang dalam masa berpacaran.
0: Ya, itu pergumulan itu menjadi lebih berat karena kita yang hidup pada zaman ini itu mempunyai kesempatan yang terbuka sekali gitu, Pak Paul. Jadi pengawasan dari lingkungan, dari masyarakat, dari orang tua bahkan agak berkurang, padahal kesempatan-kesempatan untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah ini terbuka sekali itu, Pak Paul.
1: Itu betul sekali. Jadi saya harus akui lebih sulit menjadi pemuda sekarang daripada misalkan 30 tahun yang lampau. Ya, kita harus melawan tantangan bukan saja secara biologis dari dalam tubuh kita, tapi juga desakan yang datang dari luar ya, film, video dan sebagainya, majalah, buku yang bisa sangat merangsang libido kita.
0: Tapi mungkin juga ada kesalahpahaman, Pak Paul, di kalangan para muda ini terhadap ya seks itu sendiri, Pak Paul. Apakah memang ada?
1: Saya kira ada. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya, Pak Gunawan. Misalkan yang pertama ini nih ya. Ada yang beranggapan selama didasari atas cinta, seks diperbolehkan. Ya, jadi ukurannya atau patokannya adalah cinta itu sendiri. Selama ada cinta, ya boleh melakukan hubungan seksual. Kalau tidak mencintai, ya jangan. Nah, itu yang ditabukan. Nah, ini keliru ya, sebab tidak pernah cinta menjadi ukuran ya boleh tidaknya hubungan seksual itu dilakukan.
2: Papa, pandangan keliru ini ada nggak hubungannya dengan kurangnya bimbingan di rumah, di gereja, di sekolah? Karena kalau istilah seks itu muncul, itu merupakan apa? Kayaknya jangan diomongin deh, tabu gitu loh, Papa. Jadi anak-anak mencari sendiri, mengerti sendiri, jadi ya keliru gitu.
1: Bisa sekali Bu Ulan. Jadi Kadang-kadang kita ini sebagai pendidik, sebagai rohaniwan, enggannya menyinggung soal-soal seks. Akibatnya anak-anak muda ya mencari jawaban itu sendiri. Dan ada kalanya atau seringkali mereka mendapatkan jawaban yang keliru. Apalagi misalkan ya budaya yang sudah beredar di sekitar kita adalah budaya yang memang membolehkan hubungan seksual ini. Jadi bukan rahasia umum para mahasiswa atau para pemuda-pemudi sudah begitu jauh sekali dalam masa berpacaran mereka. Jadi teman-teman melakukan dan teman-teman berkata yang penting ya cinta. Nah akhirnya mereka juga terpengaruh oleh pandangan ini.
0: Ya atau mungkin mereka merasa sudah begitu yakin bahwa dia akan menikah dengan pacarnya itu, Pak Paul.
1: Iya. Ya, karena ya sudah mencintai dan sudah memiliki komitmen untuk menikah. Jadi ya sama saja lakukan sekarang atau nanti. Tidak ya, jadi firman Tuhan memang melarang, jadi tidak pernah cinta menjadi dasarnya. Yang berikutnya adalah ini Pak Gunawan ya, kenapa kok kadang-kadang orang bisa salah paham mengenai seks. Yaitu selama tidak membuahkan anak, seks diperbolehkan. Ya, jadi yang penting dijaga, jangan sampai mempunyai anak. Nah nanti kalau sudah menikah barulah punya anak. Tidak juga ya, tidak pernah ukuran punya anak atau tidak menjadi patokan boleh apa tidak melakukan hubungan seksual. Ya meskipun tidak membuahkan anak, tetap memang tidak boleh.
2: Papul, ada hubungannya nggak dengan misalnya mereka berpacaran dengan pola seperti ini begitu, terus memang berhasil jaga nggak punya anak, terus akhirnya menikah begitu, nggak diputusin gitu. Terus waktu menikah itu ada akibat-akibat tertentu nggak karena pola waktu pacaran seperti itu gitu, Pak Paul?
1: Salah satu hal yang bisa muncul ya dalam pernikahan kalau sudah terlibat dalam hubungan seks bebas adalah kehilangan kepercayaan. Ya, kalau kita tahu bahwa pasangan kita itu tuh gampang ya memberikan tubuhnya, nah kita akan tidak bisa tidak ya memikirkan kemungkinan itu tatkala pasangan kita pergi berdua dengan lawan jenis misalkan teman sekantornya. Tapi kebalikannya kalau kita tahu pasangan kita menjaga ya kekudusannya, tidak gampang-gampang memberikan tubuhnya dipegang oleh orang lain atau oleh kita sendiri. Nah, itu akan membuahkan kepercayaan dalam diri kita. Kita tahu bahwa enggak, dia bukan orang yang gampangan. Jadi kalau dia berkata, saya tidak berbuat apa-apa, kita percaya. Nah, bandingkan dengan orang yang terlibat seks bebas. Sewaktu pasangannya pergi dengan orang lain dan kita misalkan bertanya, apa yang kamu lakukan? Dia berkata, tidak ada yang kami lakukan. Saya tidak-tidaknya muncul keraguan ya. Benar tidak dia tidak berbuat apa-apa? Dari manakah muncul keraguan itu? Dari pengalaman di masa berpacaran.
0: Iya. Tetapi sekarang ini kan banyak alat-alat kontrasepsi itu yang bisa dipakai oleh para muda kita itu untuk mencegah kehamilan itu, Pak Paul.
1: Ya, memang itu semua tersedia dan makin ya mendorong orang untuk melakukannya. Tapi tetap kita harus menolak dan berkata meskipun tidak membuahkan anak, tetap tidak boleh. Karena memang standarnya bukan ukuran itu ya, punya anak atau tidak.
0: Iya, hal yang lain apa, Pak Paul?
1: Kesalahpahaman yang lain adalah ini, selama disepakati kedua belah pihak bahwa seks hanyalah aktivitas yang bersifat hiburan ya, seks diperbolehkan. Banyak anak-anak muda yang berpikir begitu. Seks adalah ya entertainment, bagian yang fun ya, yang aktivitas yang fun, yang menyenangkan. Jadi lakukan saja, gak apa-apa kok. Tidak ya, ini bukan aktivitas hiburan, seks tidak pernah digampangkan seperti itu oleh Tuhan. Ya, seks jauh lebih mulia dari sekadar hiburan.
0: Ya, mungkin norma-norma itu juga sudah orang tidak lagi seketat dulu bahwa keperawanan itu sudah tidak lagi dipersoalkan, keperjakaan juga tidak lagi dipersoalkan. Apakah itu membuka peluang itu, Pak?
1: Ya, saya kira demikian, Pak Gunawan. Jadi, ukuran kudusan itu tuh makin hari makin merosot ya. Jadi orang berpikir ya tidak apa-apa, tidak perawan dan sebagainya. Walaupun sebetulnya ya, kalau kita bertanya kepada orang ya, engkau memilih yang mana, yang belum pernah berhubungan apa yang sudah berhubungan? Saya kira orang dengan jujur akan berkata, saya akan memilih kalau bisa ya, yang belum pernah berhubungan. Jadi meskipun orang melakukannya, tapi sebetulnya di dalam hatinya itu tetap ada standar itu tuh, standar kekudusan. Dia ingin yang sebetulnya belum pernah berhubungan. Nah, itulah yang kita tetap harus jaga ya.
0: Berarti ada semacam suatu panduan umum gitu Pak Paul yang bisa digunakan oleh mereka yang sedang berpacaran.
1: Iya Pak Gunawan. Nah, ini akan kita bahas ya. Yang pertama adalah standar yang jelas ya, standar yang jelas. Firman Tuhan melarang hubungan seksual di luar pernikahan. Nah, saya akan bacakan dari 1 Korintus 6, 13 hingga 18. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, Tuhan memberikan suatu penguraian yang lengkap di sini ya tentang kenapa kok tidak boleh ya bercabul, tidak boleh berbuat mesum berhubungan seksual di luar pernikahan ya. Karena memang ada panduannya itu tuh, yaitu kekudusan hidup. Dan tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Jadi kita gak boleh mengotori rumah Tuhan dengan hal-hal yang mesum itu, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada orang yang mungkin berkata begini Pak Gunawan, kenapa kok dipermasalahkan seks ini? Kan sama seperti kebutuhan biologis lainnya, kita makan, minum, ya gak apa-apa. Sebetulnya itu pandangan juga keliru. Karena apa? Apakah makan dan minum tidak diatur oleh prinsip moral? Tetap diatur oleh prinsip moral. Misalkan, kalau kita makan sampai rakus, tidak peduli lagi kesehatan kita, itu sudah melanggar prinsip moral. Yaitu kita tidak lagi hidup bijaksana ya, tidak lagi hidup dengan tepat gitu. Kehilangan perspektif dan keseimbangan. Kita harus mendahulukan kesehatan kita. Kok kita sembarangan makan rakus seperti itu? Ya, jadi sebetulnya semua aspek kehidupan ini nih mempunyai panduan atau hukum moralnya. Dan Tuhan ingin mengatur semua itu karena kita memang milik Dia. Nah, tubuh kita juga adalah milik Tuhan. Jadi Tuhan dengan tegas berkata, perlakukanlah tubuhmu itu tuh yang adalah milikku, yang adalah rumahku, dengan baik, dengan cara yang berkenan kepadaku.
0: Ya, sebenarnya perintah Tuhan yang begitu jelas itu untuk kepentingan kita sendiri ya, Bapak ya?
1: Untuk kepentingan kita, betul sekali. Sebab bukankah, tadi saya sudah singgung, kalau kita tidak berhubungan ya, dan pasangan kita bisa melihat kebenaran hidup kita ya, dia juga akan respect kepada kita dan percaya kepada kita. Dan bukankah respect dan percaya adalah modal yang sangat besar untuk membina pernikahan yang baik?
2: Pak Paul, saya mau tanya ayat firman Tuhan yang tadi Pak Paul sebutkan. Pertanyaan saya, pengertian atau definisi percabulan itu bagaimana gitu Pak Paul? Orang kan mengertinya secara umum kalau percabulan kalau kita melakukan dengan pelacur gitu. Jadi kalau dengan ya pacar sendiri ya nggak apa-apa gitu. Nah, batasan percabulan itu gimana Pak Paul?
1: Alkitab menggunakan dua istilah, yaitu perjinahan dan percabulan ya. Perjinahan berhubungan seksual dengan orang yang telah menikah. Ya. Jadi hukum Allah yang berkata jangan berzina, itu zina artinya berbuat mesum dengan orang yang telah menikah. Tapi juga firman Tuhan yang seperti kita bahas tadi menggunakan istilah percabulan. Percabulan mengacu kepada relasi seksual di luar pernikahan. Artinya orang ini tidak menikah atau belum menikah dan kita berhubungan seksual dengannya. Nah, ini bisa mencakup pelacur atau bisa mencakup istri kita. Bisa mencakup pacar kita yang belum kita nikahi. Ya. Kata percabulan itu sendiri berasal dari bahasa Yunani-nya porneo ya. Yang dari kata porneo itulah muncul kata porno. Ya, pornografi dan sebagainya. Jadi benar-benar adalah perbuatan-perbuatan mesum ya yang kita lakukan di luar pernikahan. Nah, itu yang Tuhan larang.
0: Memang itu akan menjadi masalah kalau yang berpacaran itu salah satunya bukan orang yang beriman, Bapak. Yang tidak mempunyai standar firman Tuhan seperti ini.
1: Betul, betul. Jadi kita harus jaga. Dan saya mengerti sesama dengan sesama orang beriman pun kita akan menghadapi tantangan yang berat ya. Jadi memang kita harus hadapi ini bersama. Kalau kita memang serius dengan standar yang Tuhan telah tetapkan itu.
0: Ya. Apakah ada panduan umum yang lainnya, Pak Paul?
1: Yang berikutnya adalah ini, batas yang jelas ya. Selain standar yang jelas, kita harus memiliki batas yang jelas. Maksudnya apa? Ini. Misalkan ya, sentuhan fisik ya. Sentuhan fisik itu menimbulkan kenikmatan dan menuntut pemenuhan yang lebih. Itu sebabnya kita harus mempertahankan batas keintiman sejak awal. Nah, prinsip ini yang saya akan coba kemukakan Pak Gunawan, yaitu semasa berpacaran, fokus utama kita adalah pada kenikmatan relasional dan emosional, bukan kenikmatan seksual. Jangan terbalik ya. Pasangan yang mendahulukan kenikmatan seksual dan baru mulai menggali kenikmatan relasional setelah menikah akan menuai masalah. Ya, karena mereka enggak pernah bersama-sama ya membangun relasi itu dan mencicipi ya buah dari relasi yang mereka telah bangun itu. Enggak pernah. Mereka hanya mencicipi buah-buah kenikmatan seksual itu. Dan kenikmatan seksual bisa menggelapkan mata kita, ya bisa mengaburkan pertimbangan kita. Yang tidak cocok kita bilang cocok, yang kita tidak sukai kita bilang kita sukai, dan sebagainya. Karena apa? Karena kenikmatan seksual sudah menggantikan dan menutupi kelemahan-kelemahan yang lain yang seharusnya kita lihat. Maka kita harus sadari pada masa berpacaran, penekanan utama kita adalah pada kenikmatan relasional dan emosional. Setelah menikah, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mencicipi kenikmatan seksual.
0: Kenikmatan relasional ini yang Pak maksudkan seperti bagaimana, Pak?
1: Hal-hal yang muncul dari persahabatan, ya, bisa misalnya bersama-sama mengerjakan sesuatu, beraktivitas bersama, bisa saling berbicara, ngobrol, ya, bisa saling menstimulasi pemikiran kita, dan sebagainya. Hal-hal yang memang dilakukan oleh dua orang yang sedang menjalin hubungan bersama.
0: Dan hubungan itu menyenangkan kita gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah Pak Paul, kita sudah bicara tentang standar yang jelas, lalu batasan yang jelas. Apakah ada hal lain yang perlu jelas juga gitu?
1: Yang terakhir adalah ini Pak Gunawan, yakni relasi yang jelas. Ya, ada orang yang dengan mudah menyerahkan tubuhnya karena mengharapkan kejelasan status ya. Dengan dia menyerahkan tubuhnya, dia pikir udah dah, jelaslah status saya ini nih sekarang sebagai pacarnya lah atau apa. Ini keliru ya. Status yang paling jelas dan aman ialah status nikah. Ya, seks menuntut tanggung jawab. Itu sebabnya dalam pernikahanlah seks menjadi aman karena adanya faktor tanggung jawab itu, ya. Di luar pernikahan, tanggung jawab itu tuh tidak mempunyai gregetnya, tidak mempunyai giginya. Nah, pernikahanlah yang menyediakan greget itu, gigi itu. Sehingga orang gak bisa sembarangan ya. Jadi jangan menyerahkan tubuh guna mendapatkan kejelasan status. Oh, terbalik. Kita mendapatkan kejelasan status, yakni status nikah, baru kita memberikan tubuh.
2: Papa, ada teori yang saya pernah dengar seperti ini nih. Ada prinsip yang berbeda sekali antara pria dengan wanita. Kalau wanita itu melakukan hubungan seksual gitu untuk tujuannya relasi gitu. Sedangkan kebalikannya kalau pria relasi untuk seks tujuannya. Benar ya. Seperti itu, Pak Paul.
1: Ya, jadi ada orang yang berkata begini, perempuan itu tuh memberikan tubuhnya guna mendapatkan kasih, ya. Jadi ya apapun dilakukanlah demi kasih yang mereka dambakan itu. Iya. Saya kira ya itu justru pandangan yang keliru ya. Jangan sampai kita menjual diri ya, memberikan tubuh untuk mencicipi kasih itu tuh, ya. Kalau pria memang kebalikan jadinya, untuk mendapatkan seks itu tuh pria memberikan kasihnya gitu. Nah itu yang juga tidak benar ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, relasi yang jelas, yang paling aman adalah relasi nikah, dan itulah rumah untuk seks.
0: Ya, seringkali para katakan korban gitu aja Pak Paul ya, yang seringkali juga dialami wanita nih khususnya, mengatakan sebenarnya saya tidak bermaksud untuk melakukan hubungan seks, tapi saya itu dikelabui atau di beri obat atau apa sehingga terjadilah itu alasan itu apa bisa diterima gitu apa?
1: Ada saja ya memang yang terjadi seperti yang kita mungkin telah baca ya, ada pria-pria yang jahat ya memberikan obat-obat tidur sehingga tidak berdaya, dan pada waktu tidak berdaya itulah dia diperkosa ya, perempuan itu diperkosa, dan itu bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi saya kira itu adalah suatu delik kriminal ya yang harus dilaporkan ke polisi sebab pria itu telah menipu dan memperdaya.
0: Tapi anehnya mereka enggan untuk melaporkan ke polisi atau apa karena itu mempermalukan diri mereka sendiri.
1: Tepat ya, pasti, tepat.
2: Betul. Buat perempuan tuh sangat malu sekali.
1: Betul, betul. Jadi kadang-kadang inilah lubang atau kelemahan yang dimanfaatkan oleh pria. Jadi harus berhati-hati, jangan cepat-cepat bersedia pergi dengan pria yang tidak kita kenal. Oh jangan, kita harus yakini dulu siapa dia ya.
0: Iya. Nah, bagaimana dengan pandangan secara umum gitu Bapak?
1: Secara praktis ya Pak Gunawan, untuk bisa menjaga diri ya, jangan sampai kita terjerat ke dalam perilaku seksual sebelum menikah. Ada beberapa saran yang akan saya berikan. Yang pertama adalah ini, hindari sentuhan-sentuhan yang merangsang ya. Jadi apapun itu, sentuhan-sentuhan yang bisa merangsang, jangan kita lakukan. Sebab sekali kita sudah lakukan, kita akan meminta yang lebih lagi dan lebih lagi.
2: Popol, anak-anak SMP sering bertanya ke saya begitu. Kalau berpacaran batasnya emang sampai di mana? Kalau misalnya kita ingetin tentang berpacaran, pegangan, ciuman atau apa? Terus batasan usia juga gimana, Pak Paul, berkaitan dengan tadi hindari sentuhan yang merangsang?
1: Gini, yang mereka selalu inginkan dari kita adalah batas sedekat apakah yang dibolehkan. Kita harus balik, bukan sedekat apakah yang dibolehkan, tapi sejauh mungkin itulah yang harus dipertahankan sebelum kita menikah. Nah, itu mereka cari selalu itu tuh, sedekat apakah yang boleh. Misalnya cium sampai seberapa jauh, pegang sampai seberapa jauh. Pertanyaannya terbalik ya, keliru. Justru tanyanya harusnya sejauh apakah? Sejauh-jauhnya memang sebaiknya begitu. Kalau kita bisa bertahan tidak memegang dan tidak mencium, itu akan lebih baik.
0: Ya, perlu dihindari memang kesempatan berduaan saja gitu di tempat tertutup atau di rumah itu mereka mestinya menghindarkan hal-hal seperti itu.
1: Betul. Nah, itu salah satu nasihat yang baik ya. Jangan kita mencari kesempatan berduaan di tempat yang tertutup karena itu juga akan menimbulkan keinginan untuk melakukan karena tidak ada yang tahu ya. Apalagi kalau misalnya yang mengajak pacarnya ke tempat di pegunungan, menyewa villa dan sebagainya, itu memang sudah merencanakan. Jangan itu. Ya.
2: Kalau orang tua dua-duanya bekerja, Pak Pol, jadi kan nggak ada yang ngontrol begitu. Nah itu riskan sekali ya, Pak Pol.
1: Riskan, dan itu juga sering terjadi ya. Banyak orang tua pulang jam 8, jam 9 malam tidak ada siapa-siapa di rumah. Nah itu memang membuka peluang. Nah orang tua memang juga bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan kepada anak-anak.
0: Panduan yang lain apa, Pak Pol?
1: Misalkan ini ya, yang lainnya adalah hindari penglihatan yang merangsang. Nah ini dari dua belah pihak ya. Yang satu jangan sampai membuka-buka tubuhnya ya dengan pakaian-pakaian yang merangsang. Yang satu juga jangan sengaja melihat-lihat, mencari-cari kesempatan melihat bagian tubuh yang merangsang. Itu akan sangat-sangat menggoda kita ya. Satu hal lain lagi yang penting Pak Gunawan yang bisa saya angkat adalah ini. Bicaralah dengan seseorang sebagai bentuk pertanggungjawaban kita. Kalau kita bergumul ya dengan masalah seksual ini, bicaralah dengan seseorang ya, pembimbing rohani kita, sehingga kita dituntut untuk bertanggung jawab bahwa kita enggak melakukannya lagi. Kalau kita makin sembunyikan, ya makin terjerat. Jadi sebaiknya kita akui dan kita minta dia untuk memonitor kita juga.
0: Maksudnya kita bicara dengan orang lain itu bahwa kita pacaran dengan si A gitu Bapak?
1: Kita pacaran dan kita sedang bergumul dengan masalah ini nih. Dan kita mau menjaga batas kita. Nah bisa gak tolong engkau bertanya kepada aku secara berkala ya. Sehingga aku tahu aku harus bertanggung jawab kepadamu. Nah itu menolong ya. Menolong kita untuk akhirnya menjaga
3: Sebab nanti kan kita harus bertanggung jawab kepada seseorang dan menceritakan sejauh mana kita telah bertindak.
0: Mungkin itu lebih baik kalau anak itu bertanya kepada orang tuanya, Pak Pol, ya, dalam hal itu.
3: Idealnya gitu, idealnya gitu. Jadi orang tua yang memonitor, meskipun saya tahu itu juga sulit ya, kadang-kadang anak-anak muda nggak terbiasa ya berbicara kepada orang tuanya mengenai soal seks.
0: Tapi kalau dengan temannya, apa nggak malu dia, Pak Pol?
3: Saya kira lebih baik sih dengan pembimbing rohani ya, atau kakak rohaninya yang bisa memonitornya.
2: Bagaimana, Pak Pol, kalau misalnya katakanlah salah satu dari kami jadi pembimbing rohani seseorang begitu, atau sepasang ya, yang pacaran ini. Tapi setelah dinasehati, ya berulang-ulang masih melakukan lagi gitu loh, Pak Pol. Kami harus lakukan apa begitu?
3: Yang saya bisa langsung pikirkan adalah ini ya. Pertama, kita memberikan teguran-teguran itu. Tapi kalau orang masih terus ingin hidup dalam dosa, ya mungkin kita harus ambil tindakan yang lebih tegas lagi ya. Misalkan kita bisa katakan begini, apakah engkau ingin bertobat? Kalau tidak ada keinginan sama sekali untuk bertobat, kita bisa minta dia misalkan untuk tidak datang ke persekutuan kita. Itu tindakan yang paling akhir. Ya. Jadi ada perbedaan antara orang yang mengakui dan mencoba bertobat tapi belum berhasil dengan orang yang memang tidak mau bertobat ya. Nah, orang yang tidak mau bertobat itu saya kira perlu menerima sanksi rohani.
2: Jadi seperti dikucilkan gitu, Pak Pol.
3: Ya, kita bisa katakan misalkan saya mohon ya engkau tidak datang dulu sebab engkau memang tidak menunjukkan keinginan untuk bertobat sama sekali. Tindakanmu masih terus begini, apalagi kalau misalkan dia mengemban jabatan ya di dalam kepengurusan gereja. Saya kira kita perlu berkata engkau tidak bisa menjabat. Ya, kalau dia bergumul dengan dosa itu, dia ingin bertobat, nah saya kira pendekatannya berbeda. Ya, kita menerima, kita mau menolongnya karena dia ingin bertobat.
2: Kalau dikucilkan itu bukannya semakin dia jauh dari Tuhan, Pak Pol? Atau masa dikucilkan itu kita juga tetap memantau, membimbing begitu, Pak Pol?
3: Sudah tentu kalau memang dia terbuka ya kita tetap akan berhubungan dengan dia. Tapi kalau dia memang marah, dia tidak mau datang lagi, ya sudah. Sebab dia datang pun kalau tidak punya hati untuk bertobat, berarti memang dia sudah menutup pintu terhadap Tuhan.
0: Iya, seringkali di dalam masa pacaran itu kan rasa toleransi itu tinggi sekali gitu, Pak Pol. Jadi kita jadi sungkan, kita jadi merasa tidak enak dengan teman atau pacar itu kalau permintaannya dipegang aja, kamu kan pacarku, masa dipegang aja enggak mau. Lalu dia memberikan, tapi ya itu tadi, lalu berkembang terus gitu.
3: Jadi kita jangan sampai ya terjebak oleh rasa sungkan. Nah, ini rasa sungkan yang keliru ya. Kita sungkan menolak, kita takut mempermalukan dia. Jangan, justru ini hal yang baik kok. Jangan merasa sungkan melakukan hal yang baik, dan jangan merasa melakukan hal yang baik itu akan mempermalukan orang. Ya tidak. Ya, ini untuk kebaikan relasi ini, kebaikan untuk pasangan kita dan kita sendiri. Jadi silakan tolak. Jangan malu untuk bertindak benar.
0: Ada kekhawatiran nanti kalau ditolak dia sakit hati lalu meninggalkan kita gitu.
3: Kalau memang itu harus terjadi, kita terima ya bahwa itu adalah untuk yang baik. Sebab kita telah melakukan hal yang benar dan ya kita akan berani menanggung risikonya. Biarkan Tuhan mengirimkan orang lain yang bisa menghargai posisi kita yang benar ini.
0: Iya, jadi memang ada beberapa prinsip tadi yang sangat penting yang sudah Pak Pol sampaikan di dalam perbincangan ini, dan ini tentunya sangat menolong bagi para remaja, para pemuda yang saat-saat ini sedang bergumul di dalam masa-masa pacaran itu. Terima kasih Pak Pol, juga Ibu Bulan, dan kepada para pendengar sekalian kami juga mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang seks dalam berpacaran. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat mengirimkan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur,
atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.

Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada dan sedang apapun saudara saat ini, salam sejahtera saya sampaikan kepada saudara, dan saya harapkan tentu saja penyertaan Tuhan selalu saudara rasakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, dan saudara dan saya selalu berusaha untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serupa dengan dunia ini dan menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Karena itu tentu saja adalah harapan daripada Tuhan bagi saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Membuka acara kita, yaitu Aku, Dia, dan Sabdanya. Pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang akan saya putarkan bagi saudara, dan setelah kita mendengarkan lagu itu, kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Saudara, selamat mendengarkan lagu berikut ini.

Saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Roma 5 ayat 12-21, mari terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk saat ini di mana kembali kami diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar firman-Mu, diterangi oleh firman-Mu. Ya Tuhan, kami mau melembutkan hati kami untuk boleh dikuasai oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, dan kami rindu diberi kekuatan untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Roma 5 mulai dari ayat 12 akan saya bacakan bagi saudara, demikian bunyinya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, sekian pembacaan firman Tuhan untuk saat ini. Nah, kita akan bersama-sama coba merenungkan bagian firman yang telah dibaca tadi. Yang pertama, saudara, kita lihat bagian firman Tuhan ini membandingkan antara Adam dan Kristus. Antara kejatuhan Adam dan karya penebusan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa sih yang menyebabkan Adam jatuh? Kalau kita perhatikan atau kita kaitkan dengan Kejadian pasal yang ketiga, maka di situ dengan jelas bahwa alasan Adam dan Hawa jatuh, alasan daripada manusia pertama Adam jatuh adalah karena mereka ingin menjadi Allah. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yang dengan jelas tidak akan pernah menjadi pencipta. Dia adalah ciptaan yang harus berfungsi sebagai ciptaan dan harus kemudian hidup sebagaimana ciptaan seharusnya hidup, yaitu bergantung kepada penciptanya. Tapi pada waktu ada tawaran supaya mereka, atau pada waktu tawaran itu datang, di mana mereka dimungkinkan untuk menjadi Allah, untuk menjadi yang mengontrol, bukan yang dikontrol, yang berkuasa, bukan yang dikuasai, yang ditaati, bukan yang menaati. Maka kemudian saudara, Adam ini memilih dan kemudian memberontak terhadap Allah, dan kemudian menjadi Allah atas dirinya sendiri. Betul, saudara, kemudian Adam
sebagai citra Allah ini yang memberontak kepada Allah, yang kemudian jatuh ke dalam dosa, dan dia berusaha untuk menjadi Allah di dalam hidupnya sendiri. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita melihat perjalanan dari Adam-Adam yang berikutnya, yang terjadi bukanlah dia bisa menjadi Allah dalam hidupnya sendiri, tapi justru dia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Dia tidak bisa mengontrol, tidak bisa menguasai, tetapi justru dia dikuasai oleh kedagingannya. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga banyak bagian firman Tuhan yang menjelaskan tentang bagaimana manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu kemudian diperbudak oleh berbagai macam hawa nafsu. Di sini misalnya contohnya saudara saya akan bacakan dari Efesus. Di situ dikatakan bagaimana keadaan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, di mana mereka itu hidup dalam berbagai macam kecemaran. Di sini dikatakan misalnya di Efesus pasal yang kelima, bahwa orang yang sudah jatuh ke dalam dosa dan diperbudak oleh kedagingannya, justru mereka dikatakan hidup dengan percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan. Dan itu yang terjadi dalam kehidupan orang yang tidak membiarkan dirinya dikontrol oleh Allah, tetapi yang membiarkan dirinya justru dikontrol oleh kedagingannya. Karena manusia memang diciptakan untuk bergantung kepada Allah. Sebagai manusia ciptaan, hanya pencipta yang tahu bagaimana seharusnya manusia itu hidup dan betul-betul optimal sebagai manusia dan hidup selaras sebagaimana keadaannya, statusnya sebagai manusia gambar Allah. Dan pada saat manusia ini berontak dan tidak mau ikut aturan Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran dalam diri manusia itu sendiri. Dia menghancurkan dirinya sendiri, dan kemudian saudara kejatuhannya, kesesatannya ini, kecemarannya ini juga mencemarkan yang lainnya, bahkan dunia ini. Hingga kita lihat sekarang saja keadaannya saudara, bukan hanya manusia saling menggigit, saling menghancurkan, saling mengeksploitasi sesamanya, tetapi juga manusia juga menghancurkan dan mencemarkan lingkungan di dalam dunia ini. Hingga begitu banyak permasalahan sampai saat ini terjadi. Dan kita lihat bahwa manusia terus diperbudak oleh dosa. Dan sekarang berbeda dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus yang digambarkan sebagai Adam yang kedua yang turun ke dalam dunia ini. Kristus datang, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia justru Allah yang kemudian berkenan menjadi manusia. Dan dia datang sebagai manusia, yaitu untuk menyelamatkan kita. Untuk supaya manusia yang berusaha menjadi Allah ini boleh kembali menjadi manusia sebagaimana seharusnya. Dia boleh diselamatkan dari murka Allah. Dia boleh kemudian diselamatkan dari penguasaan maut itu. Kita lihat saudara, pada saat Allah datang menjadi manusia, pada saat Allah menjadi manusia, Kristus sebagai Adam yang kedua ini, jelas betul kenapa dia datang. Yaitu dia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Bukan dalam arti sekedar untuk memuaskan keinginannya, untuk kepentingan dirinya, tidak. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk kepentingan saudara dan saya. Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya dari penghakiman Allah. Dia datang ke dalam dunia ini untuk menanggung murka Allah bagi saudara dan saya. Jelas sekali. Dia lakukan semuanya itu dengan satu tujuan, dengan satu visi yang jelas, yaitu demi saudara dan saya. Berbeda dengan Adam, saudara. Pada waktu dia kemudian jatuh ke dalam dosa, pada waktu dia memberontak kepada Allah, itu dia mau menjadi Allah. Tujuannya adalah untuk memuaskan keinginannya sendiri, untuk memuaskan kedagingannya. Supaya dia bisa menjadi pengontrol, dia bisa menjadi penguasa dari hidupnya sendiri. Tapi yang akhirnya yang terjadi, justru kita sebagai manusia seringkali diperbudak oleh materi, diperbudak oleh kedagingan kita, diperbudak oleh dosa itu sendiri. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk melepaskan kita dari berbagai macam perbudakan itu. Dan supaya saudara dan saya sungguh boleh terlepas dari kuasa maut. Saudara, bagian firman Tuhan ini juga berbicara tentang bahwa oleh karena kejatuhan Adam,
maka kita lihat keturunan Adam termasuk saudara dan saya juga jatuh ke dalam dosa. Namun saudara, tentu saja tidak berarti bahwa kemudian kita akan dihakimi oleh karena atau berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita lakukan. Kita dihakimi, kita akan dihukum berdasarkan pelanggaran atau dosa-dosa yang dilakukan oleh Adam. Tentu saja tidak, saudara. Saudara dan saya akan dihakimi berdasarkan perbuatan-perbuatan kita secara pribadi, atas apa yang kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Itu yang akan kemudian dihakimi, itu yang akan mendapatkan penghukuman dari Allah, bukan karena dosa orang lain. Kupikir hal ini itu penting kita mengerti bahwa firman Tuhan tidak mengajarkan bahwa kemudian kita akan dihukum oleh Allah berdasarkan dosa orang tua kita, berdasarkan dosa teman kita. Ya, saudara, ya bisa saja kita menanggung akibat. Akibat di dalam dunia ini oleh karena apa yang dilakukan orang lain atau orang tua kita atau teman kita. Orang tuanya yang suka mabuk-mabukan, orang tuanya yang suka judi, lalu orang tuanya yang kemudian tidak bisa mengelola rumah tangga dengan baik, sehingga berdampak kepada anak-anaknya. Bisa. Anak-anak yang mempunyai kehidupan yang tidak bahagia, lalu kemudian banyak luka di dalam kemudian pertumbuhannya sebagai seorang anak, bisa. Tetapi Tuhan tidak akan menghukum dia pada akhir zaman nanti, pada saat kita harus mempertanggungjawabkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan menghukum kita berdasarkan dosa orang tua kita. Tidak ada, saudara, ayatnya. Kita akan dihukum berdasarkan perbuatan dosa kita secara pribadi. Oleh karena itu, saudara dan saya, selama kita hidup di dalam dunia ini, kita harus ingat bahwa pertanggungjawaban hidup kita secara pribadi itu kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa memakai alasan keadaan orang tua kita, keadaan rumah tangga kita, keadaan saudara-saudara kita, keadaan teman-teman kita yang kemudian dipakai oleh kita sebagai alasan dan kemudian mensahkan perbuatan dosa kita atau kejatuhan kita atau tidak bertumbuhnya kita di dalam iman kita kepada Kristus. Tidak bisa, saudara. Ya, memang saudara, kalau kita misalnya sekolah. Di sekolah itu biasanya kalau anaknya nakal, ada murid yang nakal, itu yang dipanggil adalah orang tuanya. Diminta supaya orang tuanya kemudian diminta pertanggungjawaban kenapa sampai anak itu nakal. Tapi saudara, kalau di hadapan Tuhan nanti, saudara gak bisa begini, kenapa kamu tidak hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki? Saudara mengatakan, ya karena orang tua saya. Saudara, Tuhan tidak akan panggil orang tua saudara. Tuhan tidak akan panggil orang-orang yang saudara persalahkan menjadi batu sandungan di dalam hidup saudara dan saya. Tidak. Tapi okay. Mereka telah menjadi batu sandungan. Mereka telah lakukan hal yang tidak seharusnya. Tapi persoalannya adalah hidupmu. Kenapa kamu harus lihat mereka jadi batu sandungan tetapi bukan menjadi alasan bahwa saudara dan saya lalu kemudian mempunyai satu alasan yang sah untuk tersandung. Saudara dan saya harus bangkit dan tidak membiarkan diri kita jatuh. Kita bertanggung jawab pada Tuhan, bukan bertanggung jawab pada orang-orang yang menjadi batu sandungan itu. Dan tidak ada batu sandungan yang dilakukan oleh siapapun juga yang membuat saudara dan saya berhak untuk tersandung. Mereka tersandung itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Tapi kita sendiri, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah untuk tetap hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Untuk tetap hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki sebagai manusia ciptaan Allah, yaitu mengikuti aturan main yang Allah berikan kepada kita melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau saudara kemudian pada saat ini sedang terlibat di dalam dosa dalam bentuk apapun juga, hal-hal yang jelas saudara tahu Tuhan tidak berkenan, baik itu terlibat dalam berbagai macam pengaruh atau narkoba, atau kita terlibat dalam berbagai macam kejahatan yang lain, terlibat dalam perzinahan dan sebagainya, saudara pada saat ini kembalilah. Dan di sini kita lihat dikatakan bahwa Kristus, oleh karena apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, oleh karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa bagi semua orang, Tuhan Yesus sudah menanggung murka Allah bagi semua orang, maka apapun dosa kita yang secara pribadi kita lakukan di hadapan Tuhan, pasti diampuni. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu jauh lebih besar kuasanya. Dan kemudian dia berkenan untuk mengampuni apapun
apapun dosa kita, apapun yang telah saudara dan saya lakukan. Saudara, firman Tuhan malah menjanjikan Tuhan bukan hanya sekedar mengampuni dosa-dosa kita, tapi ia juga berkenan tidak mengingatnya lagi. Dan saat orang lain tidak bisa melupakan dosa kita, mereka bilang memaafkan kita tapi masih terus mengungkit-ungkit kesalahan kita, Tuhan mengampuni dan melupakan. Dia tidak mengingatnya lagi. Artinya apa, saudara? Berarti saudara dan saya sungguh diberi kesempatan untuk bangkit. Untuk memulai satu kehidupan baru. Seperti anak yang terhilang. Di mana bapa menunggu dengan tangan terbuka. Terus menunggu anak itu untuk kembali. Demikianlah hati dari Allah Bapa bagi saudara-saudara sekalian. Dia menunggu saudara untuk kembali datang kepadanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kembalilah. Tuhan mau mengampuni saudara. Dia firman Tuhan mengatakan bahwa anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus itu sudah disediakan bagi saudara. Dan karena apa yang sudah dilakukan oleh Kristus, maka Allah mau tidak lagi berkuasa atas kita. Karena itu saudara, bangkitlah. Sambutlah tawaran Tuhan ini. Datanglah padanya. Mohon pengampunan. Kembalilah kepadanya. Biarlah Tuhan Yesus mengampuni saudara. Biarlah Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dari murka Allah. Dia mau untuk menjadi juru selamat saudara. Tuhan saudara. Terimalah dia sebagai juru selamat dan Tuhan saudara. Amin. Nah, saudara-saudara, demikianlah perjumpaan kita di dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Berikut ini sebuah lagu sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai respons kita kepada Tuhan. Kiranya ini juga sungguh boleh menjadi respons saudara kepada Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan. Tuhan mengasihi saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengan terdengarnya lagu ini, saya mohon diri dan selamat berpisah. Kita akan berjumpa lagi dalam acara Aku, Dia, dan Sabdanya pada waktu yang akan datang. Selamat berpisah, Tuhan memberkati saudara.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita membicarakan tentang sifat Allah yang lain, yaitu kekekalan. Allah adalah kekal. Tapi apa artinya Allah adalah kekal? Sifat kekal Allah berarti bahwa Allah tidak memiliki permulaan. Dari awal dia sudah ada dan Allah tidak memiliki akhir. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani dan Omega adalah alfabet yang huruf yang terakhir dalam alfabet Yunani. Allah Alfa dan Omega berarti dia awal dan akhir. Dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada dan dia akan terus-menerus ada. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ketika Musa berjumpa dengan Tuhan dan bertanya tentang nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Yang secara umum berarti bahwa Allah terus-menerus ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dia tetaplah dia. Kemudian Tuhan Yesus dalam perdebatannya dengan orang Yahudi di Yohanes 8 ayat 58. Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yang di dalam bahasa Yunani lebih jelas lagi dikatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku selalu ada. Bukan cuma Yesus sudah ada sebelum Abraham, tetapi dia selalu ada. Allah kekal berarti bahwa tidak ada awal dan tidak ada akhir. Aspek yang kedua dari Allah yang kekal adalah Allah tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Allah tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-4 atau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Dengan kata lain, Allah tidak terikat oleh waktu. Waktu ada permulaan, waktu ada akhir. Tetapi Allah tidak mengenal permulaan dan tidak mengenal akhir. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Allah kekal berarti dia tidak terikat oleh waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Nah, saudara, berkaitan dengan sifat Allah yang kekal ini, saya ingin menyinggung tentang dua hal yang penting yang seringkali digumulkan oleh orang-orang Kristen. Saya ingin menjelaskan yang pertama adalah bahwa waktu di dalam kekekalan, misalnya sebelum penciptaan atau nanti ketika kita ada di surga, maka pengertian waktu di dalam kekekalan berbeda dengan pengertian kita sekarang tentang waktu. Kita seringkali berpikir dan selalu berpikir di dalam konteks waktu dan ruang. Sangat sulit bagi kita dan sangat mustahil bagi kita untuk bisa memahami sesuatu tanpa ruang dan tanpa waktu. Tetapi kalau kita tahu di dalam surga, kitab Wahyu memberitahu kita bahwa di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi waktu akan terus ada, dalam tanda kutip, waktu akan terus ada. Tetapi bukan waktu seperti yang kita pahami. Sekali lagi kita biasanya memahami waktu terikat oleh waktu. Sebagai contoh saya memberikan kita sebuah pemahaman tentang apakah ada waktu di surga. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada al-roji. Tetapi apakah tidak ada waktu di surga? Sulit untuk mengatakan tidak ada waktu di surga. Karena di surga ada pujian. Kita akan memuji Tuhan, para malaikat akan memuji Tuhan. Kalau ada pujian, berarti ada ketukan, ada irama, 4/4, 3/4, dan sebagainya. Di surga juga ada beberapa peristiwa. Misalnya kalau kita membaca di kitab Wahyu, ada para tua-tua yang memuji Allah, lalu mereka tersungkur. Berarti ada beberapa rangkaian peristiwa, dan itu selalu terjadi di dalam kronologi urutan waktu. Tetapi saya ingin kita paham bahwa waktu di dalam kekekalan itu
yang nanti akan kita lihat berbeda dengan waktu seperti di dunia ini. Berbeda dengan cara pandang kita terhadap waktu. Makanya beberapa orang lebih suka mengatakan bahwa kekekalan itu ketidakberwaktuan. Bukan berarti waktu yang terus-menerus ada selama-lamanya, tetapi ketidakberwaktuan. Tapi memang konsep ketidakberwaktuan sulit untuk manusia. Sehingga Alkitab seringkali memakai kata selama-lamanya. Seolah-olah mengandung urutan waktu yang tidak pernah putus. Tapi itu mungkin bahasa untuk kita yang tinggal pada masa sekarang ini. Lebih tepat memang dipahami ketidakberwaktuan. Itu poin pertama yang saya ingin singgung berkaitan dengan sifat Allah yang kekal. Poin yang kedua yang saya ingin singgung adalah walaupun Allah tidak terikat oleh waktu, tetapi Allah bekerja di dalam waktu. Allah tidak terikat oleh waktu, tapi Allah bekerja di dalam waktu. Allah kita adalah Allah yang historis. Bukan Allah yang abstrak, bukan Allah yang teoritis, bukan Allah yang ada jauh di sana dan tidak pernah bersentuhan dengan manusia. Allah kita adalah Allah yang berkarya secara nyata di dalam sejarah, karena itu Allah bekerja di dalam waktu. Misalnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus lahir sebagai manusia bagi kita. Dikatakan setelah genap waktunya. Karena Allah memang bekerja merencanakan segala sesuatu dan dia mengerjakannya di dalam waktu. Walaupun dia merencanakannya di luar waktu, yaitu di kekekalan, tetapi dia mengeksekusi, merealisasikan rencana kekal itu di dalam waktu. Sehingga ketika Allah bekerja di dalam waktu, bukan berarti dia terikat oleh waktu. Tetapi di dalam anugerahnya, dia menjumpai kita dalam keterbatasan waktu. Dan itulah indahnya Allah kita. Allah yang kekal, yang tidak punya awal, tidak punya akhir, yang tidak terikat pada urutan waktu. Tetapi karena kita, karena kasihnya yang besar untuk kita, maka dia telah bekerja di dalam waktu. Supaya nanti kelak kita bisa menikmati kekekalan yang tidak berwaktu. Kiranya sifat Allah ini menghibur kita untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan, karena dia yang memiliki masa lalu, dia memiliki masa kini, dan dia yang memiliki masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya kali ini? Harapan saya pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan yang senantiasa menopang dan memberkati setiap perjalanan kehidupan kita. Berjumpa kembali dengan saya, Ririn Pikarima, di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik yang berjudul Apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Tema ini sangat menarik untuk kita bahas bersama, dan mungkin sampai saat ini ada pendengar yang masih bertanya-tanya tentang kejatuhan Adam ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama program ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, persoalan ini menjadi pergumulan banyak orang. Sebagian ateis menjadikan isu ini sebagai salah satu alasan untuk menolak keberadaan Allah. Maksudnya, jikalau memang ada Allah yang kudus, baik dan berkuasa, maka seharusnya tidak ada dosa dalam dunia. Pihak Arminian yang teis juga menyangkal kebenaran ini. Yang lebih menarik, beberapa orang yang menyatakan diri sebagai Reformed mentah-mentah menolak doktrin penetapan Allah atas dosa. Yang memegang doktrin ini dipandang sebagai hyper-Calvinis. Jadi benarkah Allah menetapkan dosa, terutama dosa Adam? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa strategi yang berbeda. Kepada orang-orang reform yang menyangkali doktrin ini, saya akan memberikan beberapa kutipan penting dari pengakuan iman dan tulisan pemikir reform. Kepada kelompok Arminian, saya akan membahas beberapa teks utama yang menyeratkan bahkan membuktikan bahwa Allah memang menetapkan dosa. Kepada para ateis, saya akan mencoba memberikan penjelasan secara logis dan filosofis, mengingat isu ini sangat kompleks. Saya tidak mengklaim bahwa jawaban saya akan menuntaskan semua keberatan dan keraguan. Banyak orang berpikir bahwa inti persoalan dalam pertanyaan di atas adalah kata kerja menetapkan. Seandainya Allah hanya sekedar mengetahui saja, maka persoalannya akan menjadi lebih mudah. Allah tidak menetapkan, tetapi Ia memang mengetahui bahwa awalnya manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jawaban yang agak lembut ini ternyata tidak memudahkan persoalan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bersama, pengetahuan Allah bersifat pasti, atau apa yang Ia tahu akan terjadi, pasti akan terjadi. Sehingga tindakannya untuk menciptakan manusia yang Ia tahu secara pasti akan jatuh ke dalam dosa tetap menimbulkan pertanyaan besar. Kalau Ia tahu sebelumnya tentang keberdosaan manusia, mengapa Ia tetap menciptakan mereka? Jadi baik konsep tentang Allah yang menetapkan atau yang mengetahui sebelumnya, keduanya tetap menyisakan persoalan yang sama peliknya. Bukan hanya itu, konsep tentang Allah yang hanya mengetahui saja justru menimbulkan masalah lain. Konsep ini memposisikan Allah sebagai seorang penonton yang memiliki wewenang hanya untuk membiarkan atau mencegah sesuatu yang akan terjadi. Persoalannya, kuasa apa yang bekerja di balik segala sesuatu yang dilihat Allah tersebut? Atau apakah semua itu bergerak secara acak atau secara kebetulan? Memegang pandangan ini justru menampilkan Allah sebagai pribadi yang tidak bebas dan berdaulat secara mutlak. Allah tidak punya rencana sejak awal. Apa yang Ia lakukan hanyalah respon terhadap beragam kemungkinan yang terjadi di luar kedaulatannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, jawaban paling tepat adalah Allah menetapkan untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas, dan sebagai salah satu konsekuensi tak terelakkan dari hal itu adalah manusia akan menggunakan kebebasan tersebut untuk berdosa. Sekarang mari kita pelajari kalimat ini secara lebih seksama. Untuk memudahkan pemahaman, saya akan menguraikan isu pelik ini melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah salah kalau Allah menciptakan manusia dengan kehendak bebas? Tentu saja tidak. Allah menciptakan manusia untuk memuliakan Dia. Ini bukan sesuatu yang salah juga. Seandainya manusia tidak diberkehendak bebas, maka pujian dan pengagungan mereka kepada Allah tidak bersumber dari hati mereka yang terdalam. Mereka hanyalah robot-robot pemuji. Allah tentu saja berhak menerima kemuliaan yang lebih baik daripada hal ini. Yang kedua,
Apakah memberikan kehendak bebas kepada manusia identik dengan menyebabkan mereka berdosa? Sama sekali tidak. Nah, untuk menjelaskan poin ini, saya biasanya menggunakan dua istilah yang berbeda. Kemungkinan atau possibility dan kemampuan potensi. Pemberian kehendak bebas kepada manusia tidak identik dengan memberi mereka kemampuan untuk berdosa. Walaupun kemungkinan ke arah sana memang tetap ada, dalam perspektif Allah, kemungkinan ini bahkan bersifat pasti. Sebagai contoh, orang tua yang memerintahkan anaknya untuk belajar naik sepeda. Apakah anak itu kemungkinan besar bahkan pasti akan jatuh selama berlatih? Ya, apakah hal itu berarti bahwa orang tuanya telah memberikan potensi untuk jatuh? Oh, tentu saja tidak. Dalam kasus ini, orang tua baru dapat disalahkan apabila anak itu masih terlalu kecil atau memiliki keterbatasan fisik yang tidak memungkinkan dia untuk naik sepeda. Selama kemungkinan untuk jatuh dan bisa mengendarai sepeda tetap sama-sama ada, tindakan orang tua tetap dapat dibenarkan. Begitu pula dengan manusia pada waktu diciptakan Allah. Mereka diciptakan dengan sangat baik. Di Kejadian 1 ayat 31. Tidak ada kerusakan natur dalam diri mereka. Semua yang indah sudah disediakan. Diciptakan sebagai gambar Allah dan kebebasan untuk menikmati dunia yang sempurna. Sehingga sulit membayangkan bahwa masih ada hal lain lagi yang diinginkan manusia lebih daripada hal itu. Allah pun memberikan peringatan yang sangat keras terhadap kemungkinan keberdosaan mereka di Kejadian 2 ayat 16-17. Jadi dalam diri manusia tidak ada potensi untuk berdosa. Kemungkinan memang ada, manusia dapat menggunakan kebebasannya untuk menaati atau melanggar perintah Allah. Tetapi tidak ada potensi atau kecenderungan dalam diri manusia untuk memilih yang kedua. Ketiga, bagaimana seandainya manusia tidak diberi kehendak bebas sama sekali? Jika ini ditetapkan oleh Allah, manusia tidak mungkin bisa berbuat dosa. Mereka melakukan semua perintah Allah bukan karena memilih atau mencintai hal itu, tetapi karena tidak mungkin melakukan yang sebaliknya. Tidak akan ada dosa, penderitaan dan kematian dalam dunia ini. Walaupun demikian, situasi hipotetikal di atas menyisakan sebuah persoalan serius. Banyak hal yang dianggap baik dan luhur di dunia ini mengasumsikan kehendak bebas manusia dan sekaligus keberadaan dosa dan kejahatan. Manusia menghargai kasih, belas kasihan, keadilan, kepercayaan, dan sebagainya. Nah, semua ini tidak akan bernilai apa-apa jika tidak memiliki kehendak bebas dan jika dunia tidak mengenal dosa dan kejahatan. Sebagai contoh, kasih baru benar-benar bernilai jika muncul dari kebebasan untuk mengasihi. Kasih yang terpaksa, bahkan karena tidak mungkin melakukan sebaliknya, itu bukanlah kasih. Begitu pula dengan belas kasihan, tanpa dosa dan penderitaan, tidak ada seorang pun yang membutuhkan belas kasihan. Hal yang sama dapat dikatakan tentang keadilan, kepercayaan, dan hal lainnya. Apakah mereka yang menolak ketetapan Allah atas dosa benar-benar menginginkan dunia yang seperti ini? Yang keempat, kebaikan apa yang dimunculkan melalui ketetapan ini? Manusia cenderung masih bisa memahami suatu keadaan yang buruk, kecelakaan, penderitaan, dan sebagainya. Jika ada kebaikan yang besar yang muncul dari peristiwa tersebut, ini disebut teori kebaikan lebih besar, greater good. Sebagai contoh, seorang anak menjalani latihan fisik yang super keras untuk menjadi seorang atlet yang handal. Orang tuanya malah mendukung situasi ini. Mereka jelas merasa kasihan, tetapi mereka menyadari bahwa hasilnya akan jauh melampaui siksaan yang dialami. Hal yang sama dapat diterapkan pada kasus ketetapan Allah atas dosa. Seandainya tidak ada dosa, kebaikan ilahi tertinggi yang dialami manusia adalah penciptaan dunia yang indah. Allah mengasihi manusia sehingga Dia menyediakan sebuah dunia yang sangat baik. Tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, mereka mengalami kebaikan ilahi yang lebih tinggi. Allah bukan hanya menyediakan dunia yang sempurna, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita. Yang terdapat di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang terakhir,
apakah ajaran ini benar-benar reform? Tentu saja, hampir semua teolog reform klasikal memegang pandangan ini. Begitu pula dengan berbagai pengakuan iman dan katekismus yang dipegang dalam tradisi reform. Sebagai contoh pengakuan iman Westminster, bagian 3 menegaskan bahwa sejak kekekalan Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi, whatsoever comes to pass. Kalimat ini segera diikuti oleh keterangan bahwa Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Coba pikirkan sebentar peredaksian seperti ini. Seandainya dosa tidak termasuk dalam segala sesuatu yang ditetapkan, perumus pengakuan iman ini pasti akan menambahkan kecuali dosa. Kenyataan mereka merasa perlu menjelaskan sesuatu tentang dosa. Ini menunjukkan bahwa dosa termasuk ke dalam rencana Allah. Namun, Allah bukan penyebab maupun pencipta dosa. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai apakah kejatuhan Adam ke dalam dosa sudah ditetapkan Allah sebelumnya? Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respon berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-49555. Saya Ririn Pikarima undur diri, sampai berjumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Jemaat sekalian, kita ada di dalam satu seri khotbah eksposisi dari 1 Timotius yang diberi judul Entrusted with the Gospel, dipercayakan dengan Injil. Anda dan saya dipercayakan dengan Injil Allah untuk kita jaga, pelihara, ajarkan, dan yang lebih penting lagi, hidupi. Hari ini kita akan melihat secara khusus 1 Timotius 3 yang berbicara tentang kepemimpinan gereja. Saudara-saudara, topik ini pada waktu disampaikan di dalam khotbah minggu seperti ini, pertanyaan yang sering kali muncul selalu adalah, ini kan tentang kepemimpinan gereja. Saya bukan pemimpin gereja dan saya tidak berencana kapanpun untuk menjadi pemimpin gereja itu, sebab ini tidak relevan bagi saya. Maka saudara, di dalam 2 menit pertama langsung kira-kira 90% jemaat itu switch off dan tidak memperhatikan apa yang dikhotbahkan. Dan banyak memang saudara pengkhotbah yang mengatakan seperti ini ketika menyampaikan firman Tuhan dari 1 Timotius 3, bahwa khotbah ini berlaku secara khusus bagi leaders, bagi pemimpin, dan calon pemimpin. Nah sisanya, ayo Anda perhatikan sajalah supaya Anda bisa mendukung pelayanannya, supaya Anda bisa mendukung di dalam doa pelayanan para pemimpin ini. Jadi saudara-saudara, itu sebabnya orang tidak tertarik kemudian untuk melihat 1 Timotius 3 kecuali mereka itu memang punya ambisi untuk jadi pemimpin. Saya pikir saudara, kita semua harus memperhatikan bagian ini baik-baik. Karena saudara tahu, ini relevan bukan hanya bagi pemimpin, bukan hanya bagi calon pemimpin, tetapi bagi semua orang Kristen. Taunya dari mana? Saudara, saya beri judul khotbah ini yang saya buat berseri minggu ini dan minggu depan, part 1 dan part 2. Dan judulnya ini tidak mudah saya temukan, saudara, saya pikir cukup lama, yaitu Be the Leaders You Wish Your Church Had. Jadilah pemimpin-pemimpin yang kau harapkan gerejamu itu punya. Jadi saudara, kalau Anda itu punya pemimpin di gereja Anda masing-masing, dimanapun Anda, Anda mungkin bukan jemaat dari ICC, saudara pikirkan pemimpin-pemimpin gerejamu, dan pasti saudara merasa, aduh kenapa ya dia begitu, kenapa ya dia itu tidak begini. Kita punya ekspektasi-ekspektasi yang saudara lihat tidak muncul di dalam diri para pemimpin gereja di mana Anda berada. Nah, jadilah pemimpin-pemimpin yang Anda harapkan pemimpin gerejamu itu mestinya begitu. Saudara, kenapa saya bisa pakai judul itu? Karena saudara, itu yang ternyata dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius untuk disampaikan kepada jemaat di Efesus. Saudara, semua orang itu diberikan Tuhan berbagai macam karunia rohani. Ya kan? Dan Anda melihat bahwa karunia leadership, memimpin itu ada. Karunia melayani, ya, sebagai diaken, itu ada. Tetapi, saudara, tidak semua orang yang punya karunia itu jadi pemimpin, ya. Tidak semua orang yang punya karunia memimpin itu harus jadi pemimpin. Tidak semua orang yang punya karunia melayani itu harus jadi diaken. Jadi ini satu hal yang saudara harus mengerti dengan jelas. Anda tidak harus menjadi seorang penatua gereja untuk bisa memimpin orang lain secara spiritual. Anda tidak harus menjadi diaken di gereja untuk bisa melayani orang lain. Nah, kenapa 1 Timotius 3 ini relevan bagi semua kita? Terus saya kasih analoginya begini, saudara ya. Kalau saya ditanya biasanya oleh anak-anak muda, kok tips berpacaran itu apa, gitu ya? Tips untuk mencari pacar itu bagaimana, gitu? Nah, saudara, biasanya yang saya suka sampaikan itu adalah begini. Kamu jangan fokus untuk mencari perhatian orang lain terhadapmu, tapi fokuslah memperhatikan Allah sehingga engkau itu bertumbuh secara rohani, bertumbuh di dalam kematangan emosi, ke dalam
kedewasaan berpikir sehingga orang lain itu tertarik dan memberi perhatian kepadamu. Ya, jadi jangan bingung cari perhatian orang lain, tapi perhatikanlah Allah sehingga engkau bertumbuh, sehingga orang lain kemudian memperhatikan engkau. Gitu ya. Jadi be the man, be the woman that people want to pay attention to. Nah, saudara, prinsip yang sama kita bisa terapkan di dalam leadership gereja. Saudara, jadilah orang-orang yang siap untuk menjadi pemimpin. Maksudnya adalah, jadilah orang-orang yang memiliki karakter yang ada di dalam 1 Timotius 3. Jadilah orang yang tidak punya cacat celah. Jadilah orang yang peramah. Itu yang dimaksud Paulus. Sehingga apa yang dia katakan tentang leaders itu berlaku bagi semua orang. Nah, kalau setiap orang Kristen itu memiliki karakter seperti ini, apalagi pemimpin gereja. Jadi saudara, 1 Timotius 3 ini, khotbah ini relevan bagi setiap kita. Anda harus berdoa agar Anda di dalam perjalanan iman Anda itu berubah menjadi seperti Kristus. Kalau Anda bertanya, jadi seperti Kristus itu seperti apa sih? Karakternya muncul di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ini. Jadi seperti Kristus itu adalah orang yang dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, dan seterusnya. Itulah Christ-likeness. Nah, kalau setiap orang Kristen itu perlu memiliki semua itu, apalagi pemimpin-pemimpin gereja. Nah, saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat 5 hal tentang kepemimpinan gereja yang saya ambil secara khusus dari ayat yang pertama. Nanti minggu depan kita akan lihat sisanya, saudara ya. Ayat yang pertama ini jadi ayat yang sangat penting. Ya, di dalam bahasa Inggris itu ditulis demikian, saudara. The saying is trustworthy is if anyone aspires to the office of overseers, he desires a noble task. Jadi yang pertama adalah priority of church leadership. Lalu nanti kita akan melihat saudara yang kedua, gravity of church leadership. Lalu kita akan melihat lagi plurality of church leadership. Yang keempat, equality of church leadership. Dan yang kelima, duty of church leadership. Jadi semua berakhir dengan T. Oke, kita lihat yang pertama saudara, priority of church leadership. Saudara, saya dapat ini dari kalimat Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama. Ya, di sana dikatakan, saudara, benarlah perkataan ini. The saying is trustworthy. Artinya adalah, ini dapat dipercaya. Atau dalam bahasa modern itu, kalau kita ngomong kepada teman kita, atau suami kita, istri kita, anak kita, kita bilang, dengar baik-baik. Ini penting. Ini kamu mesti ngerti, gitu ya. Nah, saudara, itu yang Paulus sedang coba katakan. Dan dia memakai istilah ini, this is trustworthy, 5 kali saudara, di dalam surat-surat penggembalaannya. Ya, 1 Timotius 1:15, 3:1, 4:9, dan seterusnya. Saudara, kenapa ini penting? Karena gereja Allah. Nah, ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa leadership gerejawi itu sangat-sangat penting. Sehingga Paulus memulainya dengan kalimat tersebut. Saudara perhatikan, gereja itu di dalam Alkitab ya punya berbagai macam metafora. Ya, misalnya tubuh. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Misalnya lagi keluarga Allah, gereja sebagai keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Misalnya apalagi, saudara, kawanan ternak, the flock. Ya, dan kita ini adalah domba-domba Allah. Apalagi saudara, bangunan, dan kita ini adalah batu-batu hidup, ya. Nah, saudara, dalam setiap metafora itu secara konsisten saudara, Kristus itu adalah kepalanya. Kristus adalah kepala tubuh, ya. Kristus adalah kepala keluarga, Kristus itu adalah gembala dari kawanan domba. Kristus itu adalah batu penjuru. Jadi saudara, ini sangat konsisten.
Ya, Kristus itu adalah kepala gereja. Kristus adalah kepala dari tubuh. Nah, implikasi dari hal ini adalah bahwa gereja itu bukan demokrasi. Setelah gereja itu sebenarnya lebih mirip monarki. Kenapa? Karena Kristus adalah kepala. Dia yang menentukan bagaimana gereja itu harus dioperasikan. Dia yang menentukan, saudara, aturan-aturan yang menolong kita untuk tahu bagaimana melayani satu dengan yang lain. Itu sebab gereja itu bukan demokrasi. Saudara, demokrasi itu adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, oleh publik, saudara. Ya. Tetapi di dalam gereja Tuhan yang berlaku adalah ada Kristus yang menjadi raja, gereja yang menjadi kepala, tubuh. Dan cara dia memimpin hari ini, itu dia delegasikan kepada sekelompok orang yang disebut sebagai penatua dan diaken. Nah, saudara, ini sebab di dalam 1 Timotius 3 kita melihat ada dua tipe pemimpin gereja. Ya, yaitu penatua dan diaken. Dan saudara, kepemimpinan gereja yang paling tinggi itu ada di tangan para penatua. Oke? Itulah cara Kristus memimpin gereja melalui kepenatuaan ini. Nah, banyak kemudian orang yang selalu bertanya, saudara, seperti ini. Apakah Anda percaya bahwa elders itu harus seorang laki-laki? Nah, saudara, kita sudah membahas ini di dalam seminar kemarin, ya, oleh Pendeta Christian Tirta, dan saya tidak akan masuk ke sana lagi. Tetapi saudara, ada satu hal yang saya ingin sampaikan, satu poin saja yang saya pelajari dari tulisan C.S. Lewis. Saudara. Dia berkata seperti ini, kenapa konsep otoritas gitu ya itu penting. Kenapa kalau Allah mengatakan bahwa penatua itu haruslah suami dari satu istri, itu jelas sekali, saudara, suami dari satu istri. Ya, Alkitab tidak 1 Timotius 3 tidak mengatakan penatua itu haruslah seorang yang punya satu pasangan gitu ya, tapi jelas suami dari satu istri. Nah, saudara, ada otoritas memang di dalam gereja. Ya, secara khusus untuk penatua. Nah, kalau diaken itu beda, saudara. Diaken itu saya percaya secara pribadi, opini saya, diaken itu perempuan boleh menjabat sebagai diaken karena nanti ada ayatnya, saudara. Ya, yang saya percaya sebagai bukan istri dari diaken, tetapi diakenes gitu ya, diaken yang adalah perempuan. Tetapi untuk elders itu jelas, saudara, suami dari seorang istri. Nah, saudara, C.S. Lewis mengatakan begini, saudara, otoritas itu memang hari ini, di zaman dia bahkan, apalagi hari ini, dengan segala macam movement yang ada, itu seringkali memang tidak dianggap baik. Ya, tetapi otoritas itu, kata C.S. Lewis, seperti obat. Maksudnya begini, kita itu nggak butuh obat kecuali pada waktu kita sakit. Nah, analogi yang lebih menarik, dan saya kira membuat Anda terbangun dari ngantuk Anda kalau Anda terus masih mendengarkan khotbah ini adalah Yesus mengatakan begini, otoritas itu seperti kita itu sedang telanjang. Maksudnya begini, saudara. Pada waktu Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, mereka itu telanjang dan itu adalah hal yang baik. Nah, tetapi karena mereka kemudian jatuh di dalam dosa, mereka menjadi malu, mereka menjadi takut, saudara. Maka kemudian Allah itu membuat pakaian dari kulit binatang, betul? Nah, saudara, maksudnya adalah karena dosa manusia, maka ketelanjangan itu harus ditutupi. Tapi saudara lihat, manusia itu masih menginginkan kondisi telanjang itu terjadi. Kapan itu bisa terjadi? Pada waktu ada satu laki-laki dan satu perempuan di dalam pernikahan, mereka bisa telanjang, begitu ya. Nah, saudara, demikian juga dengan konsep otoritas. Kita tahu ada emansipasi
di zaman modern ini. Kita tahu ada women equality, sehingga banyak orang yang protes, Saudara. Kenapa Alkitab itu sangat-sangat pro pria, pro laki-laki gitu ya. Padahal kita tahu wanita itu jauh lebih rajin, jauh lebih serius kalau membuat menangani proyek tertentu gitu ya, dan jauh lebih pandai. Dan Saudara, saya ingin bilang sebetulnya dengan pendapat semacam itu, ya dan amin. Maksudnya adalah, saya tahu Saudara, istri saya itu lebih rohani, lebih konsisten daripada saya. Ya, dan banyak saya melakukan penelitian di bidang leadership selama 20 tahun lebih, dan saya mengamati Saudara bahwa women make better leaders. Itu bukan hanya pengamatan sebetulnya, tetapi hasil penelitian. Women make better leaders karena mereka punya intuisi-intuisi yang tidak dimiliki oleh pria. Nah, masalahnya Saudara, karena ini kita ada dalam dunia yang jatuh dalam dosa, maka di dalam dunia publik kita bisa mengikuti emansipasi, equity, dan seterusnya. Terus bahkan sekarang di board of directors itu ada porsi tertentu yang harus diberikan kepada perempuan menjadi board of directors. It's fine. Tetapi Saudara, di dalam kondisi dunia yang belum jatuh dalam dosa, Allah menetapkan ada otoritas, Saudara. Adam dulu baru Hawa. Dan Saudara, kalau kita mengikuti itu, kalau kita percaya Allah itu adalah pencipta dan pengatur seluruh hidup kita, maka sebetulnya itulah yang ideal. Itulah yang ideal. Nah, di dalam hal ini, ya, sama seperti kita tadi ingin melakukan hubungan suami istri dalam konteks pernikahan, Saudara. Maka pada waktu kita ada di dalam gereja, kita melakukan gereja ini, kepemimpinan gereja sesuai dengan desain Allah sebelum dunia ini jatuh. Itu satu dari sekian banyak argumen, dan saya tidak akan masuk ke sana, kita bisa bahas di dalam tanya jawab nanti. Jadi Saudara-saudara, poin saya yang pertama ini adalah prioritas kepemimpinan gereja ini penting sekali, karena Kristus adalah kepala gereja. Dan Saudara tahu metafora yang paling disukai Kristus Yesus pada waktu dia menyebut dirinya itu pemimpin adalah shepherd, gembala. Sehingga orang-orang yang menjadi penatua itu dipanggil untuk menjadi under shepherd, gembala-gembala kecil yang dipercayakan domba-domba Allah untuk diurusin. Dan gambarannya itu sangat-sangat touching. Bayangkan, Saudara mungkin pernah lihat gambar Tuhan Yesus sedang menggendong seekor anak domba dekat dengan hatinya, Saudara. Itu gambaran yang sangat penuh dengan kenyamanan dan keamanan. Dan demikian juga gereja Tuhan, seharusnya setiap domba-domba Allah itu dikenal oleh gembalanya, dan domba-domba ini mengenal suara gembala-gembalanya. Jadi Saudara, gambaran ini yang kita perlu pikirkan. Dan kalau Saudara lihat di dalam bagian ini, ayat yang pertama tadi, ada kata di sana dipakai penilik jemaat, ya, overseer. Nah, Saudara, secara cepat saja di dalam Perjanjian Baru ada dua bahkan tiga kata yang sering dipakai untuk menggambarkan satu posisi pemimpin yang sama, yaitu overseer, itu yang pertama, penilik jemaat dalam pasal 3 ayat yang pertama ini, dan yang kedua adalah penatua, ya, dan yang ketiga adalah gembala atau pastor. Jadi Saudara, kalau kita singkat itu menjadi PO gitu ya, supaya gampangnya. Nah, PO ini Saudara adalah tiga terminologi yang menunjuk kepada orang yang sama. Kita bisa diskusi panjang lebar tentang di mana ayatnya bilang seperti itu, tapi tidak ada waktu untuk saat ini menjelaskan hal itu, Saudara. Ya, jadi overseers, penilik jemaat, dan pastors, gembala, kemudian juga elders, penatua, itu semua menunjuk kepada orang yang sama, Saudara. Ya, elder itu dari tradisi Yahudi, kalau penilik jemaat itu lebih dari tradisi Helenisme yang Yahudi yang bercampur dengan pengaruh-pengaruh Yunani, Saudara. Ya, sehingga kita tahu bahwa sejak dalam Perjanjian Lama, ya, Musa itu disuruh Tuhan untuk mengumpulkan penatua-penatua Israel.
Nah, ini berlanjut terus, Saudara ya, sampai di perjanjian baru. Jadi ketika Timotius itu diminta untuk memikirkan dengan sungguh-sungguh kepenatuan, Saudara, dia itu sangat familiar sekali dengan tradisi Yahudi tersebut. Oke. Jadi Saudara, deacons itu berbeda. Ya, deacons itu berbeda. Deacons ini Saudara, Alkitab tidak menjelaskan dengan jelas Saudara konsepnya di awal karena tidak ada. Nah, Kisah Rasul pasal yang ke-6 yang dikatakan ada 7 orang dipilih untuk melayani para janda-janda sehingga para rasul itu bisa fokus kepada firman Tuhan dan doa. Saudara, di dalam Kisah Rasul pasal 6 tidak dipakai kata diaken. Sehingga Saudara, memang Paulus sengaja tidak menjelaskan apa beda tugas antara penatua dan diaken. Ya. Para komentator, para penafsir Alkitab itu hanya berasumsi bahwa penatua itu hanya fokus kepada spiritual oversight, kehidupan rohani jemaat, sementara diaken itu fokus kepada hal-hal yang bersifat administrasi, yang bersifat finance, building, dan seterusnya. Saudara, ini adalah sebuah asumsi yang sebelumnya tidak nampak muncul di dalam ayat-ayat ini, apalagi dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, karena memang Paulus tidak memberikan job deskripsi yang jelas antara keduanya. Tetapi satu hal yang saya ingin tekankan di dalam poin ini, Saudara. Kepemimpinan itu memegang peran yang penting. Kalau Kristus mendelegasikan kepemimpinannya kepada para penatua ini dan penatua itu tidak melakukannya, Saudara, maka gereja itu akan lemah. Gereja akan kehilangan arah. Saudara, di dalam slide berikutnya, saya ingin bertanya, Saudara, apakah seharusnya pemimpin gereja itu menjadi termometer atau termostat? Saudara, apa bedanya? Termometer itu mengukur suhu ruangan. Termostat itu mengatur suhu ruangan. Apakah Anda merefleksikan atau meregulasikan udara di ruangan? Saudara, pemimpin gereja itu yang mana? Sebanyak orang yang mengatakan bahwa pemimpin gereja itu harusnya menjadi termostat. Dia yang harusnya itu mengatur suhu ruangan. Sehingga dia tidak hanya ikut-ikutan arus gitu ya. Tapi dia yang harus set the temperature. Terus saya setuju itu. Tapi yang saya ingin maksudkan di sini adalah bahwa sebetulnya kalau Anda mau melihat kualitas sebuah gereja, lihatlah pemimpin-pemimpinnya, Saudara. Karena itu menjadi barometer, pemimpinnya menjadi termometer dari gereja tersebut. Tidak ada gereja yang kuat tanpa pemimpin-pemimpin yang kuat. Tidak ada gereja yang berdoa tanpa pemimpin-pemimpinnya berdoa. Tidak ada gereja yang visionaris kalau pemimpin-pemimpinnya itu tidak tahu arah kemana mereka akan mengembalakan, mengajak domba-domba ini pergi. Saudara, kalau gereja itu tidak bertumbuh, Saudara jamin pasti bahwa pemimpin-pemimpinnya juga tidak mengalami pertumbuhan. Saudara, gereja lemah karena pemimpinnya lemah. Gereja kuat karena pemimpin-pemimpinnya kuat. Saudara, Bill Hybels pernah mengatakan seperti ini, Saudara, dan saya setuju meskipun saya tidak setuju dengan semua poin-poin dia, tetapi satu kalimat yang baik, Saudara, harapan dunia ini ada di dalam Kristus memang, tetapi itu dia nyatakan melalui gerejanya. Sehingga harapan dunia ini ada pada gereja Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa berharap pada gereja Tuhan kalau pemimpin-pemimpinnya itu tidak menyatakan otoritas Kristus. Tidak berlaku seperti gembala agung itu. Karena sibuk memikirkan diri sendiri, karena sibuk memikirkan kesejahteraannya dan bukan kesejahteraan domba-dombanya. Saudara, itu yang pertama, the priority of church leadership. Yang kedua, Saudara, the gravity of church leadership. Nah, by the way, Saudara, poin-poin yang lain tidak akan sepanjang poin yang pertama ini. Anda pikir, waduh, ini kapan selesainya? Ini sampai minggu depan nggak selesai gitu ya. Yang kedua adalah the gravity of church leadership. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk melihat kata yang ada di sana. Jikalau seorang mengingini jabatan penilik jemaat, ia menginginkan. Saudara, saya ingin mengajak Anda untuk menggarisbawahi kata menghendaki jabatan, menginginkan
pekerjaan yang indah. Jadi saudara, ada dua kata yang dipakai, satu oregomi, satu epitomia. Nah, kata menghendaki, saudara, itu adalah kata yang artinya adalah to seek, to pursue, untuk mengejar, ya. Sedangkan epitomia itu adalah keinginan. Ya, seringkali dipakai untuk maksud-maksud yang negatif, tetapi juga saudara untuk maksud-maksud yang natural gitu, yang positif. Ya, apa beda antara kata menginginkan dan menghendaki ini? Saudara, yang dimaksud Paulus itu secara sederhana itu begini loh. Kalau saya boleh parafrase dengan bebas, orang yang berusaha untuk memiliki jabatan penilik jemaat itu, berarti dia itu punya dorongan internal. Jadi yang pertama itu ngomong soal eksternal, yang satu ngomong internal. Jadi kalau digabung, orang yang mengejar kepemimpinan itulah orang yang didorong, ditekan dari dalam. Dia punya beban dari dalam karena Tuhan yang memberikan pressure itu, dorongan itu, tekanan itu untuk dia kemudian mengejar jabatan penilik jemaat. Jadi saudara, ini tadi kenapa saya katakan bahwa ayat ini berlaku bagi semua orang Kristen karena kita mestinya punya keinginan, mengejar keinginan itu, tapi hanya kalau itu dimulai dari dorongan dari dalam. Saudara, penelitian dalam kepemimpinan itu mengatakan, saudara, karakteristik yang paling penting dari segala macam pemimpin adalah dia punya drive. Dia punya dorongan dari dalam. Saudara, dalam konteks gereja, dalam konteks kepemimpinan spiritual, dorongan itu muncul dari Allah Roh Kudus. Saudara, tahunya dari mana? Karena kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, ada satu klausa di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 yang mengatakan bahwa ketika Paulus dan Barnabas itu saudara pertama kali memilih para penatua di Kisah Rasul 14:23 ini sebelum pasal 20 saudara ya. Maka dikatakan di sana rasul-rasul itu menetapkan penatua itu bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Lalu di pasal yang ke-20 ketika dia sedang bicara dengan para penatua di Miletus, di Efesus, saudara, dia berkata seperti ini, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus. Jadi saudara, dorongan itu karena Roh Kudus. Baru kemudian dia itu berkata bahwa aku mau Tuhan pakai menjadi penatua, menjadi pemimpin gereja. Itu sebabnya, saudara. Kalau orang bertanya kepada saya, bagaimana sih cara memilih majelis gereja? Bagaimana cara memilih penatua gereja? Bagaimana cara memilih diaken? Saudara, jangan pernah memaksa orang. Banyak gereja itu cara milihnya begini. Siapa yang mau, gitu ya? Misalnya butuh 10 orang. Karena ada 10 posisi nih, maka dicari 10 orang. Nah, kalau yang daftar itu lebih dari 10, maka dikumpulkan pas foto, disebarkan ke jemaat untuk pilih yang mana ini yang mau jadi pemimpin. Saudara, sehingga akhirnya yang jadi pemimpin itu yang populer, yang pintar ngomong, yang baik orangnya gitu ya. Tapi cuman mungkin baik di permukaan, saudara. Di gereja lain, cara mimpinnya, cara memilih pemimpin itu adalah dipaksa. Jadi bilang, ayolah kamu kan sudah aktif begitu lama. Ini cuma 3 tahun kok. Saudara, itu masalah lain lagi ya. Apakah leader, elders itu seumur hidup ataukah hanya satu periode kepemimpinan tertentu itu nanti urusan lain yang kita bisa bahas. Tapi seringkali itu saudara, diberikan satu rasa bersalah terus dipaksa begitu ya. Masa sih kamu gak mau, padahal kamu sudah lama di gereja, kamu sudah melakukan banyak pelayanan, ayolah jadi pemimpin, kapan lagi waktunya? Ini dari Tuhan loh, Tuhan yang panggil dan seterusnya. Terus-terus sehingga karena perasaan bersalah, terus ditanya tiap tahun, akhirnya orang bilang, ya sudahlah, pokoknya periode ini saja. Jadi orang itu memimpin bukan dengan sukacita, tapi dengan kepaksa.
Dan saudara, kalau Anda mengikuti 1 Timotius pasal yang ketiga, ada gravity, itu yang saya maksud saudara. Ada dorongan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menetapkan. Sehingga saudara-saudara, cara memilih pemimpin yang paling pas itu adalah begini saudara. Anda lihat, adakah orang-orang yang sebelum diangkat jadi penatua, sebelum diangkat menjadi diaken, orang-orang ini sudah melakukan fungsi seorang penatua, fungsi seorang diaken. Misalnya gini saudara, dia datang kepada Anda dan dia itu bilang, kita harus doakan keluarga A itu. Karena sudah 3 minggu gak datang. Kemarin tuh saya WhatsApp, ternyata ada masalah. Bagaimana seharusnya kita menolong mereka? Jadi saudara, orang ini bukan penatua, bukan diaken, tapi punya kepedulian yang sangat besar kepada jemaat Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini harus jadi pemimpin. Maka saudara, cara memilih pemimpin yang tepat itu adalah orang-orang yang bukan pemimpin ini sudah punya dorongan dari dalam untuk memperhatikan kerohanian jemaat. Kepedulian kepada jemaat. Anda cuma mengafirmasi dan mengatakan, kamu ini harusnya jadi pemimpin. Karena tanpa kamu jadi pemimpin pun, kamu sudah memberikan perhatian dan doa yang sungguh-sungguh untuk kerohanian jemaat. Orang-orang ini yang jadi pemimpin. Tapi kalau enggak ada dorongan, lalu diangkat jadi pemimpin, lalu setelah diangkat, lalu tanya gini, okay, sekarang apa yang saya harus lakukan? Yang mana itu yang saya harus perhatikan? Saudara, jelas gereja akan kacau karena pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Jadi saudara-saudara, tadi saya membacakan Kisah Rasul 14 ayat 23. Ketika Paulus dan Barnabas itu memilih penatua setelah perjalanan misi mereka yang pertama, mereka dikatakan berdoa dan berpuasa. Ketika Yesus memilih para rasulnya, 12 rasul itu, Yesus itu berdoa semalam-malaman. Saudara, sungguhkah gereja itu berdoa agar Allah Roh Kudus yang membangkitkan para pemimpin di tengah-tengah jemaat, memberikan dorongan itu dari dalam. Ini yang kita butuhkan, saudara. Kita butuh pemimpin-pemimpin rohani yang karena desakan Roh Kudus tidak bisa tidak berkata, Tuhan inilah aku, pakailah aku. Mungkin Anda adalah orangnya hari ini. Poin saya yang ketiga dan keempat, cepat saja saudara, adalah the plurality of church leadership. Saudara, kepemimpinan di dalam gereja Tuhan itu adalah kepemimpinan tim. Ya. Kata episkopoi, kata overseer, ini penilik jemaat, dan kata presbuteroi, kata elder atau penatua, itu mayoritas ketika ditulis di dalam perjanjian baru dalam bahasa aslinya selalu dalam bentuk jamak. Hanya ada beberapa perkecualian, tetapi sebagian besar itu jamak. Artinya adalah tidak ada one man show di dalam gereja. So, tidak boleh terjadi ada orang yang sangat kuat sehingga meskipun struktur gereja mengatakan ada 20 penatua, tetapi sebetulnya yang membuat keputusan itu hanya segelintir orang, apalagi satu orang. Karena kepemimpinan dalam gereja itu harus plural, jamak sifatnya. Tidak ada one man show di dalam gereja. Nah, kalau ini kita tidak ikuti, saudara, maka hampir pasti terlepas dari apapun denominasi gereja tersebut, mau Presbyterian, mau Baptis, mau Pentecostal, saudara. Tetapi seringkali yang terjadi, apapun bentuk church government-nya, mau episkopal, mau Presbyterian, mau congregational, kalau ada satu orang atau segelintir orang yang kuat yang mendominasi semua gereja, sehingga badan kemajelisan atau kepenatuan ini menjadi mubazir, saudara. Karena semua keputusan dibuat sebelum rapat oleh orang-orang ini. Dan saudara, ini adalah resep gereja itu tidak akan efektif. Karena penelitian membuktikan setelah pemimpin yang kuat itu mati, saudara, gereja itu akan pecah. Gereja itu akan ribut. Dan ini terjadi dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena Alkitab sudah memberitahu kita, kepemimpinan gereja adalah kepemimpinan di dalam tim. Yang berikutnya, saudara,
the equality of church leadership, semua pemimpin di dalam kepenatuaan secara khusus itu adalah sama rata. Ya, itu sebab saudara, beberapa komentator Alkitab, scholars itu mengatakan bahwa pendeta, penginjil, hamba Tuhan yang kita biasa sebut hamba Tuhan, padahal semua orang adalah hamba Tuhan sebetulnya, tetapi maksud saya adalah orang yang penuh waktu menjadi hamba Tuhan. Mereka pun adalah penatua. Sehingga tidak ada perbedaan secara hierarkis bahwa pendeta itu lebih tinggi daripada anggota majelis, daripada penatua yang lain, tapi semuanya itu equal. Sesudah yang terjadi di banyak gereja hari ini adalah bahwa seringkali pendeta itu sangat dominan sehingga majelis itu semua harus nurut. Atau kebalik, surah. Ada beberapa anggota majelis, ketua majelis yang sangat dominan sehingga semua hamba Tuhan di bawahnya itu harus nurut. Sesudah ini terjadi karena sekali lagi prinsip Alkitab itu tidak diikuti dengan baik. Sesudah equality itu penting. Sesudah saya tahu ini secara khusus dari 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang pertama. 1 Petrus, Rasul Paulus bilang begini. Aku menasihatkan para penatua, lihat jamak, para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Sudah yang saya tangkap dari pernyataan Paulus di masa tuanya, pernyataan Petrus di masa tuanya, setelah melalui naik turun perjalanan kehidupan imannya, sudah dia mengatakan, aku ini adalah rasul, tetapi aku ini teman penatua. Saudara lihat, dia tidak merasa lebih hebat dari yang lain seperti dulu Petrus muda. Tetapi sekarang dia mengatakan, aku ini adalah sama seperti kalian. Rekan penatua. Kita ini equal. Saudara, ini semangat yang sangat penting. Yang harus kita terus pelihara di dalam gereja Tuhan. Saudara, sangat-sangat ironis kalau banyak hal yang Tuhan tetapkan di dalam Alkitab untuk menyatukan domba-dombanya itu justru menjadi sumber perpecahan. Sudah bayangkan cara kita melakukan perjamuan kudus itu Tuhan atur supaya ada kesehatian tetapi justru jadi sumber konflik. Baptisan Tuhan sudah atur sudah tapi menjadi sumber konflik. Demikian juga kepemimpinan ini, model kepemimpinan. Tuhan sudah atur dengan baik, tapi menjadi sumber.

Mana Anda harus terus mengembalakan domba itu setiap hari. Itu sebabnya, saudara, pekerjaan seorang gembala itu bukan pekerjaan yang mudah. Tahukah saudara kenapa Allah itu memakai metafora domba untuk menyebut umat Allah? Kenapa bukan anjing, kucing, atau kuda? Karena domba itu binatang yang paling lemah, saudara. Dia itu binatang yang dumb, yang bodoh, binatang yang tidak tahu arah. Kalau ditinggal di jalan, tidak bisa pulang sendiri, tidak bisa membela diri sendiri karena dia tidak punya kuku, tidak punya sayap untuk terbang. Jadi binatang yang sangat-sangat mudah sekali itu menjadi mangsa. Dan sangat itu sebabnya butuh gembala. Nah, saudara, sebagai pemimpin gereja, Anda menjadi gembala yang terus memelihara, menjaga domba-domba itu. Tidak heran, saudara, kemudian di dalam Ibrani 13, Paulus itu berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu, tunduklah kepada mereka, sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Terus saya suka sekali apa yang Paulus sampaikan atau penulis kitab Ibrani itu sampaikan, saudara. Karena kita tahu bahwa alasan kita itu harus taat pada pemimpin, karena mereka itu harus bertanggung jawab atas setiap domba-domba yang Tuhan percayakan pada mereka. Itu sebabnya di dalam tadi kita membaca 1 Timotius 5 juga ayat 17-20, saudara, penatua-penatua, pemimpin itu harus kita hormati. Bahkan mereka yang berjerih lelah mengajar itu patut mendapatkan hormat dua kali lipat. Saudara, kesimpulannya karena waktu saya sudah habis adalah bagaimana, saudara, kalau begitu kita bisa menjadi pemimpin yang baik, jadi gembala yang efektif. Saudara, ini adalah satu panggilan yang sulit. Memang pekerjaan yang indah tetapi sangat sulit, saudara. Dan satu-satunya hal yang bisa menolong kita adalah Yesus Kristus, saudara, untuk terus berdiam di dalam Dia. Saudara tahu kenapa? Karena Dia satu-satunya gembala di dunia ini. Saudara, ada banyak gembala-gembala rohani dari berbagai agama, kepercayaan, saudara. Tapi Yesus Kristus adalah satu-satunya gembala yang pernah menjadi domba. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25 ada kontras yang luar biasa. Saudara, dikatakan di sana, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Karena dia adalah anak domba Allah yang menjadi korban penebus dosa Anda dan saya. Oleh bilur-bilur Kristus kita sembuh. Tapi kemudian setelah itu, ayat 25 mengatakan, kamu sesat seperti domba, kembalilah kepada gembala pemelihara jiwamu. Jadi dikontraskan, dia gembala yang pernah menjadi domba. Nah, kalau kita berada di dalam Kristus, bersandar kepada Kristus, kita akan dimampukan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja yang efektif. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan untuk mempersiapkan diri kami menjadi orang-orang yang layak dipakai Tuhan jadi pemimpin-pemimpin pada waktu kami bertumbuh serupa dengan Kristus, untuk kami melayani generasi ini, melayani zaman di mana Tuhan meletakkan kami. Bagi kami yang sudah memimpin ya Tuhan, tolong kami untuk semakin sungguh-sungguh di dalam menjalankan tugas tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus.

Terimalah orang yang lemah imannya, tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung.
baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita membicarakan tentang sifat Allah yang lain, yaitu kekekalan. Allah adalah kekal. Tapi apa artinya Allah adalah kekal? Sifat kekal Allah berarti bahwa Allah tidak memiliki permulaan. Dari awal dia sudah ada dan Allah tidak memiliki akhir. Dia Allah yang awal, dia Allah yang akhir. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan dia adalah Alfa dan Omega. Alfa adalah huruf pertama dalam alfabet Yunani dan Omega adalah alfabet yang huruf yang terakhir dalam alfabet Yunani. Allah Alfa dan Omega berarti dia awal dan akhir. Dia tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada dan dia akan terus-menerus ada. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14 ketika Musa berjumpa dengan Tuhan dan bertanya tentang nama Tuhan. Maka Tuhan menjawab, aku adalah aku. Yang secara umum berarti bahwa Allah terus-menerus ada. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dia tetaplah dia. Kemudian Tuhan Yesus dalam perdebatannya dengan orang Yahudi di Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Yang di dalam bahasa Yunani lebih jelas lagi, dikatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku selalu ada. Bukan cuma Yesus sudah ada sebelum Abraham, tetapi dia selalu ada. Allah kekal berarti bahwa tidak ada awal dan tidak ada akhir. Aspek yang kedua dari Allah yang kekal adalah Allah tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Allah tidak terikat oleh urutan waktu pada dirinya sendiri. Di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-4 atau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa satu hari sama dengan 1000 tahun di mata Tuhan dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Dengan kata lain, Allah tidak terikat oleh waktu. Waktu ada permulaan, waktu ada akhir. Tetapi Allah tidak mengenal permulaan dan tidak mengenal akhir. Karena dialah yang awal dan yang akhir. Allah kekal berarti dia tidak terikat oleh waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Nah saudara, berkaitan dengan sifat Allah yang kekal ini, saya ingin menyinggung tentang dua hal yang penting yang seringkali digumulkan oleh orang-orang Kristen. Saya ingin menjelaskan yang pertama adalah bahwa waktu di dalam kekekalan, misalnya sebelum penciptaan atau nanti ketika kita ada di surga, maka pengertian waktu di dalam kekekalan berbeda dengan pengertian kita sekarang tentang waktu. Kita seringkali berpikir dan selalu berpikir di dalam konteks waktu dan ruang. Sangat sulit bagi kita dan sangat mustahil bagi kita untuk bisa memahami sesuatu tanpa ruang dan tanpa waktu. Tetapi kalau kita tahu di dalam surga, kitab Wahyu memberitahu kita bahwa di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada siang, tidak ada malam. Jadi waktu akan terus ada, dalam tanda kutip, waktu akan terus ada. Tetapi bukan waktu seperti yang kita pahami. Sekali lagi kita biasanya memahami waktu terikat oleh waktu. Sebagai contoh saya memberikan kita sebuah pemahaman tentang apakah ada waktu di surga. Di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada malam, tidak ada siang, tidak ada arloji. Tetapi apakah tidak ada waktu di surga? Sulit untuk mengatakan tidak ada waktu di surga. Karena di surga ada pujian. Kita akan memuji Tuhan, para malaikat akan memuji Tuhan. Kalau ada pujian, berarti ada ketukan, ada irama, 4/4, 3/4, dan sebagainya. Di surga juga ada beberapa peristiwa. Misalnya kalau kita membaca di kitab Wahyu, ada para tua-tua yang memuji Allah, lalu mereka tersungkur. Berarti ada beberapa rangkaian peristiwa, dan itu selalu terjadi di dalam kronologi urutan waktu. Tetapi saya ingin kita paham bahwa waktu di dalam kekekalan itu
yang nanti akan kita lihat berbeda dengan waktu seperti di dunia ini. Berbeda dengan cara pandang kita terhadap waktu. Makanya beberapa orang lebih suka mengatakan bahwa kekekalan itu ketidakberwaktuan. Bukan berarti waktu yang terus-menerus ada selama-lamanya, tetapi ketidakberwaktuan. Tapi memang konsep ketidakberwaktuan sulit untuk manusia. Sehingga Alkitab seringkali memakai kata selama-lamanya. Seolah-olah mengandung urutan waktu yang tidak pernah putus. Tapi itu mungkin bahasa untuk kita yang tinggal pada masa sekarang ini. Lebih tepat memang dipahami ketidakberwaktuan. Itu poin pertama yang saya ingin singgung berkaitan dengan sifat Allah yang kekal. Poin yang kedua yang saya ingin singgung adalah walaupun Allah tidak terikat oleh waktu, tetapi Allah bekerja di dalam waktu. Allah tidak terikat oleh waktu, tapi Allah bekerja di dalam waktu. Allah kita adalah Allah yang historis. Bukan Allah yang abstrak, bukan Allah yang teoritis, bukan Allah yang ada jauh di sana dan tidak pernah bersentuhan dengan manusia. Allah kita adalah Allah yang berkarya secara nyata di dalam sejarah, karena itu Allah bekerja di dalam waktu. Misalnya di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 dan 5 dikatakan setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus lahir sebagai manusia bagi kita. Dikatakan setelah genap waktunya. Karena Allah memang bekerja merencanakan segala sesuatu dan dia mengerjakannya di dalam waktu. Walaupun dia merencanakannya di luar waktu, yaitu di kekekalan, tetapi dia mengeksekusi, merealisasikan rencana kekal itu di dalam waktu. Sehingga ketika Allah bekerja di dalam waktu, bukan berarti dia terikat oleh waktu, tetapi di dalam anugerahnya dia menjumpai kita dalam keterbatasan waktu. Dan itulah indahnya Allah kita. Allah yang kekal, yang tidak punya awal, tidak punya akhir, yang tidak terikat pada urutan waktu, tetapi karena kita, karena kasihnya yang besar untuk kita, maka dia telah bekerja di dalam waktu. Supaya nanti kelak kita bisa menikmati kekekalan yang tidak berwaktu. Kiranya sifat Allah ini menghibur kita untuk terus bersandar kepada Tuhan. Untuk terus menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dia yang memiliki masa lalu, dia memiliki masa kini, dan dia yang memiliki masa yang akan datang. Tuhan memberkati kita.

Tuhan, jadikan kami satu sesuai dengan kerinduan-Mu, supaya dalam Cornaviri Discipleship Church kami bisa saling membantu, kami bisa saling mengasihi, kami bisa saling memperhatikan, kami bisa saling peduli, saling membangun dan bersatu untuk melayani Engkau, Raja di atas segala raja. Haleluya.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri."

Nah, selama beberapa minggu ini kita sudah berbicara ilustrasi yang menarik, yaitu kintsugi. Kintsugi, masih ingat ya saudara, kintsugi berbicara tentang barang-barang keramik yang dianggap sampah sama orang. Yang sudah pecah, yang tidak ada nilainya. Tetapi dikumpulkan oleh orang Jepang kuno dan menjadi Jepang yang sangat-sangat berharga. Karena melalui yang sampah ini dikumpulkan dan direkatkan oleh sebuah furnish, laker yang berasal dari emas dan dicampur dengan bahan kimia yang lain. Sehingga akhirnya sesuatu yang kelihatannya sampah dan tidak berharga itu menjadi sesuatu yang bahkan harganya jauh lebih mahal sebelum barang itu pecah. Kalau kita bicara tentang hal ini, kita berbicara sama seperti hidup kita. Hidup kita itu pecah, hidup kita itu broken, hidup kita itu bobrok, penuh dengan dosa, kegagalan. Mungkin perkawinan saudara sempat gagal, mungkin pekerjaan saudara gagal, mungkin sebagai orang tua engkau gagal mendidik anak-anakmu, mungkin sebagai seorang suami, sebagai seorang istri engkau gagal melakukan apa yang Tuhan mau kau lakukan. Tetapi di tengah-tengah kegagalan itu semua, puji Tuhan ada kabar baik Injil, bahwa Yesus datang. Yesus mencari saudara. Yesus memberikan pengharapan kepada saudara. Dia mati di atas kayu salib. Yaitu melalui bukan emas dan perak seperti ini. Tetapi melalui darahnya. Melalui darahnya dia mengampuni dosamu. Melalui pengorbanannya dia menggantikan hukuman kita. Yang mestinya kita menerima kutuk. Tetapi saat ini diganti oleh berkat bagi yang mereka yang percaya kepada dia. Sehingga saudara yang hancur sama Tuhan diambilin satu-satu kehancurannya. Dan direkatkan kembali. Dan menjadi sebuah suatu karya, masterpiece, karya seni. Bahasa di Efesus 2 ayat 10, poema, masterpiece. Engkau menjadi sesuatu yang sangat berharga. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah anugerah. Tidak ada seorang pun yang kalau dia ketemu sama anugerah Tuhan, tidak berubah. Semua orang pasti akan berubah. Itulah sebabnya saya gak percaya kalau saudara menerima anugerah Tuhan, justru itu membuat hidupmu jadi sembrono. No. Saya percaya kalau saudara sadar bahwa saudara itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan, hidupmu akan jauh lebih berbeda. Saudara akan hidup di dalam suatu reverence, suatu respect. Karena apa yang saudara miliki itu sangat mahal. Nah, minggu pertama kita belajar tentang hopeless to become hopeful. Minggu kedua kita belajar tentang anugerah dalam kekecewaan. Minggu lalu kita belajar mengenai seorang wanita yang berdosa, yang diampuni sehingga dia dapat mengasihi begitu besar. Dan hari ini kita akan meneruskan Injil Lukas, The Gospel of Luke. Saya senang sekali dengan seri gospel ya. Tiap kali kalau kita membaca gospel itu luar biasa sekali, kita bicara tentang Yesus. Hari ini judulnya adalah Was Blind, But Now I See. Kita akan buka bersama-sama di Lukas 18 ayat 35-43. Dan sebenarnya cerita ini berpalalel dengan dua cerita gospel yang lain, yaitu di Matius 20 ayat 29-34 dan kemudian di Markus 10 ayat 46-52. Sangat mirip ceritanya, tetapi ada detail yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di akhir dari khotbah kenapa Markus memberikan nama orang ini, di mana Lukas tidak terlalu memberikan nama orang ini. Nah, judulnya dari perikop ini adalah menurut bahasa Indonesia, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat kota Yeriko. Nah, bahasa Inggrisnya, Jesus heals a blind beggar. Nah, melalui khotbah ini, seperti yang lalu-lalu, saya akan menunjukkan kepada saudara tiga hal. Yang pertama adalah teriakan sang pengemis buta. Jadi sang pengemis buta itu berteriak dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah desperation. Dan yang kedua, teguran kerumunan orang banyak. Yang tidak ingin Yesus diganggu. Yang bilang sama orang buta ini, diam, kamu terlalu berisik. Yang ketiga adalah anugerah sang penyelamat yang menyembuhkan. Dan melalui ini semua kita akan melihat bagaimana setiap poin ini apply dalam hidup kita. Dan bagaimana Injil, kuasa Injil. Injil bukan tentang apa yang saudara lakukan dan tidak lakukan. Tapi apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan buat saudara. Dan kita akan melihat itu semua hari ini. Dan saudara pasti akan diberkati. Nah, yang pertama, Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba, di mana saudara? Di Yeriko. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara peta. Oke, saudara ya. Supaya saudara tahu ini perjalanan Yesus itu seperti apa. Nah, yang pertama, saudara, kalau saudara lihat di minggu yang pertama, kita melihat
bahwa Yesus menyembuhkan anak dari, membangkitkan anak dari janda Nain yang sudah mati. Dan kemudian minggu yang kedua kita melihat bagaimana wanita yang berdosa itu ada di Galilea. Di daerah sini saudara ya. Dan hari ini Yesus turun ke bawah dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Ini Yerusalem, ini di Yeriko. Dan hari ini Yesus ceritanya bertemu dengan si pengemis buta. Dan kalau saudara lihat keadaan dari pengemis buta ini, dia adalah seorang yang buta, yang duduk di pinggir jalan. Dan apa saudara? Mengemis. Jadi keadaannya ini sangat mengenaskan. Kalau saudara perhatikan, orang yang seperti ini, di dalam Yahudi kuno, itu diindoktrinasi bahwa orang yang buta, miskin, kerjanya mengemis di pinggir jalan, itu pasti kena kutuk. Itu pasti mungkin ada dosa dalam hidupnya, atau dosa orang tuanya, atau nenek moyangnya. Dulu mungkin suka nipu orang lah, atau apa, itu pikiran mereka. Dan itu yang selalu diindoktrinasikan. Makanya kalau ada orang itu cacat, lumpuh, atau buta, atau tidak sempurna, atau hidupnya itu tidak enak, sengsara, bahkan sampai sekarang. Betul ya, saudara? Dosamu iku apa? Dan ditanyain begitu, saudara. Papamu dulu dosanya apa? Bahkan ada beberapa yang lain dikatakan bahwa orang ini buta sejak lahir. Lah dia enggak berdosa. Berarti dosa nenek moyangnya. Itu yang selalu diindoktrinasi. Bahkan di kitab Yohanes ayat 9, murid-murid Yesus pernah bersama dengan Yesus jalan, terus Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ini bukan cerita ini ya, ini lain lagi. Kemudian ayat 2, lihat murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Kasihan ya orang butanya ya. Gak ditanyain, kamu mau didoain gak supaya sembuh gitu ya. Malah dijadikan bahan diskusi di depannya orang buta itu. Tuhan, ini loh orang buta ini. Gak kasihan, tolong didoain gak. Iki dosa nih sopo gitu saudara ya. Kan kasihan gitu orang, dia gak bisa lihat gitu saudara ya. Ini dosanya siapa? Siapa yang menjadi akar dari permasalahannya ini? Ini dosanya siapa? Nah inilah yang menjadi pemikiran banyak orang. Mungkin bahkan hari ini sudah datang ke tempat ini dengan keadaan yang mungkin broken. Mungkin saudara sudah dibilangin sama orang yang terdekatmu, kamu iku ake dosone. Dosamu tuh banyak, makanya sekarang keluargamu berantakan, atau mungkin bisnismu hancur, atau mungkin kamu sakit, itu gara-gara kamu nanggung dosa. Dan banyak orang itu merasa bersalah, merasa dan dia menghakimi diri sendiri, dan orang lain menghakimi orang itu. Dan ini yang terjadi, tapi lihat jawaban Yesus di Yohanes 9 ayat 3. Dikatakan, ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus, yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin, saudara. Di dalam Yesus, saudara, jangan merasa, aduh ini pasti gara-gara ini. Memang benar, dosa ada konsekuensinya. Tetapi saudara harus percaya, hari ini berhenti menghakimi dan menghukum diri sendiri dan orang lain. Intinya satu, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara harus percaya kalau saudara saat ini mungkin ada sesuatu yang cacat dalam hidupmu. Tidak necessarily secara fisik, tetapi mungkin ada yang timpang dalam hidupmu. Mungkin timpang secara ekonomi, timpang secara relationship dan keluarga. Percaya, ini merupakan kedaulatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam hidup saudara. Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Nah, kemudian orang itu, saya kembali kepada cerita itu tadi ya saudara. Kemudian ada orang banyak, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ayat 36. Dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Wow, nah listen, dengarkan saya. Yesus orang Nazaret itu lewat, saudara. Orang buta ini biasanya hidupnya boring. Tiba-tiba dia dengar ada begitu banyak orang. Saudara, gini ya, kita coba bayangkan. Kita tutup mata sebentar yuk, kita tutup mata sebentar. Ayo coba tutup mata sebentar. Coba, ayo semua, ayo tutup mata sebentar.
Bayangkan saudara makan soto, enggak lihat sotonya. Bayangkan saudara makan steak, enggak lihat steaknya. Bayangkan saudara pernah lampu mati, pet, enggak ada. Itu anak saya teriak-teriak langsung. Ketakutan, kenapa? Enggak bisa lihat apa-apa. Saudara dengar lagu, tapi enggak bisa lihat CD covernya atau Spotify covernya, enggak bisa lihat. Saudara nonton YouTube, enggak bisa nonton, tapi saudara cuma dengar. Gelap ya saudara. Saya pernah pergi ke, boleh dibuka lagi. Enggak enak ya saudara. Padahal cuma baru berapa detik itu. Saudara, saya pernah pergi ke Kalimantan waktu summer mission sama-sama. Waktu itu listriknya mati dan kita lagi ada di pedalaman di hutan Kalimantan Barat. Itu kalau petang ya saudara, enggak ada bulan. Itu benar-benar gelap sekali. Saudara pernah lampu mati, terus saudara belum sempat ngambil senter, dan semua tetangga saudara mati lampunya, dan saudara jalan, terus tiba-tiba saudara terantuk oleh meja, pinggirannya meja di tulang kering, tuak, aduh, gitu ya saudara. Atau mungkin kalau enggak jempol saudara itu kena pinggirannya tempat sampah yang tajam gitu, aduh, gitu ya saudara. Itu aja enggak enak ya saudara. Tetapi waktu lampu nyala, biasanya kalau Surabaya ngomong, lah, gitu kan saudara, lah, lampu ini murup gitu saudara, lampunya nyala gitu ya, wow seneng banget gitu ya saudara. Saudara itu baru berapa menit, berapa jam, ini orang ini seumur hidupnya seperti itu. Seumur hidupnya dia gak bisa lihat apa-apa. Bayangkan. Dan gak heran mungkin dia juga merasa dirinya adalah orang yang dikutuk. Mungkin saudara seperti itu hari ini. Saudara rasanya kok gagal terus ya. Hidupku kok rasanya enggak pernah beruntung ya. But today, Yesus lewat. Yesus mau bertemu sama saudara. Amazing. Yang kemudian, tadi ada tiga hal. Yang pertama, teriakan si pengemis buta ini. Dikatakan, ini menarik sekali. Karena dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Man, orang ini teriak. Dia seorang yang miskin, pengemis, pekerjaan yang tidak terhormat. Dia diindoktrinasi bahwa ada kutuk dan hukuman dosa dari hidupnya. Entah itu dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Tiba-tiba ada orang yang pernah dia dengar. Ini menurut beberapa komentari bahwa ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Yesus. Karena dia sudah dengar beberapa kali kabar-kabar, rumor tentang seseorang. Yang namanya Yesus ini. Dia adalah seorang nabi, seorang rabi. Tapi mungkin pada waktu itu dia pernah mendengar khotbah di sinagog tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Dan dia yakin ini, kalau aku ketemu sama orang ini, ada kemungkinan dia ini sang Mesias. Dan itulah sebabnya ada teriakan dari dalam dirinya. Dia bukan teriaknya, Yesus tolong. Ini menurut beberapa research beberapa komentari, dia teriak itu dengan segenap kekuatannya sampai orang-orang itu terganggu. Kenapa? Dia mungkin sudah pernah kedengaran orang teriak-teriak, Yesus anak Daud! Sembuhkan aku, tolonglah aku. Dia teriak. Kasihanilah aku. Dia teriak. Dengan sebuah kehancuran, dengan sebuah desperation. Orang gak mungkin mempermalukan dirinya kalau gak desperate. Betul gak saudara? Orang gak mungkin melakukan sesuatu itu kalau dia sudah nyoba segala cara dan tidak menemukan solusi. Akhirnya dia desperate, nekat. Betul ya saudara? Ini yang terjadi. Saudara masih ingat gak minggu lalu? Kalau ada sebuah persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu bukan persembahan uang, bukan persembahan pelayanan. Minggu lalu kita sudah belajar Mazmur 51. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Ini kenapa sih? Kenapa kok harus seperti ini? Saudara, kadang-kadang kalau kita belum hancur, kalau kita ini belum rock bottom, kalau kita ini belum marah, belum desperate, putus asa, kadang-kadang kita ini masih sombong, masih merasa bisa. You have to come to the end of yourself. Kita tuh harus hancur dan datang kepada Tuhan dengan keadaan yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Berapa banyak orang ketemu Tuhan pada saat dia lagi ada di dalam puncak kesuksesan? Jarang sekali. Coba saudara, lihat kesaksian saudara. Kalau saudara ketemu sama Tuhan, biasanya pada waktu apa? Kalau bahasa Jawa ini lagi jogrok, betul ya saudara? Lagi sakit, lagi gak punya siapa-siapa, ditinggalin orang, tiba-tiba baru ngomong Tuhan. Exactly. Kenapa?
Anugerah Tuhan tidak bisa bersinar dan tidak bisa beraktivasi sampai saudara sadar bahwa saudara tidak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan. Itulah sebabnya waktu itu orang buta ini teriak dengan segenap tenaga. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas secara spesifik menulis teriakan ini menghubungkan dan mengonekkan Yesus dengan Daud. Ada sesuatu yang luar biasa menarik. Kenapa dibilang Yesus anak Daud? Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yesus anak Daud. Waktu itu Yesus terkenal sebagai orang yang nabi, rabi, bukan Mesias. Yesus anak Daud adalah gelar mesianik, gelar juru selamat. Sedangkan orang-orang mengenal Yesus pada saat itu sebagai rabi, sebagai nabi, bukan sebagai Mesias. Tapi ada beberapa orang yang dicatat. Itulah sebabnya orang-orang itu dicatat. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai pengertian yang lebih daripada orang-orang di sekeliling Yesus pada saat itu. Dikatakan di Matius 15 ayat 22, seorang perempuan Kanaan, saya pernah khotbah ini di social media, it's not real ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Padahal dia itu orang yang bukan Yahudi, tetapi bisa punya pengertian. Ini anak Daud. Matius 21 ayat 9, orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Ini bicara tentang Palm Sunday, ya, sebelum Yesus ditangkap. Itu Hosana bagi anak Daud. Kenapa? Ini dari mana? Kenapa kok Lukas itu mengonekkan, menghubungkan Yesus dengan Daud? Saudara, awalnya dari sini. Saudara, supaya ngerti, saudara ya. Kita baca sama-sama di 2 Samuel 7 ayat 12b sampai 13. Ini nubuatan Samuel kepada Daud waktu dia diurapi untuk menjadi raja. Dia katakan begini. Dia sebagai messenger Tuhan, dia berbicara sabda Tuhan, aku, yaitu Tuhan, akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu dari darah keturunan, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini bisa bicara tentang Salomo, tetapi dia juga bicara tentang mengokohkan tahta kerajaannya untuk apa, saudara? Selama-lamanya. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Yesus. Dan somehow si orang buta itu mengkonekkan dua hal ini. Dan dia bilang, ini Yesus anak Daud. Mungkin dia pernah dengar tentang khotbah Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang sengsara. Dia dengar Yesus mengabarkan kabar baik. Merawat orang-orang yang remuk hati. Dia dengar Yesus itu peduli sama orang-orang yang broken. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dia dengar orang-orang yang dirasuk setan, terikat oleh kuasa kegelapan, dilepaskan melalui Yesus. Dan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara, mungkin penjara dari penyakit-penyakit yang ada di tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Dan ini yang akhirnya membuat mungkin orang tersebut itu mendengar tentang ini. Dan dia mengkonekkan. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya yakin pada waktu itu ada sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Bukan karena orang ini hebat, bukan karena orang ini pintar, tetapi Roh Kudus berkarya dan anugerah datang di dalam hatinya. Dan membuat orang ini bisa lihat, wow, aku perlu orang ini. Tetapi kita lihat, ada tension. Tensionnya di mana? Teguran kerumunan orang-orang banyak. Kita lihat ya di sini. Dikatakan bahwa karena orang itu teriak annoying. Wah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengulang-ulang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ngulang lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Shhh, cok rame. Wih, rame banget sih. Wah, saudara. Ini orang-orang yang gini loh saudara ya. Ini menggambarkan kita loh saudara. Tahu gak saudara? Orang-orang yang semestinya membawa jiwa yang membutuhkan jamahan Yesus, malah jadi oknum yang menghalangi untuk datang kepada Yesus. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang semestinya membawa jiwa yang membutuhkan jamahan Yesus, mungkin bisa saudara dan saya,
malah menjadi oknum yang menghalangi untuk datang kepada Yesus. Saudara, seringkali kita itu bisa jadi seperti kerumunan orang itu. Kita gak peduli sama orang, yang kita pedulikan hanya diri kita sendiri. Guess what? Kenapa orang-orang itu mengikuti Yesus? Karena banyak mujizat. Betul atau tidak? Coba kalau ada KKR kesembuhan, mujizat, ramenya setengah mati. Kalau pas lagi Bible study, suapinya setengah mati. Betul atau tidak? Tahukah saudara, mujizat yang terbesar itu adalah sabda Tuhan menjadi Alkitab. Yang ditulis 1500 tahun. Yang ditulis oleh 44 orang di 13 negara, di 3 benua yang berbeda. Dari latar belakang raja sampai nelayan. Itu mujizat terbesar. Tetapi gak digubris sama orang. Tapi begitu ada orang lumpuh berjalan, rame yang lihat. Saudara tahu orang-orang itu sekeliling Yesus semuanya? Cari mujizat, cari terobosan. Tapi mereka semuanya selfish. Saudara masih ingat ada cerita orang yang harus bongkar atap rumah sampai untuk menurunkan temannya dari atap rumah supaya bisa ketemu Yesus karena rumahnya penuh sesak. Wah, itu mujizat luar biasa ya, saudara. Saya pernah ada baca beberapa buku yang membahas tentang mujizat itu. Saudara tahu, yang keterlaluan itu adalah apa? Orang-orang yang ada di dalam rumah itu dan di pintu masuk, mereka gak peduli sama orang yang butuh Yesus. Mereka semua pokoknya mau deket-deket sama Yesus, pokoknya aku. Sedangkan orang ini butuh, gak bisa masuk, saudara. Orang ini butuh, gak bisa masuk. Harus bongkar atap. Saya coba bayangkan kalau saudara yang jadi punya rumah. Saudara tahu ya? Itu di situ ditulis ya, saudara. Saya tadi sampai cari. Itu saudara tahu gak? Yang nulis, yang ditulis di Matius juga tertulis, tapi tidak dijelaskan detailnya. Tetapi kalau di kitab Markus, itu jelas detailnya. Kenapa saudara tahu? Markus itu menulis untuk Petrus. Tahu gak? Konon itu rumahnya Petrus. Makanya Petrus make sure, itu bilang ono ya, itu tulisan, itu di situ, itu rumahku gitu. Kalau saudara misalnya rumah saudara, tiba-tiba atapnya dibongkar gara-gara itu, mungkin saya juga tetap marah sih. Kenapa gak datang dari tadi, satu jam sebelumnya, pas lagi Yesus belum datang gitu kan. Ya kan? Tetapi ini loh, intinya nih, banyak orang gak peduli. Semuanya yang dipikirin dirinya sendiri. Lupa, kenapa Yesus itu datang? Saudara, kenapa sih kok kita ini selalu ngomong bukan tempat untuk orang sempurna? Saudara, kita perlu sadar loh. Saudara tanpa Yesus, saudara itu gak bisa loh kenal sama Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang hancur. Orang-orang yang gak sempurna, penuh dengan kelemahan. Bukan karena ibadahmu, bukan karena kebaikanmu. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Hanya semata-mata karena salib Kristus. Kita ini bisa ada di sini. Itulah sebabnya kalau saudara lihat orang yang berkekurangan, apakah saudara punya hati seperti Yesus? Saya berdoa, kalau saudara sadar, saudara orang yang dikasihi, maka saudara akan mudah mengasihi orang lain. Kalau saudara sadar, saudara orang yang diampuni, dosamu itu banyak, tapi saudara diampuni, saudara akan bisa mengampuni orang yang lain. Itulah sebabnya kita selalu mengulang-ulang ini, gak pernah kita itu lupa. Kenapa? Karena harganya untuk kita bisa diselamatkan itu luar biasa mahalnya. Kita suka lupa betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu diingatkan bahwa kalau bukan karena kesempurnaan kasih Tuhan dan anugerahnya, kita masih dalam keadaan hancur, binasa, dan mati rohani di bawah kutuk. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya minggu lalu, kalau saudara ingat ini cerita ini, kontras antara Simon, kalau saudara belum dengar, saudara bisa cek di khotbah seriesnya di YouTube, Gibeon Church Surabaya. Saudara cek ini. Saudara masih ingat kenapa Simon kan bilang itu Yesus kakinya dilus-lus oleh orang berdosa, perempuan berdosa, pakai air matanya, terus diseka pakai rambutnya yang merupakan mahkotanya, dan dia tumpahkan minyak wangi yang sangat mahal yang harganya satu gaji setahun. Satu tahun gaji itu ditumpahkan untuk kakinya. Bukan untuk kepala, biasanya untuk kepala. Ini untuk kakinya. Terus kemudian Simon dalam hati bilang, ih, kalau Yesus tahu itu orang najis, itu kan pelacur, kok mau? Terus Yesus bilang apa? Dia gak negur, dia kasih perumpamaan. Kalau ada orang itu utang 500 dinar sama utang 50 dinar dalam bahasa modern. Ada orang utang 1 triliun rupiah sama 10 juta. Yang utang 1 triliun gak bisa bayar, yang 10 juta juga gak bisa bayar. Terus diampuni sama yang
punya utang, bayangkan 1 triliun diampuni, 10 juta diampuni. Kira-kira, ini bahasa Surabaya ya, yang kamsya-kamsya, yang terima kasih, matur suwun, yang benar-benar aduh sangat menghargai, lebih berharga mana? Yang diampuni 1 triliun atau diampuni 10 juta? Orang si Simonnya ya of course, orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngerti lah kalau ngomongin duit. Langsung dia bilang apa? Ya jelas yang 500 dinar yang lebih kamsya-kamsya, yang lebih terima kasih ya yang 1 triliun itu. Dia bilang, orang perempuan ini, dia sadar dosanya banyak. Makanya dia melakukan sesuatu seperti ini. Dia mau ngomong gini loh, kamu, Simon, sama perempuan ini, gak ada bedanya. Kita sama orang-orang yang ada di penjara, di hadapan Tuhan, gak ada bedanya. Sama! We're all broken people, we're all sinners. Kita semua itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tetapi kalau kita ada di sini, itu semata-mata karena pengampunan Tuhan. Amin, Saudara. Terakhir-terakhir ini kan ada yang lagi ngetren. Saudara tahu apa? Kanye West jadi Kristen katanya. Betul? Ini milenial aja. Kalau bapak-bapak mungkin gak tahu, gak dengerin rap gitu, Saudara ya. Saya juga gak terlalu dengerin sih. Tapi ini lagi rame banget. Tapi lihat, dia sampai bikin rap lagunya. Ngomongnya gini. What you've been hearing from the Christians. What you've been hearing from the Christian. They'll be the first one to judge me. Make it feel like nobody love me. Kita ini paling pinter kalau suruh menghakimi orang. Orang itu loh, buajingan. Kristen tapi buajingan. Ya, gitu. Paling seneng itu kayak gitu kan. Semakin digosok, semakin sip. Ada yang bilang sama saya, loh, tapi kan kita gak tahu itu Kanye West itu gimana pertobatannya. Itu kan bukan urusan kita. Udahlah. Kita, we have to really trust bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup setiap orang itu berbeda-beda. Kita ada di dalam journey of faith yang berbeda-beda. Orang yang masih hidupnya kacau, itu belum tentu loh gak selamat. Hidupnya kan belum selesai. We should not be the one that becomes like God to them, you know. Kita mestinya terus mengabarkan Injil, mengasihi mereka, terus memberikan kebenaran kepada mereka. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita jadi profesional farisi. Farisi-farisi yang hebat. Seakan-akan luar biasa tingginya. Kita gak boleh lupa bahwa kita dulu juga seperti mereka. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, kalau tanpa anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya berdoa supaya kita gak jadi oknum-oknum yang malah menghalangi Yesus untuk ketemu sama orang-orang yang broken. Tapi lihat, orang ini kita perlu belajar juga loh. Ini meskipun bukan intinya ya, Saudara ya. Mereka berjalan menegur dia supaya diam. Namun, ayo namun baca sama-sama. 1, 2, 3. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah. Aku gak peduli orang ngomong apa. Aku tetap cari Tuhan. Aku tetap. Dia gak peduli. Saudara hari ini kalau saudara kecewa sama hamba Tuhan. Saudara kecewa sama orang Kristen. Saudara kecewa sama orang yang mungkin kelihatannya rohani. Jangan lihat manusia, lihat Kristus. Orang ini gak peduli. Dan inilah disinilah, lihat. Anugerah sang penyelamat yang menyembuhkan. Saudara ini luar biasa sekali. Karena dikatakan apa? Lalu, ayat 40. Yesus berhenti. Bahasa Inggrisnya, Jesus stop. Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Wow, luar biasa. Nah, saudara perlu tahu apa yang terjadi sebelum ayat ini. Tadi kan kita mulai dari ayat 35. When Jesus stop, dia itu ada misi, saudara. Saudara tahu? Nah, ini ya. Ayat 31, itu kan tadi ayat 35. Ayat 31-nya ngomong apa? Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi kemana? Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa itu yang ditulis? Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ini bicara tentang apa? Misinya Yesus. Dia mau menyelamatkan dan menebus umat manusia. Ini kalau sudah lihat di sini. Ini kan dari Jericho, dia perlu pergi ke Yerusalem untuk apa? Di situ dia akan ditangkap. Di situ dia akan masuk di dalam proses salib, Saudara.
dia sudah really with all his heart, dia sudah ready. Tapi saudara tahu, di dalam perjalanannya, di dalam misinya, kalau saya, ini aku terlalu repot, aku butuh fokus, betul ya saudara? Aku butuh fokus. Nggak, jangan diganggu, oke jangan diganggu. Dia nggak mau mikirin orang, kalau saya itu, tetapi Yesus enggak. Dia dalam perjalanan untuk menuju salib, dia tahu itu adalah yang paling penting. Tetapi Yesus berhenti. Wow. When I read this, saya enggak tahu berapa kali Yesus berhenti buat saya. Saya enggak tahu berapa kali Yesus itu mikirin kita yang berdosa. Tuhan Yesus mau ke Yerusalem untuk melakukan tugas utamanya. Melalui salib melakukan karya penebusan yang akbar. Apa pentingnya dia berhenti? Kalau itu kita, mungkin kita enggak akan stop dengerin orang teriak-teriak. Enggak mungkin. Saudara, di seri ini kita belajar tentang grace. Saudara, kata-kata anugerah itu sudah kehilangan makna di tengah-tengah orang Kristen. Betul gak sih? Anugerah, oh ya, dengan anugerah. Saudara tahu, grace, anugerah, itu God's unmerited favor for sinners. Pemberian dari Tuhan yang tidak patut diterima oleh orang berdosa seperti saudara dan saya. Khotbah berseri ini berbicara mengenai orang-orang yang biasa, gak masuk hitungan. Orang yang buta itu masuk hitungan. Dia dianggap orang terkutuk. Tapi Yesus berhenti buat dia. Anak manusia datang bukan untuk cari orang yang sudah benar. Dia datang untuk orang berdosa. Tabib itu datang bukan untuk orang sehat. Tapi tabib itu datang untuk orang sakit. Saudara mungkin hari ini seperti orang itu. Tapi Tuhan mau memberikan kepada saudara unmerited favor. Saudara, kalau saudara ingat ya saudara, di minggu pertama kita bicara tentang anak janda Nain yang mati, yang dibangkitkan oleh Yesus. Injil mencatat, dengarkan saya, Injil mencatat bahwa Yesus membangkitkan hanya 3 orang yang mati. 3 orang. Yang pertama, anak Yairus. Mungkin saudara bisa menemukan alasan, iyalah Yesus bangkitin anak Yairus. Siapa Yairus? Yairus itu kepala rumah ibadat, orang dihormati, politisi, hebat dia. Kalau ada hamba Tuhan datengin anggota DPR, menteri, itu lumrah lah. Ya itu udah pasti orang penting. Yesus bangkitin dia. Yang kedua siapa? Lazarus. Lazarus itu kan temennya. Dibilang bahwa Lazarus itu adalah orang sahabat yang dikasihi Yesus. Ada alasannya kenapa Yesus bangkitkan sahabatnya. Karena dia mengasihi. Tapi coba saudara pikir, janda di Nain, kota kecil yang gak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Ya cuman sekali itu aja. Jesus, look for broken people. Hari ini, saya gak tahu apa yang menjadi brokenness saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang anak. Kalau Anda ada di sini dan mendengar message ini, Jesus stop for you. Yesus berhenti untuk saudara. Bukan karena apapun yang kita lakukan. Bukan karena saudara datang ke gereja. Kalau saudara datang ke gereja hari ini karena Tuhan mau berperkara dengan saudara. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah itulah sebabnya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di tengah dekatnya, Yesus tanya sama dia, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang ini, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata-kata Tuhan di situ, dia bukan ngomong Tuhan, Tuan. No, dia bilang, pemilik hidupku. Lord, my Lord, God, the owner of my life. Wow. Saya kasih versi yang berbeda ya. Di versi yang berbeda dikatakan begini, Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dipanggil sama Yesus, dia menanggalkan jubahnya, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Jubah berbicara apa yang orang ini miliki yang paling berharga. Dia gak punya yang lain, dia cuma punya apa? Jubah.
Dan itu jubah dia pakai untuk mengemis. Dan ini yang paling berharga karena dia gak punya yang lain. Tetapi waktu itu dia lepaskan, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hari ini ada message buat kita semua. Apa yang menjadi hal yang paling berharga yang selama ini kamu selalu pegang dan gak mau lepaskan? Apa yang menjadi berhala-berhalamu? Apakah itu uangmu, apakah itu prestasimu, apakah itu keluargamu, apakah itu kebanggaanmu, jabatanmu, apakah itu kekayaanmu, apakah itu, I don't know, your husband, your wife. Tetapi apa yang kita andalkan selain Tuhan hari ini? God wants to come to you. Lalu kata Yesus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amazing. Melihatlah engkau, itu mujizat jasmani. Kemudian apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. What does this mean? Saudara, sebenarnya gini loh. Saya jadi ingat sebuah quote dari Martin Luther, Bapak Reformasi. Bapak Reformasi bilang begini, "When I look at myself, I don't see how I can be saved." Waktu aku melihat diriku sendiri, aku gak bisa melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. But when I look at Jesus Christ, I don't see how I can be lost. Waktu aku memandang kepada Kristus, aku tidak melihat bagaimana aku dapat terhilang. Karena kalau hari ini, bukan saudara yang cari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang cari saudara. Dikatakan di perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang itu dicari sampai ketemu oleh Yesus. Yesus adalah sang gembala agung. Dia sedang cari saudara. Sebenarnya kalau kita ngomong ya saudara ya, orang buta melihat itu biasa. Mungkin sekarang bilang, oh itu gak biasa pastor. Itu luar biasa saudara. Tapi gini loh, dengarkan saya. Salib Kristus itu bukan untuk menyembuhkan yang sakit saudara. Karena gini loh, salib Kristus itu bukan untuk terobosan keuangan, mujizat jasmani. No. Yesus melakukan itu sebelum salib loh. Betul gak? Dia nyembuhin orang sakit, dia gak perlu salib. Dia bangkitin orang mati, untuk bangkitin orang mati, dia gak perlu naik ke salib. Untuk membuat orang buta melihat, dia gak perlu ke salib. Untuk ngelakuin semua yang kelihatannya jasmani, yang kita cari-cari itu terus, untuk dapetin penyediaan Tuhan. Buktinya 5 roti dan 2 ikan itu bisa ngasih makan sampai 25 ribu orang. Itu luar biasa saudara. Itu berkat jasmani yang melimpah-limpah. Dia gak butuh salib. Salib Kristus bukan untuk terobosan dan mujizat jasmani. Tetapi dia perlu naik ke atas salib. Tidak ada jalan yang lain untuk nyelamatin saudara. Untuk menebus saudara. Menebus kita yang berdosa. Yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Dia mengaruniakan. He gave his only begotten son. Supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Tidak terus hidup di dalam dosa. Tidak hidup terus di dalam ketimpangannya kebutaan rohani. Yang lebih mahal dan lebih parah daripada kebutaan jasmani. Itulah sebabnya Yesus perlu ke atas salib. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang lebih meriah. Salib Kristus bukan untuk terobosan dan mujizat jasmani terlalu murah. Tetapi untuk menyelamatkan dan menebus kita yang berdosa. Hari ini saudara, biarlah saudara sadar. Bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan dia. Kita sendiri. Dia yang menyelamatkan kita. Hari ini saudara, saudara perlu sadar. Bahwa saudara diselamatkan hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan lihat ayat 43, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara dengarkan. Saudara, Lukas tidak mencantumkan nama orang ini karena orang buta ini menurut Lukas mungkin tidak terlalu penting. Namanya ada.
Tetapi di Injil Markus, kalau saudara baca, ada catatan namanya. Namanya siapa? Bartimeus.

Yesus Kristus adalah mukjizat kita yang terbesar. Bukan waktu saudara gak ada duit diberkati Tuhan. Itu mukjizat paling murah. Bukan waktu sakit kankermu, tumormu, atau sakit jasmanimu yang dulu sakit disembuhkan. Itu kalau mukjizat, puji Tuhan. Tetapi tahukah saudara, mukjizat kita yang terbesar adalah kita jadi milik Yesus. Yesus Kristus adalah mukjizat kita yang terbesar. Karena dulu kita buta rohani. Sekarang kita sudah dicelikan. Hari ini, kalau saudara belum dicelikan, rohanimu buta. Saudara gak tahu hidupmu untuk apa. Saudara cari-cari the purpose of life. Saudara cari dalam kenikmatan. Saudara cari dalam kekayaan. Saudara cari dalam cinta, saudara kejar cinta. Saudara cari di dalam prestasi. Saudara cari kebahagiaan dengan kemewahan. Let me tell you, you will never find it. Karena engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya soli Deo Gloria. Sola Gratia, hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Sola Fide, kita ini dikasih iman, bisa terima Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan, sola scriptura, solus Kristus. Hanya Kristus, tidak ada yang lain. Bukan berkat jasmani, saudara. Saudara saya kadang-kadang gemes dengan prosperity gospel. Kita suka menggunakan Tuhan supaya kita diberkati. Kita sogok Tuhan dengan pemberian kita supaya kita diberkati. Kita sogok Tuhan dengan pelayanan kita supaya kita diberkati. Itu motivasi-motivasi yang menjijikkan menurut saya. Kita perlu sadar bahwa surga tidak akan dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mau mendapatkan kenyamanan. Saudara gak cinta Yesus, tetapi saudara cinta kenyamanan. Saudara gak cinta Yesus, tetapi saudara takut masuk neraka. Saudara, surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar bahwa dirinya dicintai oleh Yesus. Surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar bahwa Yesuslah yang paling berharga. Kalaupun Yesus nanti, kalau kita sampai gak masuk surga, di mana Yesus ada, di situ saya mau. That is, Martin Luther pernah bilang begitu. Aku lebih mending di mana aja Yesus ada, itu di sana aku mau. Karena surga itu sebenarnya saudara diperdamaikan dengan Tuhan kembali. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar Yesus Kristus adalah mukjizat kita yang terbesar. Amin, saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purba.

setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone.

baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa, atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Tuhan Yesus, come on. Lebih dahsyat lagi.

Nah, selama beberapa minggu ini kita sudah berbicara ilustrasi yang menarik, yaitu kintsugi. Kintsugi, masih ingat ya saudara ya? Kintsugi berbicara tentang barang-barang keramik yang dianggap sampah sama orang, yang sudah pecah, yang tidak ada nilainya, tetapi dikumpulkan oleh orang Jepang kuno dan menjadi Jepang yang sangat-sangat berharga. Karena melalui yang sampah ini dikumpulkan dan direkatkan oleh sebuah furnish, laker yang berasal dari emas dan dicampur dengan bahan kimia yang lain. Sehingga akhirnya sesuatu yang kelihatannya sampah dan tidak berharga itu menjadi sesuatu yang bahkan harganya jauh lebih mahal sebelum barang itu pecah. Kalau kita bicara tentang hal ini, kita berbicara sama seperti hidup kita. Hidup kita itu pecah, hidup kita itu broken, hidup kita itu bobrok, penuh dengan dosa, kegagalan. Mungkin perkawinan saudara sempat gagal, mungkin pekerjaan saudara gagal, mungkin sebagai orang tua engkau gagal mendidik anak-anakmu, mungkin sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, engkau gagal melakukan apa yang Tuhan mau kau lakukan. Tetapi di tengah-tengah kegagalan itu semua, puji Tuhan ada kabar baik Injil. Bahwa Yesus datang, Yesus mencari saudara, Yesus memberikan pengharapan kepada saudara. Dia mati di atas kayu salib, yaitu melalui bukan emas dan perak seperti ini, tetapi melalui darahnya. Melalui darahnya, dia mengampuni dosamu. Melalui pengorbanannya, dia menggantikan hukuman kita, yang mestinya kita menerima kutuk, tetapi saat ini diganti oleh berkat bagi yang mereka yang percaya kepada dia. Sehingga saudara yang hancur, sama Tuhan diambilin satu-satu kehancurannya. Dan direkatkan kembali. Dan menjadi sebuah suatu karya, masterpiece, karya seni. Bahasa di Efesus 2 ayat 10, poema, masterpiece. Engkau menjadi sesuatu yang sangat berharga. Engkau menjadi ciptaan yang baru. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah anugerah. Tidak ada seorang pun yang kalau dia ketemu sama anugerah Tuhan, tidak berubah. Semua orang pasti akan berubah. Itulah sebabnya saya enggak percaya kalau saudara menerima anugerah Tuhan, justru itu membuat hidupmu jadi sembrono. No. Saya percaya kalau saudara sadar bahwa saudara itu diselamatkan oleh anugerah Tuhan, hidupmu akan jauh lebih berbeda. Saudara akan hidup di dalam suatu reverence, suatu respect. Karena apa yang saudara miliki itu sangat mahal. Nah, minggu pertama kita belajar tentang hopeless to become hopeful. Minggu kedua kita belajar tentang anugerah dalam kekecewaan. Minggu lalu kita belajar mengenai seorang wanita yang berdosa, yang diampuni sehingga dia dapat mengasihi begitu besar. Dan hari ini kita akan meneruskan Injil Lukas, The Gospel of Luke. Saya senang sekali dengan seri gospel ya. Tiap kali kalau kita membaca gospel itu luar biasa sekali, kita bicara tentang Yesus. Hari ini judulnya adalah Was Blind, But Now I See. Kita akan buka bersama-sama di Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Dan sebenarnya cerita ini berparalel dengan dua cerita gospel yang lain, yaitu di Matius 20 ayat 29 sampai 34 dan kemudian di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sangat mirip ceritanya, tetapi ada detail yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara di akhir dari khotbah kenapa Markus memberikan nama orang ini, di mana Lukas tidak terlalu memberikan nama orang ini. Nah, judulnya dari perikop ini adalah menurut bahasa Indonesia, Yesus menyembuhkan seorang buta dekat kota Yeriko. Nah, bahasa Inggrisnya, Jesus heals a blind beggar. Nah, melalui khotbah ini, seperti yang lalu-lalu, saya akan menunjukkan kepada saudara tiga hal. Yang pertama adalah teriakan sang pengemis buta. Jadi sang pengemis buta itu berteriak dengan sebuah pengharapan, dengan sebuah desperation. Dan yang kedua, teguran kerumunan orang banyak yang tidak ingin Yesus diganggu. Yang bilang sama orang buta ini, diam, kamu terlalu berisik. Yang ketiga adalah anugerah sang penyelamat yang menyembuhkan. Dan melalui ini semua kita akan melihat bagaimana setiap poin ini apply dalam hidup kita. Dan bagaimana Injil, kuasa Injil. Injil bukan tentang apa yang saudara lakukan dan tidak lakukan, tapi apa yang Yesus sudah lakukan dan selesaikan buat saudara. Dan kita akan melihat itu semua hari ini. Dan saudara pasti akan diberkati. Nah, yang pertama, Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba, di mana saudara? Di Yeriko. Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Nah, saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara peta. Oke, saudara ya. Supaya saudara tahu ini perjalanan Yesus itu seperti apa. Nah, yang pertama, saudara, kalau saudara lihat di minggu yang pertama, kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan
anak dari membangkitkan anak dari janda Nain yang sudah mati. Dan kemudian minggu yang kedua kita melihat bagaimana wanita yang berdosa itu ada di Galilea, di daerah sini saudara, ya. Dan hari ini Yesus turun ke bawah dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, ini Yerusalem, ini di Yeriko. Dan hari ini Yesus ceritanya bertemu dengan si pengemis buta. Dan kalau saudara lihat keadaan dari pengemis buta ini, dia adalah seorang yang buta, yang duduk di pinggir jalan. Dan apa saudara? Mengemis. Jadi keadaannya ini sangat mengenaskan. Kalau saudara perhatikan, orang yang seperti ini, di dalam Yahudi kuno, itu diindoktrinasi bahwa orang yang buta, miskin, kerjanya mengemis di pinggir jalan, itu pasti kena kutuk. Itu pasti mungkin ada dosa dalam hidupnya, atau dosa orang tuanya, atau nenek moyangnya. Dulu mungkin suka nipu orang lah, atau apa, itu pikiran mereka. Dan itu yang selalu diindoktrinasikan. Makanya kalau ada orang itu cacat, lumpuh, atau buta, atau tidak sempurna, atau hidupnya itu tidak enak, sengsara, bahkan sampai sekarang. Betul ya, saudara? Dosamu itu apa? Dan ditanyain begitu, saudara. Papamu dulu dosanya apa? Bahkan ada beberapa yang lain dikatakan bahwa orang ini buta sejak lahir. Lah dia enggak berdosa. Berarti dosa nenek moyangnya. Itu yang selalu diindoktrinasi. Bahkan di kitab Yohanes ayat 9, murid-murid Yesus pernah bersama dengan Yesus jalan, terus Yesus lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ini bukan cerita ini ya, ini lain lagi. Kemudian ayat 2, lihat murid-muridnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan? Buta. Kasihan ya orang butanya ya. Gak ditanyain, kamu mau didoain gak supaya sembuh gitu ya. Malah dijadikan bahan diskusi di depannya orang buta itu. Tuhan, ini loh orang buta ini. Gak, kasihan, tolong didoain gak. Iki dosa nih sopo gitu saudara ya. Kan kasihan gitu orang, dia gak bisa lihat gitu saudara ya. Ini dosanya siapa? Siapa yang menjadi akar dari permasalahannya ini? Ini dosanya siapa? Nah inilah yang menjadi pemikiran banyak orang. Mungkin bahkan hari ini saudara datang ke tempat ini dengan keadaan yang mungkin broken. Mungkin saudara sudah dibilangin sama orang yang terdekatmu, kamu iku akeh dosane. Dosamu tuh banyak, makanya sekarang keluargamu berantakan, atau mungkin bisnismu hancur, atau mungkin kamu sakit, itu gara-gara kamu nanggung dosa. Dan banyak orang itu merasa bersalah, merasa dan dia menghakimi diri sendiri, dan orang lain menghakimi orang itu. Dan ini yang terjadi, tapi lihat jawaban Yesus di Yohanes 9 ayat 3. Dikatakan, ayo kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus, yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Amin, saudara. Di dalam Yesus, saudara jangan merasa, aduh ini pasti gara-gara ini. Memang benar, dosa ada konsekuensinya. Tetapi saudara harus percaya, hari ini berhenti menghakimi dan menghukum diri sendiri dan orang lain. Intinya satu, pekerjaan Tuhan harus dinyatakan dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan amin. Saudara harus percaya kalau saudara saat ini mungkin ada sesuatu yang cacat dalam hidupmu. Tidak necessarily secara fisik, tetapi mungkin ada yang timpang dalam hidupmu. Mungkin timpang secara ekonomi, timpang secara relationship dan keluarga. Percaya, ini merupakan kedaulatan Tuhan dan pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam hidup saudara. Supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Nah, kemudian orang itu, saya kembali kepada cerita itu tadi ya saudara. Kemudian ada orang banyak, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ayat 36. Dia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Wow, now listen, dengarkan saya. Yesus orang Nazaret itu lewat, saudara. Orang buta ini biasanya hidupnya boring. Tiba-tiba dia dengar ada begitu banyak orang. Saudara, gini ya, kita coba bayangkan. Kita tutup mata sebentar yuk, Ayo coba tutup mata sebentar. Coba. Ayo semua, ayo tutup mata sebentar. Bayangkan saudara makan soto, enggak lihat sotonya.
Bayangkan saudara makan steak, gak lihat steaknya. Bayangkan saudara pernah lampu mati, pet, gak ada. Itu anak saya teriak-teriak langsung. Ketakutan, kenapa? Gak bisa lihat apa-apa. Saudara dengar lagu, tapi gak bisa lihat CD covernya atau Spotify covernya, gak bisa lihat. Saudara nonton YouTube, gak bisa nonton, tapi saudara cuma dengar. Gelap ya saudara. Saya pernah pergi ke, boleh dibuka lagi. Gak enak ya saudara. Padahal cuma baru berapa detik itu. Saya pernah pergi ke Kalimantan waktu summer mission sama-sama. Waktu itu listriknya mati dan kita lagi ada di pedalaman di hutan Kalimantan Barat. Itu kalau peteng ya saudara, tidak ada bulan. Itu benar-benar gelap sekali. Sudah pernah lampu mati terus saudara belum sempat ngambil senter dan semua tetangga saudara mati lampunya. Dan saudara jalan terus tiba-tiba saudara terantuk oleh meja, pinggirannya meja di tulang kering. Aduh. Gitu ya saudara. Atau mungkin kalau enggak jempol saudara itu kena pinggirannya tempat sampah yang tajam gitu. Aduh. Gitu ya saudara. Itu aja enggak enak ya saudara. Tetapi waktu lampu nyala biasanya kalau Surabaya ngomong, lah, gitu kan saudara, lah, lampu ini murup, gitu saudara, lampunya nyala, gitu ya, wow, seneng banget, gitu ya saudara. Saudara itu baru berapa menit, berapa jam, ini orang ini seumur hidupnya seperti itu. Seumur hidupnya dia gak bisa lihat apa-apa. Bayangkan. Dan gak heran mungkin dia juga merasa dirinya adalah orang yang dikutuk. Mungkin saudara seperti itu hari ini. Saudara rasanya kok gagal terus ya. Hidupku kok rasanya enggak pernah beruntung ya. But today, Yesus lewat. Yesus mau bertemu sama saudara. Amazing. Dan kemudian, tadi ada tiga hal. Yang pertama, teriakan si pengemis buta ini. Dikatakan, ini menarik sekali. Karena dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Man, orang ini teriak. Dia seorang yang miskin, pengemis, pekerjaan yang tidak terhormat. Dia diindoktrinasi bahwa ada kutuk dan hukuman dosa dari hidupnya. Entah itu dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Tiba-tiba ada orang yang pernah dia dengar. Ini menurut beberapa komentari bahwa ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Yesus. Karena dia sudah dengar beberapa kali kabar-kabar, rumor tentang seseorang. Yang namanya Yesus ini. Dia adalah seorang nabi, seorang rabi. Tapi mungkin pada waktu itu dia pernah mendengar khotbah di sinagog tentang nubuatan-nubuatan tentang Mesias. Dan dia yakin ini, kalau aku ketemu sama orang ini, ada kemungkinan dia ini sang Mesias. Dan itulah sebabnya ada teriakan dari dalam dirinya. Dia bukan teriaknya, Yesus tolong. Ini menurut beberapa research beberapa komentari, dia teriak itu dengan segenap kekuatannya sampai orang-orang itu terganggu. Kenapa? Dia mungkin sudah pernah kedengaran orang teriak-teriak, Yesus anak Daud! Sembuhkan aku, tolonglah aku. Dia teriak. Kasihanilah aku. Dia teriak. Dengan sebuah kehancuran, dengan sebuah desperation. Orang gak mungkin mempermalukan dirinya kalau gak desperate. Betul gak saudara? Orang gak mungkin melakukan sesuatu itu kalau dia sudah nyoba segala cara dan tidak menemukan solusi. Akhirnya dia desperate, nekat. Betul ya saudara? Ini yang terjadi. Saudara masih ingat gak minggu lalu? Kalau ada sebuah persembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Itu bukan persembahan uang, bukan persembahan pelayanan. Minggu lalu kita sudah belajar Mazmur 51. Korban sembelihan kepada Allah ialah apa? Jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Ini kenapa sih? Kenapa kok harus seperti ini? Saudara, kadang-kadang kalau kita belum hancur, kalau kita ini belum rock bottom, kalau kita ini belum marah, belum desperate, putus asa, kadang-kadang kita ini masih sombong, masih merasa bisa. You have to come to the end of yourself. Kita tuh harus hancur dan datang kepada Tuhan dengan keadaan yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Berapa banyak orang ketemu Tuhan pada saat dia lagi ada di dalam puncak kesuksesan? Jarang sekali. Coba saudara, lihat kesaksian saudara. Kalau saudara ketemu sama Tuhan, biasanya pada waktu apa? Kalau bahasa Jawa ini lagi jogrok, betul ya saudara? Lagi sakit, lagi gak punya siapa-siapa, ditinggalin orang, tiba-tiba baru ngomong Tuhan. Exactly. Kenapa?
Anugerah Tuhan tidak bisa bersinar dan tidak bisa beraktivasi sampai saudara sadar bahwa saudara tidak mampu melakukan apa-apa di luar Tuhan. Itulah sebabnya waktu itu orang buta ini teriak dengan segenap tenaga, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas secara spesifik menulis teriakan ini menghubungkan dan mengonekkan Yesus dengan Daud. Ada sesuatu yang luar biasa menarik. Kenapa dibilang Yesus anak Daud? Katakan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Yesus anak Daud. Waktu itu Yesus terkenal sebagai orang yang nabi, rabi, bukan Mesias. Yesus anak Daud adalah gelar mesianik, gelar juru selamat. Sedangkan orang-orang mengenal Yesus pada saat itu sebagai rabi, sebagai nabi, bukan sebagai Mesias. Tapi ada beberapa orang yang dicatat. Itulah sebabnya orang-orang itu dicatat. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai pengertian yang lebih daripada orang-orang di sekeliling Yesus pada saat itu. Dikatakan di Matius 15 ayat 22, seorang perempuan Kanaan, saya pernah khotbah ini di social media, it's not real ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Padahal dia itu orang yang bukan Yahudi, tetapi bisa punya pengertian. Ini anak Daud. Matius 21 ayat 9, orang banyak berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Ini bicara tentang Palm Sunday, ya, sebelum Yesus ditangkap. Itu Hosana bagi anak Daud. Kenapa? Ini dari mana? Kenapa Lukas itu mengonekkan, menghubungkan Yesus dengan Daud? Saudara, awalnya dari sini. Saudara, supaya ngerti, saudara ya, kita baca sama-sama di 2 Samuel 7 ayat 12b sampai 13. Ini nubuatan Samuel kepada Daud waktu dia diurapi untuk menjadi raja. Dia katakan begini, dia sebagai messenger Tuhan, dia berbicara sabda Tuhan, aku, yaitu Tuhan, akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu dari darah keturunan, aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini bisa bicara tentang Salomo. Tetapi dia juga bicara tentang mengokohkan tahta kerajaannya untuk apa, saudara? Selama-lamanya. Ini bicara tentang siapa? Ini bicara tentang Yesus. Dan somehow si orang buta itu mengkonekkan dua hal ini. Dan dia bilang, ini Yesus anak Daud. Mungkin dia pernah dengar tentang khotbah Yesaya 61 ayat 1-2. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik untuk orang-orang sengsara. Dia dengar Yesus mengabarkan kabar baik. Merawat orang-orang yang remuk hati. Dia dengar Yesus itu peduli sama orang-orang yang broken. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dia dengar orang-orang yang dirasuk setan. Terikat oleh kuasa kegelapan. Dilepaskan melalui Yesus. Dan orang-orang yang terkurung. Kelepasan dari penjara, mungkin penjara dari penyakit-penyakit yang ada di tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Dan ini yang akhirnya membuat mungkin orang tersebut itu mendengar tentang ini. Dan dia mengkonekkan. Iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya yakin pada waktu itu ada sesuatu anugerah yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Bukan karena orang ini hebat. Bukan karena orang ini pintar, tetapi Roh Kudus berkarya dan anugerah datang di dalam hatinya. Dan membuat orang ini bisa lihat, wow, aku perlu orang ini. Tetapi kita lihat, ada tension. Tensinya di mana? Teguran kerumunan orang-orang banyak. Kita lihat ya di sini. Dikatakan bahwa, karena orang itu teriak annoying, wah, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia mengulang-ulang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ngulang lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 39, maka mereka yang berjalan di depan, menegur dia supaya ia diam. Shhh, cok rame ay. Wih, rame banget sih. Wah, saudara. Ini orang-orang yang gini loh saudara ya. Ini menggambarkan kita loh saudara. Tahu gak saudara? Orang-orang yang semestinya membawa jiwa yang membutuhkan jamahan Yesus, malah jadi oknum yang menghalangi untuk datang kepada Yesus. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang yang semestinya membawa jiwa yang membutuhkan jamahan Yesus, mungkin bisa saudara dan saya,
malah menjadi oknum yang menghalangi untuk datang kepada Yesus. Saudara, seringkali kita itu bisa jadi seperti kerumunan orang itu. Kita gak peduli sama orang, yang kita pedulikan hanya diri kita sendiri. Guess what? Kenapa orang-orang itu mengikuti Yesus? Karena banyak mujizat. Betul atau tidak? Coba kalau ada KKR kesembuhan, mujizat, ramenya setengah mati. Kalau pas lagi Bible study, suapinya setengah mati. Betul, betul atau tidak? Tahukah saudara, mujizat yang terbesar itu adalah sabda Tuhan menjadi Alkitab. Yang ditulis 1500 tahun. Yang ditulis oleh 44 orang di 13 negara, di 3 benua yang berbeda. Dari latar belakang raja sampai nelayan. Itu mujizat terbesar. Tetapi gak digubris sama orang. Tapi begitu ada orang lumpuh berjalan, rame yang lihat. Saudara tahu orang-orang itu sekeliling Yesus semuanya? Cari mujizat, cari terobosan. Tapi mereka semuanya selfish. Saudara masih ingat ada cerita orang yang harus bongkar atap rumah sampai untuk menurunkan temannya dari atap rumah supaya bisa ketemu Yesus karena rumahnya penuh sesak. Wah, itu mujizat luar biasa ya, saudara. Saya pernah ada baca beberapa buku yang membahas tentang mujizat itu. Saudara tahu, yang keterlaluan itu adalah apa? Orang-orang yang ada di dalam rumah itu dan di pintu masuk, mereka gak peduli sama orang yang butuh Yesus. Mereka semua pokoknya mau deket-deket sama Yesus, pokoknya aku. Sedangkan orang ini butuh, gak bisa masuk, saudara. Orang ini butuh, gak bisa masuk. Harus bongkar atap. Saya coba bayangkan kalau saudara yang jadi punya rumah. Gitu. Saudara tahu ya? Itu di situ ditulis ya, saudara. Saya tadi sampai cari. Itu saudara tahu gak? Yang nulis, yang ditulis di Matius juga tertulis, tapi tidak dijelaskan detailnya. Tetapi kalau di kitab Markus, itu jelas detailnya. Kenapa saudara tahu? Markus itu menulis untuk Petrus. Tahu gak? Konon itu rumahnya Petrus. Makanya Petrus make sure. Itu bilang ono ya, itu tulisan, itu di situ. Itu rumahku. Gitu. Kalau saudara, misalnya rumah saudara, tiba-tiba atapnya dibongkar gara-gara itu, mungkin saya juga tetap marah sih. Kenapa gak datang dari tadi, 1 jam sebelumnya, pas lagi Yesus belum datang gitu kan. Ya kan? Tetapi ini loh, intinya nih, banyak orang gak peduli. Semuanya yang dipikirin dirinya sendiri. Lupa, kenapa Yesus itu datang? Saudara, kenapa sih kok kita ini selalu ngomong bukan tempat untuk orang sempurna? Saudara, kita perlu sadar loh. Saudara tanpa Yesus, saudara itu gak bisa loh kenal sama Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang hancur. Orang-orang yang gak sempurna, penuh dengan kelemahan. Bukan karena ibadahmu, bukan karena kebaikanmu. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Hanya semata-mata karena salib Kristus. Kita ini bisa ada di sini. Itulah sebabnya kalau saudara lihat orang yang berkekurangan, apakah saudara punya hati seperti Yesus? Saya berdoa, kalau saudara sadar, saudara orang yang dikasihi, maka saudara akan mudah mengasihi orang lain. Kalau saudara sadar, saudara orang yang diampuni, dosamu itu banyak, tapi saudara diampuni, saudara akan bisa mengampuni orang yang lain. Itulah sebabnya kita selalu mengulang-ulang ini. Gak pernah kita itu lupa. Kenapa? Karena harganya untuk kita bisa diselamatkan itu luar biasa mahalnya. Kita suka lupa betapa besarnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya kita perlu diingatkan bahwa kalau bukan karena kesempurnaan kasih Tuhan dan anugerahnya, kita masih dalam keadaan hancur, binasa, dan mati rohani di bawah kutuk. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya minggu lalu, kalau saudara ingat ini cerita ini, kontras antara Simon. Kalau saudara belum dengar, saudara bisa cek di khotbah seriesnya di YouTube, Gibeon Church Surabaya. Saudara cek ini. Saudara masih ingat, kenapa Simon kan bilang, itu Yesus kakinya dilus-lus oleh orang berdosa, perempuan berdosa, pakai air matanya, terus diseka pakai rambutnya yang merupakan mahkotanya, dan dia tumpahkan minyak wangi yang sangat mahal, yang harganya 1 gaji setahun. 1 tahun gaji, itu ditumpahkan untuk kakinya. Bukan untuk kepala, biasanya untuk kepala. Ini untuk kakinya. Terus kemudian Simon dalam hati bilang, ih, kalau Yesus tahu itu orang najis, itu kan pelacur, kok mau? Terus Yesus bilang apa? Dia gak negur, dia kasih perumpamaan. Kalau ada orang itu utang 500 dinar sama utang 50 dinar dalam bahasa modern. Ada orang utang 1 triliun rupiah sama 10 juta. Yang utang 1 triliun gak bisa bayar, yang 10 juta juga gak bisa bayar. Terus diampuni sama yang
punya utang, bayangkan 1 triliun diampuni, 10 juta diampuni. Kira-kira, ini bahasa Surabaya ya, yang kamsya-kamsya, yang terima kasih, matur suwun, yang benar-benar aduh sangat menghargai, lebih berharga mana? Yang diampuni 1 triliun atau diampuni 10 juta? Orang si Simonnya ya of course, orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngerti lah kalau ngomongin duit. Langsung dia bilang apa? Ya jelas yang 500 dinar yang lebih kamsya-kamsya, yang lebih terima kasih ya yang 1 triliun itu. Dia bilang, orang perempuan ini, dia sadar dosanya banyak. Makanya dia melakukan sesuatu seperti ini. Dia mau ngomong gini loh, kamu, Simon, sama perempuan ini, gak ada bedanya. Kita sama orang-orang yang ada di penjara, di hadapan Tuhan, gak ada bedanya. Sama! We're all broken people, we're all sinners. Kita semua itu tidak bisa menyelamatkan diri kita. Tetapi kalau kita ada di sini, itu semata-mata karena pengampunan Tuhan. Amin, saudara. Terakhir-terakhir ini kan ada yang lagi ngetren. Saudara tahu apa? Kanye West jadi Kristen. Betul? Ini milenial aja. Kalau bapak-bapak mungkin gak tahu, gak dengerin rap gitu, saudara ya. Saya juga gak terlalu dengerin sih, tapi ini lagi rame banget. Tapi lihat, dia sampai bikin rap lagunya, ngomongnya gini. What you've been hearing from the Christian. What you've been hearing from the Christian. They'll be the first one to judge me. Make it feel like nobody love me. Kita ini paling pinter kalau suruh menghakimi orang. Orang itu loh, bajingan. Kristen tapi bajingan. Ya, gitu. Paling seneng itu kayak gitu kan. Semakin digosok, semakin sip. Ada yang bilang sama saya, loh, tapi kan kita gak tahu itu Kanye West itu gimana, pertobatannya itu kan bukan urusan kita. Udahlah. Kita, we have to really trust bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup setiap orang itu berbeda-beda. Kita ada di dalam journey of faith yang berbeda-beda. Orang yang masih hidupnya kacau, itu belum tentu loh gak selamat. Hidupnya kan belum selesai. We should not be the one that becomes like God to them, you know. Kita mestinya terus mengabarkan Injil, mengasihi mereka, terus memberikan kebenaran kepada mereka. Yang setuju katakan amin. Seringkali kita jadi profesional Farisi. Farisi-farisi yang hebat. Seakan-akan luar biasa tingginya. Kita gak boleh lupa bahwa kita dulu juga seperti mereka. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, kalau tanpa anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hari ini saya berdoa supaya kita gak jadi oknum-oknum yang malah menghalangi Yesus untuk ketemu sama orang-orang yang broken. Tapi lihat, orang ini kita perlu belajar juga loh. Ini meskipun bukan intinya ya, saudara ya. Mereka berjalan menegur dia supaya diam. Namun, ayo namun baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Namun semakin keras ia berseru. Anak Daud, kasihanilah, aku gak peduli orang ngomong apa. Aku tetap cari Tuhan, aku tetap. Dia gak peduli. Saudara hari ini kalau saudara kecewa sama hamba Tuhan. Saudara kecewa sama orang Kristen. Saudara kecewa sama orang yang mungkin kelihatannya rohani. Jangan lihat manusia, lihat Kristus. Orang ini gak peduli. Dan inilah disinilah, lihat. Anugerah sang penyelamat yang menyembuhkan. Saudara ini luar biasa sekali. Karena dikatakan apa? Lalu, ayat 40. Yesus berhenti. Bahasa Inggrisnya, Jesus stop. Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Wow, luar biasa. Nah, saudara perlu tahu apa yang terjadi sebelum ayat ini. Tadi kan kita mulai dari ayat 35. When Jesus stopped, dia itu ada misi, saudara. Saudara tahu? Nah, ini ya. Ayat 31, itu kan tadi ayat 35. Ayat 31-nya ngomong apa? Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, sekarang kita pergi kemana? Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Apa itu yang ditulis? Ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Ini bicara tentang apa? Misinya Yesus, dia mau menyelamatkan dan menebus umat manusia. Ini kalau sudah lihat di sini, ini kan dari Jericho, dia perlu pergi ke Yerusalem untuk apa? Di situ dia akan ditangkap. Di situ dia akan masuk di dalam proses salib, saudara.
dia sudah really with all his heart, dia sudah ready. Tapi saudara tahu, di dalam perjalanannya, di dalam misinya, kalau saya, ini aku terlalu repot, aku butuh fokus, betul ya saudara? Aku butuh fokus, nggak, jangan diganggu, oke jangan diganggu. Dia nggak mau mikirin orang, kalau saya itu, tetapi Yesus enggak loh. Dia dalam perjalanan untuk menuju salib, dia tahu itu adalah yang paling penting. Tetapi Yesus berhenti. When I read this, saya gak tahu berapa kali Yesus berhenti buat saya. Saya gak tahu berapa kali Yesus itu mikirin kita yang berdosa. Tuhan Yesus mau ke Yerusalem untuk melakukan tugas utamanya. Melalui salib melakukan karya penebusan yang akbar. Apa pentingnya dia berhenti? Kalau itu kita, mungkin kita gak akan stop dengerin orang teriak-teriak. Gak mungkin. Saudara, di seri ini kita belajar tentang grace. Saudara, kata-kata anugerah itu sudah kehilangan makna di tengah-tengah orang Kristen. Betul gak sih? Anugerah, oh ya, dengan anugerah. Saudara tahu, grace, anugerah, itu God's unmerited favor for sinners. Pemberian dari Tuhan yang tidak patut diterima oleh orang berdosa seperti saudara dan saya. Khotbah berseri ini berbicara mengenai orang-orang yang biasa, gak masuk hitungan. Orang yang buta itu masuk hitungan. Dia dianggap orang terkutuk. Tapi Yesus berhenti buat dia. Anak manusia datang bukan untuk cari orang yang sudah benar. Dia datang untuk orang berdosa. Tabib itu datang bukan untuk orang sehat. Tetapi tabib itu datang untuk orang sakit. Saudara mungkin hari ini seperti orang itu. Tapi Tuhan mau memberikan kepada saudara unmerited favor. Saudara, kalau saudara ingat ya saudara, di minggu pertama kita bicara tentang anak janda Nain yang mati, yang dibangkitkan oleh Yesus. Injil mencatat, dengarkan saya, Injil mencatat bahwa Yesus membangkitkan hanya 3 orang yang mati. 3 orang. Yang pertama, anak Yairus. Mungkin saudara bisa menemukan alasan, iyalah Yesus bangkitin anak Yairus. Siapa Yairus? Yairus itu kepala rumah ibadat, orang dihormati, politisi, hebat dia. Kalau ada hamba Tuhan datengin anggota DPR, menteri, itu lumrah lah. Ya itu udah pasti orang penting. Yesus bangkitin dia. Yang kedua siapa? Lazarus. Lazarus itu kan temennya. Dibilang bahwa Lazarus itu adalah orang sahabat yang dikasihi Yesus. Ada alasannya kenapa Yesus bangkitkan sahabatnya. Karena dia mengasihi. Tapi coba saudara pikir. Janda di Nain, kota kecil yang gak pernah disebut lagi di dalam Alkitab. Ya cuman sekali itu aja. Jesus, look for broken people. Hari ini. Saya gak tahu apa yang menjadi brokenness saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai seorang anak. Kalau Anda ada di sini dan mendengar message ini. Jesus stop for you. Yesus berhenti untuk saudara. Bukan karena apapun yang kita lakukan. Bukan karena saudara datang ke gereja. Kalau saudara datang ke gereja hari ini karena Tuhan mau berperkara dengan saudara. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Nah itulah sebabnya. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di tengah dekatnya, Yesus tanya sama dia. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang ini. Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kata-kata Tuhan di situ, dia bukan ngomong Tuhan, Tuan. No, dia bilang pemilik hidupku. Lord, my Lord, God. The owner of my life. Wow. Saya kasih versi yang berbeda ya. Di versi yang berbeda dikatakan begini. Markus 10 ayat 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dipanggil sama Yesus. Dia menanggalkan jubahnya. Berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ini sesuatu yang menarik. Kenapa? Jubah berbicara apa yang orang ini miliki yang paling berharga. Dia gak punya yang lain. Dia cuma punya apa? Jubah.
Dan itu jubah dia pakai untuk mengemis. Dan ini yang paling berharga karena dia gak punya yang lain. Tetapi waktu itu dia lepaskan, berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Hari ini ada message buat kita semua. Apa yang menjadi hal yang paling berharga yang selama ini kamu selalu pegang dan gak mau lepaskan? Apa yang menjadi berhala-berhalamu? Apakah itu uangmu? Apakah itu prestasimu? Apakah itu keluargamu? Apakah itu kebanggaanmu, jabatanmu? Apakah itu kekayaanmu? Apakah itu, I don't know, your husband, your wife? Tetapi apa yang kita andalkan selain Tuhan hari ini? God wants to come to you. Lalu kata Yesus, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wow, amazing. Melihatlah engkau, itu mujizat jasmani. Kemudian apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. What does this mean? Saudara, sebenarnya gini loh. Saya jadi ingat sebuah quote dari Martin Luther, Bapak Reformasi. Bapak Reformasi bilang begini, when I look at myself, I don't see how I can be saved. Waktu aku melihat diriku sendiri, aku gak bisa melihat bagaimana aku bisa diselamatkan. But when I look at Jesus Christ, I don't see how I can be lost. Waktu aku memandang kepada Kristus, aku tidak melihat bagaimana aku dapat terhilang. Karena kalau hari ini, bukan saudara yang cari Tuhan, tetapi justru Tuhan yang cari saudara. Dikatakan di perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang itu dicari sampai ketemu oleh Yesus. Yesus adalah sang gembala agung. Dia sedang cari saudara. Sebenarnya kalau kita ngomong ya saudara ya. Orang buta melihat itu biasa. Mungkin sekarang bilang, oh itu gak biasa pastor. Itu luar biasa saudara. Tapi gini loh dengarkan saya. Salib Kristus itu bukan untuk menyembuhkan yang sakit, saudara. Karena gini loh, salib Kristus itu bukan untuk terobosan keuangan, mujizat jasmani. No. Yesus melakukan itu sebelum salib loh. Betul nggak? Dia nyembuhin orang sakit, dia nggak perlu salib. Dia bangkitin orang mati, untuk bangkitin orang mati, dia nggak perlu naik ke salib. Untuk membuat orang buta melihat, dia nggak perlu ke salib. Untuk ngelakuin semua yang kelihatannya jasmani yang kita cari-cari itu terus. Untuk dapetin penyediaan Tuhan. Buktinya 5 roti dan 2 ikan itu bisa ngasih makan sampai 25 ribu orang. Itu luar biasa saudara. Itu berkat jasmani yang melimpah-limpah. Dia gak butuh salib. Salib Kristus bukan untuk terobosan dan mujizat jasmani. Tetapi dia perlu naik ke atas salib. Tidak ada jalan yang lain. Untuk nyelamatin saudara, untuk menebus saudara, menebus kita yang berdosa, yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so loved the world. Dia mengaruniakan, He gave His only begotten Son. Supaya barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak terus hidup di dalam dosa, tidak hidup terus di dalam ketimpangannya kebutaan rohani yang lebih mahal dan lebih parah daripada kebutaan jasmani. Itulah sebabnya Yesus perlu ke atas salib. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang lebih meriah. Salib Kristus bukan untuk terobosan dan mujizat jasmani terlalu murah. Tetapi untuk menyelamatkan dan menebus kita yang berdosa. Hari ini saudara, biarlah saudara sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa menyelamatkan dia. Kita sendiri. Dia yang menyelamatkan kita. Hari ini saudara, saudara perlu sadar bahwa saudara diselamatkan hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan lihat ayat 43, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Kemudian apa yang terjadi? Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara dengarkan. Saudara, Lukas tidak mencantumkan nama orang ini karena orang buta ini menurut Lukas mungkin tidak terlalu penting. Namanya ada.
Tetapi di Injil Markus, kalau saudara baca, ada catatan namanya. Namanya siapa? Bartimeus. Orang ini namanya Bartimeus. Dan Injil Markus itu ditulis kepada gereja mula-mula. Dan salah satu pemimpin gereja mula-mula itu adalah Bartimeus. Markus ingin ngomong, Bartimeus yang menjadi salah satu pemimpin gereja mula-mula itu adalah orang yang buta, miskin, pengemis. Tapi sekarang dia hidup mengikuti Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang dia punya. Saudara, kalau saudara tahu dan sadar, Yesus Kristus adalah mukjizat kita yang terbesar. Bukan waktu saudara gak ada duit, diberkati Tuhan. Itu mukjizat paling murah. Bukan waktu sakit kankermu, tumormu, atau sakit jasmanimu yang dulu sakit disembuhkan. Itu kalau mukjizat, puji Tuhan. Tetapi tahukah saudara, mukjizat kita yang terbesar adalah kita jadi milik Yesus. Yesus Kristus adalah mukjizat kita yang terbesar. Karena dulu kita buta rohani, sekarang kita sudah dicelikan. Hari ini, kalau saudara belum dicelikan, rohanimu buta. Saudara gak tahu hidupmu untuk apa. Saudara cari-cari the purpose of life. Saudara cari dalam kenikmatan. Saudara cari dalam kekayaan. Saudara cari dalam cinta. Saudara kejar cinta. Saudara cari di dalam prestasi. Saudara cari kebahagiaan dengan kemewahan. Let me tell you, you will never find it. Karena engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya soli Deo Gloria. Sola Gracia. Hanya semata-mata karena anugerah Tuhan. Sola Fide, kita ini dikasih iman, bisa terima Tuhan. Dan kita lihat firman Tuhan, sola Scriptura, solus Christus. Hanya Kristus, tidak ada yang lain. Bukan berkat jasmani, saudara. Saudara saya kadang-kadang gemes dengan prosperity gospel. Kita suka menggunakan Tuhan supaya kita diberkati. Kita sogok Tuhan dengan pemberian kita supaya kita diberkati. Kita sogok Tuhan dengan pelayanan kita supaya kita diberkati. Itu motivasi-motivasi yang menjijikkan menurut saya. Kita perlu sadar bahwa surga tidak akan dipenuhi dengan orang-orang yang hanya mau mendapatkan kenyamanan. Saudara gak cinta Yesus, tetapi saudara cinta kenyamanan. Saudara gak cinta Yesus, tetapi saudara takut masuk neraka. Saudara, surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar bahwa dirinya dicintai oleh Yesus. Surga akan dipenuhi dengan orang-orang yang sadar bahwa Yesuslah yang paling berharga. Kalaupun Yesus nanti, kalau kita sampai gak masuk surga, di mana Yesus ada? Di situ saya mau. That is, Martin Luther pernah bilang begitu. Aku lebih mending di mana aja Yesus ada, itu di sana aku mau. Karena surga itu sebenarnya saudara diperdamaikan dengan Tuhan kembali. Itulah sebabnya hari ini saya berdoa supaya saudara sadar, Yesus Kristus adalah mukjizat kita yang terbesar. Amin, saudara.